0: mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
2: Ini contoh.
0: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
3: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat berat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
4: Awalnya yang punya kita dulu?
3: Awalnya yang kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga. Bukan sedikit. Pada awalnya seperti itu. Sehingga ya ini, dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
0: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tulisan Udara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
6: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
7: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Ini misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
6: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
8: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Kominfo, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
6: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
9: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
10: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
9: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
11: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
9: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
13: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
12: Kecewaan dari kami selaku keluarga. Pertama, ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat. Namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
13: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
14: KNKT itu
15: hanya 2-3 bulan
14: kan enggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang belum ada yang sedikit. Sampai sekarang di mana waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
15: Jadi kita
14: bisa ada di belum ada ya, keputusannya apa, hasilnya apa, belum sampai pada tol
15: kalangkah yang direpati, yang seharusnya tidak dicari keluarkan.
13: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
17: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
18: ASEAN in the driver's seat in our own political and security architecture.
16: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda.

0: Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TSC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
1: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
2: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen dan kerjasama yang erat.
1: Sustained commitment and close cooperation.
0: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
3: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
0: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi

0: Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekedar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
2: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen.
3: Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih.
2: Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
4: Menurut saya tentunya ini perulangan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan tapi alhamdulillah bisa menjadi juara dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
2: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Mamuju pagi ini.
4: Mamuju pagi ini.
5: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
5: Kita terhubung dengan rekan Adis dari BMKG Tanpa Padang. Pendengar, selamat pagi rekan Adis.
6: Selamat pagi, apakah suara saya terdengar?
5: Baik, rekan Adi silakan informasi Anda.
6: Oke, terima kasih rekan di studio atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya Adi dari Perkirawan BMKG Tanpa Padang Mamuju akan menyampaikan perkiraan cuaca pada hari ini di wilayah Sulawesi Barat pada tanggal 8 Agustus tahun 2026. Untuk pagi hari ini diperkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk siang hari nanti diperkirakan cuaca cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat dengan adanya potensi hujan ringan yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Kecamatan Kalumpang, Bonehau, Tomo, Kabupaten Mamuju Tengah Kecamatan Karosa, Tobadak, Topoyo, dan di Kabupaten Pasangkayu Kecamatan Dapurang. Untuk malam hari diperkirakan cuaca cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat dengan adanya potensi hujan ringan yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Kecamatan Kalumpang, Bonehau, Tomo, Kabupaten Mamuju Tengah Kecamatan Karosa, Tobadak, Topoyo, serta di Kabupaten Pasangkayu Kecamatan Dapurang. Untuk dini hari diperkirakan cuaca cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 65 hingga 95%. Untuk angin diperkirakan pada hari ini umumnya berembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 42 km per jam. Untuk peringatan dini pada hari ini, yang pertama perlu diwaspadai potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Polewali Mandar pada pagi hari. Kemudian perlu diwaspadai pula adanya potensi gelombang dengan ketinggian sedang yang dapat terjadi di wilayah perairan Sendana dan perairan Majene. Demikian perkiraan cuaca pada hari ini disampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih, saya kembalikan ke rekan di studio.
5: Baik, terima kasih rekan Adis atas informasi Anda dan pendengar. Demikian informasi perkiraan cuaca yang disampaikan rekan Adis dari BMKG Tanpa Padang.
7: Halo Sulawesi Barat.
8: Apa karewa?
7: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
8: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
7: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
8: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
7: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerja sama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: kebersamaan dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak kita. Ayah dan bunda, jangan lupa bawa bayi dan balita ke posyandu setiap bulan. Berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak akan dipantau agar tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Melalui posyandu, kita juga mendapatkan edukasi gizi, imunisasi, vitamin, serta pendampingan untuk memastikan anak tumbuh optimal. Mari saling mengingatkan, saling mendukung, dan bersama menjaga generasi penerus Sulawesi Barat. Karena anak yang sehat hari ini adalah kebanggaan Sulawesi Barat dan harapan masa depan daerah kita. Ayo ke posyandu setiap bulan. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI Mamuju.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini, dan kami hadirkan untuk Anda dalam dialog interaktif Sangsi.

0: tips, informasi, dan inspirasi untuk menciptakan lingkungan sehat dan bebas dari praktik merugikan hadir dalam program Sanksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mega Pika kembali menemani Anda dalam dialog interaktif Sanksi untuk edisi hari ini 8 Agustus 2026. Pendengar, kita kalau berbicara terkait dengan narkoba, tentu kita sepakat bahwa narkoba adalah ancaman yang serius. Peredarannya harus diperangi, pengedarnya harus ditindak, dan masyarakat harus dilindungi. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin selalu ada di benak masyarakat. Ketika seseorang menggunakan narkoba, bukankah seharusnya dia direhabilitasi? Lalu mengapa dalam kenyataannya ada pengguna narkoba yang justru berakhir di penjara? Apakah setiap pengguna narkoba otomatis di penjara? Dan apakah setiap pengguna otomatis mendapatkan rehabilitasi? Lalu siapakah yang akan menentukan seorang sebagai pengguna, pecandu, korban, penyalahguna, atau justru bagian dari jaring peredaran narkoba? Pertanyaan ini hadir di tengah masyarakat pendengar yang seringkali muncul pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa pengguna adalah korban yang harus diselamatkan. Ada pula yang melihat bahwa pengguna adalah pelaku yang harus dihukum. Dan kita akan bahas lebih jauh pada dialog pagi hari ini. Kita kedatangan narasumber kita, ada Bapak Darmawel Aswar SHMH. Assalamualaikum Pak, selamat.
2: Waalaikumsalam.
1: Kabar sehat hari ini Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Di akrabnya siapanya Pak Darma Aswar?
2: Darma boleh.
1: Pak Darma.
2: Atau kalau jangan kepotong, Darmawel aja.
1: Oke, Darmawel aja ya.
2: Oke.
1: Oke. Pak Darmawel ini selaku Direktur Eksekusi UHLB Eksaminasi Jampidmil Kejaksaan Agung, pendengar. Dan pendengar juga nanti kita membuka interaktif, dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Kami juga siaran langsung melalui Facebook dan kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Dan juga bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming di kolom live chat, ada RRI Digital di sana. Pak Darmawel, ya. Kalau kita berbicara terkait dengan perkara narkotika ya, mungkin kita sebelum bahas lebih jauh, Pak Darmawel bisa mungkin diinformasikan kepada pendengar kita, perkara narkotika dalam perspektif hukum itu seperti apa Pak Darmawel?
2: Baik, Mbak Pika, terima kasih ya. Perkara narkotika ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru ya.
1: Ya.
2: Di zaman dulu itu sudah ada juga gitu ya. Ya, narkoba lah. Bentuknya yang beda-beda.
1: Yeah. Ya.
2: Kenapa ini menjadi marak?

0: coba-coba nih, baik itu coba keinginan sendiri maupun dipengaruhi oleh temannya.
1: Iya betul.
0: Yang kebetulan mungkin temannya ini banyak uang, dia kepengen pakai narkoba sama-sama, bahkan diajaknya lah teman-temannya yang kategorinya sebenarnya tidak punya uang, dan nanti pada akhirnya dia ketagihan, dia harus cari itu barang. Apa yang dilakukannya? Curi-curi semua barang orang tuanya.
1: Iya benar, benar, benar.
0: Motor dijualnya, HP dijualnya, karena kan dia tidak punya uang.
1: Iya betul.
0: Beda dengan anak orang kaya yang punya banyak uang. Atau hal lain juga yang dilakukan mereka, bisa-bisa mereka merampok.
1: Iya.
0: Mencuri, merampok, dan bahkan barangkali ada upaya untuk melakukan sesuatu yang dalam pikiran kita, kok bisa sih dilakukan gitu.
1: Oke. Jadi dianggapnya dari narkoba ini bisa membuka peluang kejahatan yang lain, Pak Darmawan.
0: Bisa
1: ya.
0: Sangat bisa.
1: Iya, seperti tadi perampokan dan mencuri dan sebagainya. Ini tadi dijelaskan juga bahwa macam-macam ya, ada yang mungkin dari lingkungan keluarga, dari pertemanan, atau mungkin ada yang iseng coba-coba dan akhirnya ini bisa sampai kecanduan seperti itu ya. Nah, kalau melihat di 2026 Pak Darmawan, seberapa tinggi peredarannya ini?
0: 2026 ini setahu saya gitu ya, di daerah Kepri khususnya, itu terjadi penangkapan narkoba ya, yang berasal dari luar negeri, kurang lebih sekitar 2 ton tuh yang
1: masuk. Wah, 2 ton ya?
0: Iya. Tahun-tahun sebelumnya itu 1 ton, setengah ton.
1: Itu banyak ya Pak ya?
0: Kayaknya kalau itu dimasukin ke gudang gak muat itu.
1: 2 ton ya?
0: Iya. Jadi artinya narkoba ini yang kebanyakan kalau sekarang ini ya dalam jumlah ton ini kan adalah sabu biasanya. Apalagi kan sabu sekarang kan kualitas murni itu mahal.
1: Iya.
0: Ya. Sedangkan yang beredar di Indonesia ini terkadang bukan murni lagi tapi udah dicampur tuh.
1: Okay.
0: Dengan tawas, dengan segala macam lah yang warnanya sama lah gitu ya. Dan tujuannya itu karena mendatangkan keuntungan.
1: Oke. Okay.
0: Bisa dibayangkan satu kilonya itu bisa sampai sekian M harganya.
1: Iya, iya, wow.
0: Gitu, jadi
1: bagaimana orang tidak tergiur?
0: Bagaimana tidak tergiur, iya. Bahkan orang yang biasa pun, begitu dia dengar, besar ini keuntungannya.
1: Okay.
0: Contoh misalnya kita beli ekstasi ini satu negara, itu harganya cuma Rp5.000.
1: Oke.
0: Okay. Dijual di Indonesia Rp400.000.
1: Wow. Itu
0: jadi
1: mahal,
0: benar-benar
1: sangat mahal ya.
0: Ya, menarik lah gitu ya.
1: Iya, sangat menggiurkan ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau dari segmentasi usia rata-rata ini pecandu usia-usia yang masih aktif produktif ya.
0: Iya. Antara rangnya 25 sampai 40 lah ya. Dan jangan katakan juga bahwasanya ternyata anak di bawah umur
1: itu ada juga, ada juga ya.
0: Ada juga.
1: Wah, kalau kita kan bertanya-tanya dari mana bisa mereka mengenal.
0: Iya. Pertama mungkin kalau bisa saya jelaskan ya, dari mana gitu. Orang tua mereka kadang-kadang kan pecandu ya.
1: Iya. Oh.
0: Terus punya anak kan. Nah, itu kan namanya zat-zat yang dari pengaruh narkoba tadi kan masuk ke darah anak itu.
1: Iya.
0: Nah, bukan berarti automatically dia akan jadi pecandu gitu, bukan. Tapi dengan lingkungan dia, ibunya, bapaknya, kakaknya semua sudah menggunakan itu, anak ini kan terbawa-bawa juga.
1: Dia meniru ya,
0: meniru. Yang kedua, jahatnya orang tua tertentu nih, anaknya yang disuruh jadi kurir. Karena pikirannya nanti kalau anaknya jadi kurir, anak di bawah umur, kan gak ada yang curiga dong.
1: Iya, iya.
0: Ya kan? Oh, nah, antarkan ini ya, barang ini ke sana gitu kan. Pikirnya dia, polisi gak curiga dong. Orang anak di bawah umur, mana mungkin lah tahu narkoba. Tapi faktanya tidak.
1: Iya, iya, iya, betul.
0: Faktanya memang anak ini dimanfaatkan untuk membawa sesuatu.
1: Okay,
0: narkoba maksudnya gitu ya.
1: Itu ada kejadiannya?
0: Ada.
1: Wow. Ya, ini sebenarnya menjadi tamparan untuk kita sendiri ya, apalagi anak-anak di usia dini. Nah, ini kalau kita mendengar istilah-istilah narkoba ini kan banyak ya Pak ya.
0: Betul.
1: Ada istilah pengguna, penyalahguna, pecandu, korban penyalahguna, pengedar, kurir, bandar. Nah, mungkin kalau masyarakat awam-awam pendengar ya, mungkin kalau istilahnya ini yang apa ya, kita biasanya selalu menganggapnya sama ya, yang penting orang yang pakai narkoba,
0: narkoba
1: aja.
0: Betul.
1: Ya, itu sebenarnya letaknya di mana Pak Darmawan? Biar kita
0: yang ini sebenarnya. Sebenarnya ada tiga kategori penting gitu ya. Pertama, pemakai, penyalahguna, pengguna. Itu satu kategori. Yang kedua, bandar tuh. Ya kan? Yang ketiga, produsen. Produsen ada juga.
1: Ada juga
0: tapi
1: ya.
0: Tapi ini dalam jumlah yang besar dan biasanya jarang disalahgunakan.

0: Tapi di Indonesia nggak ada ya kalau
1: produsen.
0: Ada juga.
1: Mulai ada.
0: Dulunya nggak ada.
1: Dulu nggak ada.
0: Okay.
1: Dulu itu produsen itu di Thailand.
0: Mm-mm.
1: Kenapa saya tahu? Karena saya pernah berdinas di sana.
0: Oke. Sekarang ada.
1: Di Indonesia ada, bahkan sudah bikin sendiri.
0: Bahan bakunya ambil di mana?
1: Nah, bahan bakunya itulah yang datangnya dari luar.
0: Oh.
1: Masuk berupa zat kimia.
0: Mm-mm.
1: Nanti diolah tuh. Dicampur dengan A, B, C, D gitu. Jadilah barang gitu kan. Tapi kualitasnya, ini yang dipertanyakan.
0: Mm-mm.
1: Apakah kualitasnya sama dengan di luar negeri? Hampir rata-rata tidak.
0: Okay.
1: Jadi kualitasnya agak lebih jelek lah gitu ya. Tapi laku.
0: Pemakainya tahu juga misalnya
1: tahu
0: kualitasnya lah. Ini baik atau enggak ya.
1: Tahu, tapi kan pemakai hanya tahu ada barang nih.
0: Ada barang.
1: Dia pakai, tahunya cuma itu. Nah, kita kembali ke cerita tadi.
0: Mm-mm.
1: Penyalahguna, pemakai, pengguna itu satu grup yang sebenarnya mereka ini hanya pakai doang gitu
0: okay.
1: ya. Jumlahnya enggak banyak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi karena mungkin tadi kan dibujuk, dipengaruhi gitu kan, coba-coba. Ini kategorinya.
0: Rata-rata penggunaannya itu biasa berapa? Ons-ons.
1: Kalau misalnya ya, rata-rata gitu ya. Ada yang ons,
0: ada ons
1: yang
0: ya.
1: Mungkin gram gitu ya.
0: Okay.
1: Itu bahasanya nanti ada tuh di surat edaran Mahkamah Agung.
0: Mm-mm.
1: Siapa yang disebut sebagai pemakai, pengguna dan penyalahguna.
0: Iya.
1: Misalnya SEMA 14 menyebutkan orang yang menggunakan narkoba dalam batas tertentu yang dianggap sebagai pemakai atau pengguna.
0: Mm-mm.
1: Untuk ganja itu satu hari penggunaannya 5 gram.
0: 5 gram ya.
1: Satu hari
0: 5
1: ganja.
0: Untuk pemakai.
1: Pemakai, ini kan kita bisa pemakai.
0: Iya, oke.
1: Untuk sabu, nikotin segala macamnya itu 1 gram.
0: Okay.
1: Paling banyak.
0: Okay.
1: Gitu ya.
0: Itu.
1: SEMA mengatur seperti itu.
0: Mm-mm.
1: Nah, tetapi kenyataannya nih, ini kenyataan ya.
0: Yeah.
1: Ada orang berpikir, aduh kalau saya pakai nih sabu 1 gram satu hari.
0: Mm-mm.
1: Besok kan belum tahu saya bisa dapat.
0: Mm-mm.
1: Ya kan? Karena kan barangnya sudah cari.
0: Mm-mm.
1: Besoknya lagi belum. Nah, dia bikinlah pemikiran ini untuk cadangan.
0: Mm-mm.
1: Sehingga dalam satu hari itu dia bisa menggunakan lebih dari 1 gram.
0: Mm-mm.
1: Kan soal edik kebutuhan ini kan beda-beda.
0: Mm-mm.
1: Makin banyak dipakai, ediknya makin tinggi.
0: Mm-mm.
1: Keinginannya untuk menggunakan makin tinggi. Nah, sekarang barang ada di depan dia.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang kadang-kadang memunculkan masalah. Loh, kan dia pemakai, Pak.
0: Ya.
1: Tapi dia sudah menggunakan lebih dari takaran yang ada.
0: Oke.
1: Gitu bahasanya. Kalau bandar itu udah tahu lah.
0: Ya.
1: Bandar ini dia mendatangkan sejumlah besar.
0: Ya.
1: Katakanlah dia bisnismen gitu kan. Dia beli memang itu barang, datangkan ke sini, nanti diedarkanlah sama pengedar-pengedar.
0: Ya.
1: Baik pengedar kecil, pengedar besar. Dan nanti dari pengedar inilah nanti baru nyampe ke pemakai itu. Nah, ini yang bandarnya bandar, duitnya banyak.
0: Iya.
1: Terkadang bandar kita
0: dia pakai juga ya.
1: Ada yang pakai, ada yang tidak. Jadi dia hanya sekedar bandar, punya duit membagikan.
0: Okay.
1: Tapi kalau dia berasal dari awalnya pemakai, ujung-ujungnya dia jadi bandar, dia pasti udah pakai tuh.
0: Okay.
1: Pas dia jadi bandar, ya udah pasti pakai.
0: Ya betul-betul.
1: Bahasanya kayak gitu. Okay. Yang terakhir produsen tadi. Jadi produsen ini sebenarnya dia mengimpor zat-zat kimianya dari luar. Sampai di Indonesia disalahgunakan dia. Harusnya tidak boleh. Sesuai aturan misalnya zat A gitu ya. Ini zat bisa diolah, bisa dibuat disemikan rupa menjadi narkoba. Padahal sebenarnya zat ini bukan untuk kepentingan narkoba nih. Tapi disalahgunakan, dicampur zat-zat lain. Dan bahayanya yang pernah kami dengar, kan saya pernah juga di BNN berdinas waktu itu, Mbak. Itu campurannya itu pikiran saya ya udah gak masuk akal. Masa campurannya limbah cat, air aki, yang begitu-begitu campurannya coba bayangkan.
0: Itu gak masuk di akal.
1: Gak masuk di akal itu. Tapi itu kan biaya murah. Sehingga dia mencampurnya tidak perlu keluar biaya mahal.
0: Tapi bagi pengguna itu rasanya tetap ini ya, cocok ya. Cocok ya.
1: Artinya kan kalau itu sudah dia membuat edik fly gitu membayangkan apa, ya itu kan sudah masuk. Ya jangankan sekarang kita bicara ini narkoba dalam arti utuh ya. Beberapa obat batuk, Mbak, itu kalau dikonsumsi melebihi dari aturan itu bisa jadi
0: makanya itu kan
1: bukan
0: ada
1: jadi narkoba ya, tapi menjadi sesuatu yang bisa membuat dia jadi fly.
0: Makanya ada anjuran dokter
1: enggak boleh sebut merek kan. Tapi ada beberapa obat batuk yang disinyalir kalau kita minum melebihi aturan dokter gitu ya, resep dokter, itu kita kayak pakai narkoba itu. Dan itu bahayanya juga, misalnya sekarang kita kebetulan lagi batuk gitu ya. Terus kan kita minum obat batuk. Kan selalu disebut sih Bu, kalau menggunakan jangan bawa kendaraan gitu ya, yeah. Karena dibikin ngantuk. Nah, kalau misalnya nih kebetulan ada nih pegawai di RR ini gitu ya, pakai minum obat batuk. Ibu kepala stasiun pada waktu itu ingin bersih-bersih nih. Oke, semuanya kita tes urinnya positif apa negatif nih gitu kan. Tahu-taunya yang minum obat batuk positif.
0: Ya, itu kita bisa di ini ya, di perkara atau gimana itu?
1: Enggak. Jadi ya? Bahasanya akan ditanya dong, Anda konsumsi? Enggak, Pak. Jadi apa ya kan? Oh iya, saya minum obat batuk. Pas dilihat lagi, oh iya ini obat batuk nih. Okay. Jadi waktu pemeriksaan pertama belum detail tuh. Hanya kelihatan dia apa positif gitu. Tapi ketika dijelaskan apa yang Anda konsumsi kemarin, obat batuk Pak gitu. Wah, sudah mereka kemudian ambil lagi itu untuk didetailkan pemeriksaannya. Sehingga nanti ketahuan, oh ya hanya konsumsi obat batuk
0: gitu. Oke, tapi itu tidak diperkarakan. Nah, karena kan banyak kejadian seperti itu ya. Biasanya kan ya, dalam obat-obatan misalnya orang yang sesak dan sebagainya. Tapi yang menjadi masalah kalau misalnya mereka tidak ada batuk tapi ngonsumsi itu ya.
1: Itu. Ya. Atau mungkin ada juga orang karena dia mau operasi gitu kan. Biasanya pakai morfin. Pakai morfin tuh kalau operasi. Nah, kalau kelebihan morfin terlalu banyak diminta, suruh dia buang air pasti positif urinnya. Padahal untuk pengobatan.
0: Pengobatan
1: gitu ya. Jadi memang tidak bisa juga kita katakan penegak hukum ini terlalu terburu-buru menetapkan seseorang apakah dia statusnya sebagai penyalahguna, pengguna atau bandar.
0: Gitu. Berarti yang saya tangkap setiap aparat penegak hukum ini harus mengetahui itu.
1: Oh iya, harus.
0: Harus Pak.
1: Harus. Dan regulasi kan jelas. Jadi misalnya sekarang di kepolisian itu ada yang namanya peraturan kepolisian, perkap yang mengatur tentang orang misalnya pakai narkoba, terus ternyata diperiksa gimana gitu, itu ada. Di kejaksaan juga ada, perja. Di MA, itu yang saya sebut, SEMA tadi itu, Surat Edaran Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya aparat ini sudah dibekali dengan regulasi-regulasi yang mengatur orang ini nanti kategorinya apa tuh. Gitu.
0: Iya, karena kan ini akan nanti menjadi penentu Pak ya, apakah nanti akan dilanjut atau tidak. Betul. Karena kan saya juga pernah baca beberapa kasus, ada yang pernah terjadi pada selebgram ya, katanya dianggapnya dia itu kan punya penyakit bagian kejiwaan. Nah, makanya dia mengkonsumsi itu. Tapi setelah misalnya ada penggerebekan dia positif. Makanya tapi saya ikuti kasusnya sempat dulu ditahan berapa tahun begitu Pak, tapi sudah keluar ya.
1: Itu siapa itu? Amar Zoni bukan?
0: Bukan. Ada yang perempuan seperti itu ya.
1: Perempuan lupa saya.
0: Iya. Ada kejadiannya. Apakah itu memang tapi dianggapnya dia punya gejala-gejala psikologi. Cuma setelah ditelusuri tidak ada resep dokternya seperti itu.
1: Oh, salah.
0: Iya, itu yang dianggap penyalahgunaan ya berarti.
1: Ada kasus yang menarik di Kalimantan Barat ya. Istrinya sakit.
0: Iya.
1: Suaminya buka-buka YouTube. Mana cara mengobati? Oh, pakai ganja.
0: Iya.
1: Ditanamnya ganja di belakang rumahnya, di dalam pot.
0: Iya.
1: Terus ganja itu diberikannya sebagai obat.
0: Obat ya.
1: Menurut dia. Gitu ya. Tapi dia sendiri bukan dokter.
0: Iya.
1: Lumayan ketika diberikan itu
0: sembuh
1: sih saya katakan tidak, cuman berkurang penyakitnya.
0: Okay.
1: Pertanyaannya dia ditangkap. Kenapa dia ditangkap? Pertama, dia tanam ganja.
0: Iya, betul.
1: Tanpa izin. Kedua, dia memberikan resep itu kepada istrinya tanpa konsultasi dengan dokter. Ketiga, dia melakukan itu tanpa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Atau pihak medis, gitu kan? Nah, pada akhirnya istrinya meninggal juga.
0: Tapi kalau dari sisi hukum, Pak Darmawel, kalau misalnya memang ada kejadian seperti itu, terus kita melaporkan, minta pendampingan dan sebagainya, dianggapnya bahwa obat ini bisa menyembuhkan, itu bisa berarti?
1: Bukan bisa, itu diharuskan.
0: Diharuskan berarti ya?
1: Jadi Undang-Undang 35 2009 tentang narkotik menyebutkan, kalau ada keluarga, anak yang menggunakan narkoba, segera laporkan. Wajib itu.
0: Wajib ya.
1: Ada yang tidak melaporkan, apalagi dia punya anak di bawah umur, orang tuanya bisa dihukum. Cuman kan kita malu ya. Nah, itu kendalanya itu kadang-kadang. Jadi kita tidak mau lapor, oh saya kan nanti tetangga anak saya ini itu. Udahlah pasung aja lah begitu kan. Kan itu tidak elok juga, memasung anak di rumah ya. Atau tidak melaporkan bahwasanya anaknya pakai narkoba misalnya gitu. Karena terpengaruh teman-temannya tuh. Apalagi sekarang ini Mbak, narkoba ini sifatnya tidak hanya bentuk fisik loh ya.
0: Iya.
1: Sudah ada yang cair sekarang.
0: Itu ada ya?
1: Ada. Inilah yang sekarang pemerintah, dalam hal ini BNN menghimbau penggunaan rokok elektrik itu sekarang berbahaya, vape-vape itu.
0: Kita tidak tahu isinya ya.
1: Betul. Jadi ada tuh kadang-kadang dia pesan gitu ya, isinya itu narkoba cair. Ada itu. Di Singapura bahkan sekarang itu sudah dianggap sebagai bagian yang dilarang oleh pemerintah Singapura. Penggunaan vape itu udah enggak boleh.
0: Berarti kita harus hati-hati berarti ya.
1: Sudah disampaikan oleh kepala BNN di DPR kalau saya enggak salah ya. Itu ada YouTube-nya itu yang menyampaikan.
0: Tapi kalau saya tadi menyinggung terkait dengan kesehatan Pak Darwel. Misalnya mungkin tadi kejadian seperti itu istrinya harus apa ya diartikan dia bisa sembuh kalau mengkonsumsi itu. Tapi kalau kita misalnya melaporkan konsultasi dokter itu tidak masalah berarti.
1: Dan harus
0: kan
1: itu yang saya katakan harus dilaporkan. Misalnya siapapun lah yang kita tahu
0: tidak ada proses hukum di dalamnya jika memang dia melaporkan ya.
1: Tidak.
0: Oke, baik. Ini kalau kita kembali ke tema pembahasan kita, pengguna narkoba kenapa di penjara bukan di rehab? Nah banyak yang masyarakat bilang kalau dia pakai narkoba ujung-ujungnya penjara. Nah itu bagaimana Pak? Nah,
1: pembahasannya sebenarnya begini. Waktu saya di BNN kita sudah melakukan sosialisasi itu kepada kepolisian, kejaksaan, juga kepada hakim-hakim. Tetapi kan ilmu tentang rehabilitasi ini kan ilmu yang baru ya. Ada kadang-kadang yang aparat penegak hukum ini mengerti. Mulai dari tadi yang ditanyakan, kalau dia melaporkan dihukum enggak? Ada sebagian aparat melaporkan justru ditangkapnya. Ada itu kejadian itu gitu. Jadi artinya itu kan membingungkan orang kan.
0: Iya betul.
1: Ketika disampaikan, loh katanya kalau lapor enggak ditangkap, justru direhab. Tapi kok saya malah gitu kan?
0: Karena kan sosialisasi BNN ini seperti itu biasanya.
1: Seperti itu, iya seperti itu. Kok saya malah ditangkap? Akhirnya kita ngomongnya begini lagi. Udah, supaya kalian itu tidak punya pandangan persepsi yang berbeda-beda, lapornya ke BNN aja lah.
0: Oh gitu ya.
1: Nah terus gimana dong?
0: Iya benar-benar.
1: Kita suruh lapor ke oknum. Ya saya tidak nyebut instansi ya, tapi oknum lah malah ditangkap. Nah sementara komitmennya dari awal memang kita di BNN nih yang menggembar-gemborkan gitu ya. Kalau ada serahkan kita nanti lakukan rehab.
0: Nanti akan disembuhkan begitu.
1: Disembuhkan gitu ya. Jadi ya banyaklah laporan ke, tapi ada juga ke instansi yang lain yang ujung-ujungnya entah saya juga enggak ngerti gitu ya. Apakah memang aparatnya enggak ngerti?
0: Harusnya dengan, bagaimana Pak Dan?
1: Harusnya setelah kami sosialisasi, harusnya kan ngerti dong. Tapi kami paham juga ternyata pejabat ini kan pindah-pindah ya. Misalnya tadinya dia di bidang apa? Udah dapatnya sosialisasi nih, tiba-tiba dalam waktu dekat dia pindah ke bagian lain, masuk orang baru. Orang baru belum dapat sosialisasi masalahnya.
0: Belum paham ya.
1: Belum paham dia akhirnya apa yang terjadi? Ya itulah. Yang begitu yang terjadi padahal kita sudah wanti-wanti, apalagi Mbak, kita ini sudah ada yang namanya SKB Mbak, surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh 7 instansi. Seharusnya ketujuh instansi ini memahami, melaksanakan. Apa aja itu instansinya? Mulai dari kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Itu dan satu lagi lupa saya, Kemenkumham dulu. Kalau sekarang ini Kemenkon yang mana lagi ya, karena udah dipecah tiga kan. Apa Kementerian Hukum kalau sekarang gitu kali ya. Nah, itu tujuh itu sudah bersepakat, sudah dibuat. Kalau seandainya ada orang pemakai yang kategorinya kayak begini, direhab. Terus gimana caranya untuk menentukan bahwasanya dia memang pemakai atau bukan? Misalnya tes urin. Terus dilihat jumlah pemakaiannya berapa dalam sehari yang tadi yang saya sebut itu.
0: Itu berarti diinterogasi ya seperti itu.
1: Ya pasti dong. Konfirmasi harus dong. Kan? Terus habis itu juga hal-hal lainnya, misalnya dia udah melakukan ini berapa kali nih? Residivis bukan? Terus dia terlibat jaringan tidak? Ya kalaupun dia pemakai terlibat jaringan, Mbak, itu biasanya udah masuk dalam jaringan tuh.
0: Itu cara pembuktiannya gimana sih, Pak? Misalnya dia kita tahunya dia pakainya datanya ya.
1: Jadi penangkapan-penangkapan gitu kan, atau persidangan-persidangan. Kan kadang-kadang kan ada sidik jari.
0: Berarti dari buktinya kita bisa tahu bahwa dia ini pemakai dan pengedar dan sebagainya.
1: Ya, bisa saja. Kalau dia sudah pemakaiannya lebih dari 2 kali, itu kategorinya bukan pemakai lagi tuh, Mbak. Kategorinya sudah kita anggap sebagai orang yang kecanduan. Dan itu biasanya aturan yang kami terapkan, dia masuk penjara, tapi di penjara bisa direhab.
0: Oke.
1: Ada tempat gitu untuk merehab dia. Jadi tidak melulu dia cuma dipenjarakan saja, tapi dia direhab lagi nanti di dalam penjara. Selnya nanti beda tuh sama sel-sel orang yang dipenjarakan.
0: Oke, baik. Pada akhirnya kita break dulu ya, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Sanksi.

0: aku banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
5: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
4: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
6: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Halo Sulawesi Barat.
9: Apa karewa?
8: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
9: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluari malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
8: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
9: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
8: Kampanye Cinta Tanah Air dan Merawat Semangat Kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
10: Di Tanah Malabi Sulawesi Barat, kita mewarisi semangat kebersamaan dan kepedulian. Nilai-nilai itulah yang menjadi kekuatan untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak kita. Ayah dan bunda, jangan lupa bawa bayi dan balita ke posyandu setiap bulan. Berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak akan dipantau agar tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Melalui posyandu, kita juga mendapatkan edukasi gizi, imunisasi, vitamin, serta pendampingan untuk memastikan anak tumbuh optimal. Mari saling mengingatkan, saling mendukung, dan bersama menjaga generasi penerus Sulawesi Barat. Karena anak yang sehat hari ini adalah kebanggaan Sulawesi Barat dan harapan masa depan daerah kita. Ayo ke posyandu setiap bulan. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Bekerja.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 Era Rimamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih membahas terkait dengan pengguna narkoba, kenapa di penjara bukan di rehab. Pendengar, nanti kami membuka interaktif untuk Anda dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Pendengar, kami siaran langsung juga melalui Facebook dan kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju, dan bagi Anda yang mendengarkan kami melalui streaming dapat bergabung bersama kami di kolom live chat. Dimasukkan saja komentarnya. Masih bersama Pak Darmawel di sini, Pak ya. Oke, ini kalau tadi bicara terkait dengan rehabilitasi, Pak.
1: Ya.
0: Ini apakah ada kategorinya kah atau syaratnya kah orang direhab atau ditangkap dan sebagainya seperti apa, Pak?
1: Ya. Pertama tentunya setiap tindakan yang kami lakukan gitu ya, terutama APH, tentu ada syarat dong yang kami tetapkan gitu ya. Karena kalau enggak ada syarat semuanya bablas nanti itu kan.
0: Iya, betul.
1: Semuanya ngaku, "Pak, saya cuma pemakai, Pak." gitu. Padahal makainya udah 3 kilo jangan-jangan gitu kan. Nah, apa saja syaratnya? Itu yang kami buat di dalam regulasi yang tadi saya sebutkan. Di kepolisian itu ada perkap, di kejaksaan ada perja, di Mahkamah Agung sendiri juga ada yang namanya SEMA gitu. Ini yang kami pegang. Apa syaratnya? Syarat utamanya sebenarnya pertama adalah ketika diperiksa, dilakukan penangkapan misalnya gitu ya, urinnya harus positif.
0: Oke.
1: Urin positif. Tapi apakah cukup dengan urin positif? Tidak juga gitu. Terus yang lainnya harus dipenuhi penggunaannya dalam satu hari berapa.
0: Oke.
1: Seperti yang tadi saya sebut itu ya.
0: Iya.
1: Kalau sabu sekian, kalau ganja sekian, morfin sekian, ekstasi berapa butir dalam sehari gitu kan. Nah, bagaimana pemakaiannya seharusnya lebih dari itu? Nah, itu kita tidak bisa proses melalui gerbang rehab, untuk diajukan rehab gitu ya. Nah, yang ketiga, seperti yang saya sebutkan tadi juga, bahwasanya kita harus lihat ini yang keberapa kali nih dia pakai narkoba nih, atau pernah ditangkap atau gimana segala macam gitu ya. Kalau dia kategorinya residivis, kita tidak bisa rehab di tempat rehab yang seharusnya. Tapi kita bisa rehab di dalam penjara sambil dia menjalani hukuman.
0: Oke.
1: Ini yang terjadi dengan kalau dia seperti double jabatan gitu ya. Misalnya dia pemakai juga, dia bandar juga. Dia pemakai juga, dia juga yang menyalurkan misalnya kan. Nah, orangnya seperti ini kategorinya menjadi dua. Bisa direhab di dalam penjara, dia menjalani hukumannya juga sebagai pengedar di dalam penjara juga gitu. Atau ada juga orang seperti tadi yang saya sebut, kalau dia residivis, artinya dia masuk penjara direhab. Kemudian dia bukan merupakan jaringan atau merupakan bagian dari jaringan. Nah, syarat-syarat inilah yang kami gitu ya melihat kalau ini terpenuhi maka kategorinya bisa kita arahkan menjadi atau untuk dilakukan rehabilitasi. Nah, di mana dilakukan? Pertanyaannya itu. Di BNN. Jadi BNN yang punya kewenangan untuk menentukan orang ini terpenuhi enggak syaratnya untuk direhabilitasi. Pertanyaan lain, polisi enggak berwenang dong, kejaksaan enggak. Nah, jadi begini, Mbak. Ada namanya tim dibentuk. TAT namanya, Tim Assessment Terpadu. Yang mana tim ini terdiri dari polisi, jaksa, orang BNN.
0: Saling koordinasi lah ini ya.
1: Bukan hanya saling bergabung, memutuskan di salah satu tempat. Tempatnya bisa saja di BNN. Nah, kalau BNN kebetulan tidak ada di tempat itu, numpang di kepolisian untuk memutuskan ini memenuhi syarat enggak untuk direhab. Pertanyaan lainnya, rehabnya kalau dia ditangkap gitu, Pak, bayar enggak?
0: Iya dong.
1: Secara teori yang kami buat gitu ya, aturan mainnya itu dengan Permenkes itu harusnya enggak bayar. Gratis dia. Karena kalau bayar itu, Mbak, mahal juga, saya dengar-dengar gitu ya. Waktu saya masih di BNN tuh tahun 2015-an itu per bulannya biayanya udah 3,5 juta, Mbak.
0: Wow.
1: WML bagaimana ya? Terus orang yang tidak punya uang, pertanyaan gitu
0: loh.
1: Apalagi nih yang pakai-pakai yang dipengaruhi temennya orang miskin. Mana mungkin dia punya uang? Nah, ini yang ditanggulangi oleh pemerintah dengan peraturan Menteri Kesehatan. Jadi kalau orang ini proses hukum seperti tadi itu, tangkap itu namanya proses hukum, Mbak. Itu dia nanti direhab tanpa biaya sebesar pun. Pertanyaan lain, kalau dia menyerahkan diri, Pak, kan enggak ditangkap. Artinya enggak bisa masuk dong di Permenkes tadi. Memang. Tetapi BNN punya kebijakan. Kalau mau rehab di tempat rehabnya BNN itu gratis. Gitu, itu gratis. Pertanyaannya, bagaimana kalau di tempat itu tidak ada tempat rehab BNN, Pak? Nah, kami sudah menjalin kerjasama dengan Pemda-Pemda supaya Pemda yang bayarin.
0: Kalau Pemda nggak ada anggaran, Pemdanya nggak ada.
1: Nah, ini yang jadi masalah. Ya, ini yang jadi masalah. Iya. Tapi saya berharap mudah-mudahan Pemda bisa menyisihkan lah.
0: Okay.
1: Tuh yang kena narkoba juga tidak banyak juga kan? Bisa dihitung dengan jari juga kok. Tidak ada misalnya. Jumlah penduduk 100.000, yang kena 90.000. Iya. Nah, mana lah, nah mungkin lah. Paling-paling banyak ya, katakanlah misalnya jumlah penduduk 5.000, paling-paling 50 orang.
0: Oke, okay. Ya betul-betul. Jadi dengan dipermudah, orang dengan mudah menyerahkan diri, ini bisa memutus mata rantai
1: narkoba. Salah satu tujuannya.
0: Salah satu tujuannya.
1: Ya, betul.
0: Bisa memutus mata rantai. Nah ini, kalau orang bertanya-tanya, ada tadi disebut rehab di penjara, ada juga rehabnya BNN, ini sebenarnya prosesnya bagaimana, Pak?
1: Proses sebenarnya standar ya, kalau menurut saya gitu ya.
0: Yang orang direhab ini seperti apa, Pak? Misalnya apakah dia dalam artian sudah bebas dari proses hukum atau seperti apa?
1: Oh belum.
0: Belum ya.
1: Jadi gini, terhadap orang yang direhab, yang dia melaporkan dirinya, itu dia direhab di tempat rehab.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan, dia harus stay di situ, nggak boleh pergi-pergi.
0: Oke.
1: Okay. Istilahnya rawat inap gitu ya, kalau istilah rawat medis ya.
0: Jadi tidak boleh keluar lapor
1: nggak
0: dan
1: boleh, nggak boleh. Ya toh, apalagi dia proses hukum. Pertanyaan selanjutnya, kalau dia nggak proses hukum gimana, Pak? Dilihat juga kadar kecanduannya. Kalau dia hanya sekedar pakai-pakai gitu aja, dia boleh rawat jalan.
0: Oh,
1: rawat jalan ini pengertian dia tapi udah dipercaya gitu ya, bahwasanya dia bisa mengendalikan dirinya untuk tidak pakai narkoba gitu ya. Dan nanti sekali seminggu dia lapor. Ada juga yang seperti itu, gitu ya. Karena mengingat juga pembiayaan juga
0: sebenarnya,
1: gitu ya. Karena kalau dia dirawat inap kan biayanya kan pasti nambah dong. Makannya, apanya gitu kan. Nah ini jadi perhitungan juga gitu. Nah bagaimana dengan yang dirawat di penjara? Direhab maksudnya di penjara. Mereka direhab di penjara itu dulu gitu ya. Kan pasti ada biaya yang dikeluarkan. Nah, info yang saya dengar gitu ya, dulu BNN menyediakan sebagian anggaran.
0: Ya.
1: Tapi kemudian anggaran BNN kan berkurang. Nah saya dengar Kementerian Hukum mencoba menyediakan anggaran juga untuk rehabilitasi itu.
0: Ya.
1: Nah pertanyaannya sekarang dengan keadaan yang efisiensi segala macam ini masih jalan enggak? Gitu.
0: Ya.
1: Saya enggak tahu. Karena saya sudah di luar BNN kan. Nah saya sih berharap mudah-mudahan ada.
0: Ya.
1: Nah yang saya harapkan lagi adalah bagaimana peran Pemda. Karena selama ini kan Pemda tidak dilibatkan. Nah sejak saya pernah menjadi direktur narkoba di Kejaksaan, itu saya ajak tuh, saya rangkul tuh Pemda, baik itu Pemda tingkat 1 maupun tingkat 2, baik kabupaten maupun provinsi, agar mereka juga punya peran dalam menyelamatkan masyarakatnya sendiri kan. Jangan nanti kesannya begini, ketika mau ada pemilihan bupati provinsi, daerah atau calon-calon kepala daerah butuh KTP-nya. Ketika masyarakatnya sakit, dibiarin aja. Kan ini harusnya menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah dong. Untuk menyelamatkan masyarakatnya sendiri kan. Sehingga nanti waktu dia milih, dia gak ngaco milihnya gitu loh. Coba kalau dia ketagihan narkoba suruh milih, yang mana kamu pilih? Yang mana aja lah Pak, gitu kan. Kacau tuh kayak gitu kan. Nah ini yang selalu saya ingatkan kepada pimpinan di daerah. Saya katakan kalau bisa ya janganlah kita hanya butuh suaranya gitu kan. Kita juga butuh orangnya supaya dia sehat.
0: Sehat ya.
1: Sehingga nanti daerah ini pemudanya semuanya usia-usia produktifnya sehat. Sehingga generasi emas 2045 itu benar-benar kita rasakan.
0: Iya
1: betul-betul.
0: Gitu.
1: Kita, ada yang jalan, ada yang belum jalan juga sih, Pak.
0: Iya, betul-betul. Kita harus berarti memutus semua dari segala kemungkinan yang ada ya, Pak. Nah, jika misalnya setelah mendengarkan dialog ini, Pak, ada yang merasa kayaknya saya ingin melaporkan diri, tapi dalam artian itu, Pak, dia takut akan berhadapan dengan hukum ya. Nah, ini bagaimana caranya atau tahapannya kita melaporkan tanpa bebas dari, tanpa maksudnya tetap ada hukumnya ya dalam artian seperti itu, Pak?
1: Jadi gini, kita kembali ke cerita awal. Kalau dia melaporkan dirinya menggunakan narkoba, secara sukarela dia laporkan, tidak ada hukumnya.
0: Tidak ada hukumnya ya.
1: Cuman dia harus masuk ke tempat rehab.
0: Rehab.
1: Pertanyaannya sekarang, apakah di cover nggak uang dia untuk rehab? Selama ini masih kita coba ajukan gitu ya kepada atau melapornya kepada BNN, mudah-mudahan ada solusi tuh.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan ada solusi untuk itu gitu ya. Walaupun ada sih beberapa organisasi lain gitu seperti pondok pesantren atau apa ikut juga melaksanakan rehab ini, cuman metodenya beda-beda. Sebenarnya kalau yang metode standar itu ada di BNN, ya metodenya begini begini dan ada waktunya juga Mbak. Kalau dia cuman ringan kategorinya gitu kan, dia bisa pulang tadi kan. Kalau mungkin agak berat dikit, itu direhabnya 3 bulan aja. Kalau agak berat lagi gitu kan 6 bulan.
0: Ada tahapannya.
1: Ada tahapan. Bahkan sampai nanti ada namanya pasca rehab itu sampai setahun. Jadi ada rehab, ada pasca rehab itu setahun. Itu yang suka rela. Kemudian pertanyaan bagaimana kalau saya dia melapor terus takut gini-gini segala macam. Kan tadi yang saya bilang, daripada ragu-ragu udah lapor ke BNN aja gitu. Kesana itu lebih baik. Artinya kan mereka yang punya program pokok untuk itu gitu kan. Saya tidak mengatakan misalnya ke polisi, kekejaksaan itu tidak lebih baik, tapi khawatirnya nanti gitu kan.
0: Menjadi perkara ya.
1: Menjadi diperkarain misalnya gitu kan, wah ini begini segala macam gitu. Walaupun waktu saya menjadi direktur narkoba di kejaksaan, saya sudah menghimbau teman-teman di kepolisian supaya ini konsepnya kayak gini loh gitu. Di kejaksaan juga konsepnya kayak gini, sehingga ini bisa kita jalanin dan tidak menyusahkan orang yang akan melapor secara sukarela, saya bilang gitu.
0: Jadi kita harus itu ya Pak. Tahapannya harus benar ya. Tadi sudah diberikan clue-nya lapornya kemana seperti itu. Dan ini kan kadang-kali juga Pak ketika melapor takutnya itu menjadi stigma di masyarakat, dianggapnya sebagai pecandu lah dan sebagainya. Nah ini karena kan setiap manusia itu selalu punya kesempatan kedua dalam hidupnya ya. Apalagi mereka mungkin para pecandu yang sudah ditangkap dan sebagainya. Atau mungkin justru yang ditangkapnya hanya karena coba-coba, kan kasihan juga Pak ya. Bukan dalam dirinya. Ini bagaimana kita sebagai masyarakat agar bisa diterima kembali Pak setelah misalnya mungkin mereka
1: terima. Nah ini yang perannya juga masyarakat lagi ya. Jadi selama mereka tuh direhab, mereka juga tidak hanya sekedar direhab gitu ya. Mereka diberikan skill juga. Misalnya kalau dia sukanya musik, terus ada musik. Kalau mereka sukanya misalnya bisa cukur rambut di salon gitu kan, diberi kesempatan. Oh saya sukanya anu Pak, bertani misalnya gitu. Ada nanti disediakan lahan sawah atau apa untuk oh saya bisanya cuma pelihara kambing Pak gitu. Ada disediakan untuk melakukan itu. Atau Pak saya bisa anu Pak, betul-betulin motor gitu. Bisa. Ada kesempatan itu diberikan untuk mereka. Sehingga nanti ketika mereka keluar dari tempat rehab, mereka ready. Dan kalau Mbak mungkin agak teliti gitu ya, ada beberapa tempat yang pelayanan gitu ya, pas Mbak lihat bertato-tato dia. Badannya juga kurus juga. Ini bukan stigma loh ya. Tapi kalau saya ngelihatnya karena saya kan tahu persis kan, saya mulai lihat fisiknya, saya mulai lihat matanya, giginya. Itu kan semua ada tanda-tanda tuh.
0: Ada cirinya.
1: Dan itu mereka sekarang kerja loh di beberapa tempat loh. Dan mereka sudah benar-benar sadar enggak mau menggunakan lagi. Itu ada. Bahkan di sini juga ada saya lihat. Saya pergi ke tempat itu kan, oh ini kayaknya pemakai dulu. Cuman dia mau sadar. Mau berubah gitu.
0: Diberi dan kesempatan.
1: Diberi kesempatan kedua. Nah, ini yang memang harusnya kita lakukan supaya mereka tidak mereknya bukan sebagai narapidana pas keluar gitu, tapi sebagai orang yang sudah pulih kembali.
0: Karena kan biasanya ada yang lamar kerja, aduh jangan terima kayaknya karena dia mantan
1: pemakai dan kayak gitu-gitu ada. Jadi artinya masyarakat juga harus humble lah ya. Tidak selamanya juga orang yang pakai narkoba itu pasti jahat gitu misalnya kan. Pastilah ini orang nanti ngerampok lah, apalah membunuh lah gitu. Enggak juga gitu. Selama dia sadar gitu ya. Nah ini yang perlu pemahaman juga dan kerjasama juga tentunya dari masyarakat untuk bisa menampung dia. Karena kalau ditolak nanti malah beneran. Yang tadinya cuma melakukan untuk coba-coba, wah kalau kayak gini saya enggak diterima nih. Udahlah saya jualan aja sekalian katanya. Untungnya gede. Kalaupun ketangkep ya paling-paling matilah paling jauh katanya. Enggak apa-apa dia bilang gitu kan akhirnya. Padahal dia punya kemampuan anak ini. Saya sering tuh berkunjung ke lapas-lapas gitu ya. Wah mereka pintar bikin alat musik loh. Mereka pintar bikin roti, bikin apa gitu kan.
0: Nah, produktif di sana Pak
1: produktif dia. Jadi lapas pun memberikan kesempatan skill itu untuk dia gitu. Sehingga dia berkembang. Nah pas keluar masyarakat menolak.
0: Kenapa tidak kita memberikan kesempatan itu juga.
1: Betul itu dia.
0: Baik, ini luar biasa perbincangan kita Pak Dharma Wali. Ini semakin nyaman sih berdialog, tapi kita berada pada penghujung waktu.
1: Okay.
0: Pada pembahasan kita dalam sanksi di pagi hari ini yang tadi kita bahas terkait dengan pengguna narkoba, kenapa di penjara bukan di rehab. Bersama dengan Bapak Direktur Eksekusi UHLB Eksaminasi Jampit Mil Kejaksaan Agung dan Mawel Aswar SHMH. Dan juga pendengar, tentunya ini menjadi catatan untuk kita ya, bagi Anda mungkin punya apa ya, takutnya ada keluarganya, atau mungkin dari Anda sendiri yang butuh mencari pertolongan, kenapa tidak untuk kita bisa direhab, berarti disembuhkan berarti Pak Darmawel ya, dibantu untuk disembuhkan ya.
1: Oke, dalam istilah medis pemakai narkoba itu tidak ada yang sembuh, tapi pulih ya.
0: Pulih ya.
1: Ini sama dengan kalau kita ke Papua dapat malaria.
0: Okay.
1: Apakah artinya sembuh dari malaria dengan diberikan kina? Tidak. Tapi akan muncul lagi. Arti kalau ini terus kita jauhi, ya insya Allah mudah-mudahan lah ya.
0: Dipulihkan berarti.
1: Ya bahasanya, bahasa medisnya begitu dipulihkan. Gitu. Bukan sembuh tapi dipulihkan.
0: Dipulihkan. Ya. Oke, baik. Mungkin sebagai penutup closing statementnya Pak Darmawel, silakan. Okay.
1: Pertama, saya ingin menyampaikan tidak ada kata ragu gitu ya untuk melaporkan apabila ada orang dekat kita yang menggunakan narkoba. Yang kedua, hukum sebenarnya sudah mengatur bagi pemakai, pengguna, penyalahguna itu bisa direhab. Kalaupun misalnya terlanjur gitu ya, melalui proses hukum sekalipun supaya dia bisa direhab, maka ada pasalnya yang bisa diterapkan supaya dia nanti direhab. Yang terakhir, tidak ada untungnya pakai narkoba. Justru narkoba itu membuat kita menjadi tidak benar. Yang terbaik adalah dekat ke agama, perbanyak kegiatan yang sifatnya skill seperti bernyanyi, olahraga, mengaji dan segala macamnya. Itu dari saya.
0: Oke, baik. Tidak ada untungnya memakai narkoba ya Pak Darmawel.
1: Ya,
0: betul ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Semoga apa yang disampaikan Pak Darmawel di sini pendengar tentunya menjadi inspirasi untuk kita, dan juga mungkin terkait dengan mata rantai narkoba harus kita berantas saat ini. Dan pendengar, terima kasih sudah mendengarkan kami, sanksi pengguna narkoba, kenapa di penjara bukan di rehab, bersama dengan Pak Darmawel Aswar SHMH, Direktur Eksekusi UHLB dan Eksaminasi Jampit Mil Kejaksaan Agung. Saya bersama narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih telah mendengarkan sanksi siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Mari bergerak bersama untuk masyarakat sehat dan berintegritas. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo,
7: Cicak Kuswoyo,
8: Nabila Gomez,
9: Roni Sianturi,
10: Lita Zen.

bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: misalnya kupencet itu di keranjang, langsung masuk semua.
1: Missy, excuse me, Missy. Mau ambil itu.
2: Ambil kakak juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji.

それはまだ止まらない。恋の目覚めから生死を共に、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Pendengar, terima kasih sudah menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Sebentar akan ada rekan saya Fitri menemani Anda di Mamuju siang ini. Pendengar, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali mendengar bersama saya Fitriani Umar kembali hadir menemani Anda dalam ruang disabilitas dan inklusif, ruang yang menghadirkan informasi, inspirasi, dan semangat kesetaraan bagi seluruh masyarakat. Nah, pendengar, kesempatan untuk berprestasi seharusnya terbuka bagi siapa saja, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas. Kabar baik datang dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemdiksaintek yang tahun ini menghadirkan langkah baru dalam pemilihan mahasiswa berprestasi atau PILMAPRES tingkat nasional 2026. Nah, untuk pertama kalinya PILMAPRES menghadirkan kategori khusus mahasiswa disabilitas berprestasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas ruang bagi mahasiswa disabilitas untuk menunjukkan potensi, gagasan, kreativitas, kepemimpinan, dan kontribusinya. Lalu seperti apa langkah Kemdiksaintek ini dan apa maknanya bagi pendidikan tinggi yang inklusif? Kita akan membahasnya dalam ruang disabilitas dan inklusif di siang hari ini, pendengar. Pendengar Kemdiksaintek mendorong inklusivitas dalam ajang PILMAPRES tingkat nasional di 2026 ini dengan membuka kategori khusus mahasiswa disabilitas berprestasi. Kategori ini hadir pendengar untuk pertama kalinya dalam PILMAPRES dan menjadi salah satu langkah untuk memastikan mahasiswa disabilitas ini memiliki kesempatan yang setara dalam menunjukkan potensi terbaiknya. Bagi Kemdiksaintek, PILMAPRES merupakan salah satu instrumen penting dalam pembinaan talenta mahasiswa Indonesia. Karena ajang ini tidak hanya memilih mahasiswa terbaik, tetapi juga membangun karakter kepemimpinan, kemudian kreativitas, kemampuan berpikir, inovatif, integritas, dan semangat untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dengan menghadirkan kategori khusus disabilitas. Ruang tersebut juga diperluas kepada mahasiswa yang miliki pengalaman dan kebutuhan yang beragam.

setiap usaha, memberi kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.

Ya, mendengar langkah Kemdik di Saintek ini terlihat dalam kompetisi finalis Pilma Presnas Nasional 2026 tahun ini terdapat 54 finalis dari 31 perguruan tinggi di Indonesia. Mereka terdiri atas 19 mahasiswa program sarjana, kemudian 19 mahasiswa

program diploma dan 16 mahasiswa program mahasiswa disabilitas berprestasi. Para finalis telah melalui proses seleksi berjenjang mulai dari tingkat perguruan tinggi, lembaga layanan pendidikan tinggi atau LLDikti hingga seleksi awal nasional yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek. Kehadiran 16 mahasiswa disabilitas dalam tahap ini final nasional menjadi gambaran bahwa ruang prestasi mahasiswa disabilitas mulai diperluas hingga ke tingkat nasional. Bening.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Iya, pendengar, lalu seperti apa prestasi yang dilihat dalam Pilmapres Disabilitas? Pendengar, capaian mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan nilai akademik, kemudian peserta juga menunjukkan capaian unggulan yang dapat berasal dari kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Bidangnya pun beragam, mulai dari kompetisi, kemudian pengakuan, penghargaan, karir, organisasi, hasil karya, pemberdayaan atau aksi kemanusiaan, hingga kewirausahaan. Dengan ruang penilaian yang luas seperti ini, mahasiswa dapat menunjukkan prestasinya melalui berbagai pengalaman dan kontribusi. Artinya, mahasiswa disabilitas tidak dipandang hanya dari kondisi disabilitasnya, tetapi dari apa yang mampu mereka lakukan, kembangkan dan kontribusikan bagi lingkungan maupun masyarakat.

0: Lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: Ya, mendengar dibukanya kategori mahasiswa disabilitas berprestasi, tentu menjadi bagian dari upaya Kemdikbudristek untuk memastikan kesempatan yang setara dalam pembinaan talenta mahasiswa. Koordinator Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdikbudristek Sukino mengatakan bahwa Pilmapres tahun ini menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya menghadirkan kategori mahasiswa disabilitas berprestasi. Nah, ia juga menegaskan bahwa prestasi tidak dibatasi oleh kondisi tetapi ditentukan oleh semangat, dedikasi, kreativitas, dan kontribusi yang diberikan kepada masyarakat. Berikut pernyataan Koordinator Kemahasiswaan Direktur Pembelajaran dari dan Kemahasiswaan Kemdikbudristek Sukino.

Ya pendengar, Pilma Press tahun ini menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya menghadirkan kategori mahasiswa disabilitas berprestasi. Kami ingin memastikan bahwa setiap mahasiswa ini memiliki kesempatan yang setara untuk menunjukkan prestasi terbaiknya. Pilma Press merupakan salah satu instrumen penting dalam pembinaan talenta mahasiswa Indonesia. Nah, demikian pernyataan Koordinator Kemahasiswaan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdiktisaintek Sukino. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perluasan ruang prestasi bagi mahasiswa disabilitas tidak hanya berbicara tentang kompetisi, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah memberikan kesempatan yang lebih setara bagi mahasiswa untuk mengembangkan talenta dan kepemimpinannya. Ketika ruang kompetisi diperluas dan akses diberikan, mahasiswa disabilitas memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka juga mampu menjadi bagian dari talenta terbaik bangsa dan memberikan kontribusinya tak bagi masyarakat. Ya pendengar, selama Pilma Press Nasional 2026 yang berlangsung pada 4 hingga 8 Agustus, berarti hari ini berakhir ya pendengar, 2026, para finalis mengikuti tahapan penilaian sesuai kategori masing-masing. Untuk kategori mahasiswa disabilitas berprestasi, penilaian meliputi capaian unggulan, gagasan kreatif atau inovatif. Maksud saya inovasi, kemudian presentasi dan wawancaranya. Yang disesuaikan dengan karakteristik kompetensi, sementara program sarjana dinilai melalui capaian unggulan, kemudian gagasan kreatif, presentasi, wawancara, serta kemampuan berbahasa Inggris. Sedangkan program diploma meliputi presentasi produktif inovatif, capaian unggulan, dan kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris. Dari proses tersebut, para finalis diharapkan dapat menunjukkan kemampuan inovasi, kemudian kemampuan komunikasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Nah, salah satu bagian yang menarik dari kategori mahasiswa disabilitas berprestasi adalah adanya penilaian terhadap gagasan kreatif atau inovasi. Ini menunjukkan bahwa ruang prestasi yang dibuka Kemdiktisaintek tidak hanya memberikan kesempatan kepada mahasiswa disabilitas untuk menunjukkan apa yang sudah mereka capai, tetapi juga bagaimana mereka melihat persoalan dan menawarkan solusi. Gagasan dan inovasi tersebut menjadi bagian penting yang karena mahasiswa disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat dari lingkungan yang inklusif, tetapi juga dapat menjadi pecinta perubahan. Maksud saya pencipta perubahan ya pendengar, pecinta. Ini dan salah satu peserta Pilma Press Disabilitas 2026 yang juga membawa gagasan kreatif adalah Genso, mahasiswa tunanetra dari Universitas Airlangga. Nah, melalui gagasannya pendengar, kita akan mendengar bagaimana seseorang mahasiswa disabilitas melihat persoalan dan menawarkan sebuah solusi. Inilah salah satu contoh bahwa ketika ruang prestasi dibuka, mahasiswa disabilitas tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga membawa ide dan kontribusi yang dapat memberikan manfaat lebih luas. Nah, mari kita dengarkan gagasan kreatif Kinsu.

0: Saya Kenzo, mahasiswa tunanetra Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya ingin menyampaikan suatu gagasan sederhana yang terlahir dari pengalaman saya sebagai penyandang tunanetra. Banyak orang berpikir bahwa hambatan terbesar penyandang tunanetra adalah ketidakmampuan untuk melihat. Padahal hambatan terbesar justru dari kurangnya dukungan lingkungan sekitar. Banyak orang beranggapan bahwa penyandang tunanetra tidak mampu belajar di sekolah umum, sulit berprestasi, bahkan bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Padahal kenyataannya tidak demikian. Dengan dukungan lingkungan yang baik dan perkembangan teknologi saat ini, penyandang tunanetra dapat belajar, melakukan riset, bahkan menempuh pendidikan tinggi seperti mahasiswa lainnya. Meskipun kami tetap berharap adanya bantuan dari orang-orang di sekitar kami. Oleh karena itu, menurut saya, tantangan terbesar bukan dari fasilitas, melainkan bagaimana membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan inklusif. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya berencana membuat suatu program yang saya beri nama Lab Pembelajaran Inklusif atau Inclusive Learning Lab. Program ini bertujuan mengenalkan secara langsung kehidupan penyandang tunanetra kepada guru, siswa, serta masyarakat. Saya percaya bahwa pemahaman akan tumbuh lebih cepat apabila seseorang mendengar langsung pengalaman penyandang disabilitas daripada membaca buku dan teori. Dalam program tersebut, saya berencana membentuk kelompok kecil yang terdiri dari mahasiswa penyandang tunanetra serta mahasiswa non-disabilitas, yang mana kami akan melakukan kunjungan ke sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk melakukan edukasi mengenai pendidikan inklusif. Program tersebut meliputi yang pertama, mengenalkan perjalanan pendidikan penyandang tunanetra mulai dari tantangan hingga keberhasilan yang diraih. Kedua, mengenalkan berbagai teknologi yang sangat membantu penyandang tunanetra untuk meningkatkan kemandirian dalam belajar seperti screen reader, aplikasi pembaca dokumen, OCR, dan juga kecerdasan buatan.
1: Untuk callback, deskripsikan gambar dalam daftar. Ketuk dua kali untuk menampilkan. Deskripsi gambar. Teks dalam gambar. 15.38 kolom nail long nail 1/2 O dan Fakultas Hukum Informasi 5 IMED dan Prosedur Proposal Deskripsi Kodi S1 IMO Hukum Semester Dasar 2004.
0: Ketiga, melakukan simulasi sederhana bersama dengan siswa untuk belajar, berjalan, serta mengenal lingkungan sekitar tanpa menggunakan penglihatan. Dengan tujuan tidak untuk menimbulkan rasa kasihan, tetapi untuk menumbuhkan empati dan juga pemahaman. Serta yang keempat, melakukan diskusi bersama dengan guru untuk menciptakan kelas yang lebih inklusif dengan cara yang sederhana, seperti menyediakan materi dalam bentuk digital yang dapat dibaca dengan aplikasi screen reader menggunakan bahasa yang jelas ketika menjelaskan sesuatu di papan tulis dan menumbuhkan budaya saling membantu di kelas. Program ini tidak membutuhkan biaya yang besar. Kegiatan dapat dilaksanakan dengan kerjasama melalui sekolah, organisasi mahasiswa, komunitas disabilitas, serta Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dukungan yang dibutuhkan bukan dari teknologi yang mahal, melainkan kemauan untuk membuka ruang dialog. Pelaksanaan program dapat dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal jangka pendek, dibentuk tim relawan serta disusun materi sosialisasi yang mudah dipahami. Kemudian untuk tahap jangka panjang, yakni melaksanakan kunjungan ke beberapa sekolah sebagai proyek percontohan sekaligus melakukan evaluasi terhadap respon siswa dan guru. Apabila program ini membawa hasil yang baik, maka lingkup kegiatan ini dapat diperluas melalui kerjasama dengan lebih banyak sekolah serta perguruan tinggi sehingga masyarakat lebih memahami pentingnya pendidikan inklusif sebagai langkah penyandang disabilitas menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semoga dengan adanya gagasan ini, semakin banyak sekolah yang terbuka, semakin banyak guru yang lebih memahami kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas, semakin banyak anak yang tumbuh dengan sikap saling menghargai tanpa diskriminasi, dan yang terpenting, siswa disabilitas dapat terus sekolah. Terima kasih.
2: Ya, mendengar gagasan Kenzo menjadi salah satu contoh bahwa mahasiswa penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan, berpikir kritis, menyusun gagasan, dan menawarkan solusi. Karena itu, memperluas ruang prestasi juga berarti memperluas kesempatan bagi mahasiswa disabilitas untuk menjadi bagian dari proses perubahan. Harapannya langkah Kemendikti Saintek ini dapat terus berkembang dan diikuti dengan penguatan ekosistem pendidikan tinggi yang eksibisibel, sehingga mahasiswa disabilitas bukan hanya dapat berkompetisi, tetapi juga memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, memimpin, dan berkontribusi. Ya, pendengar, hari ini kategori mahasiswa disabilitas berprestasi dalam Pilmapres 2026 menjadi langkah penting dalam memperluas ruang prestasi bagi mahasiswa disabilitas. Namun inklusivitas tidak berhenti pada sebuah kompetisi, dibutuhkan lingkungan pendidikan tinggi yang eksibilitas, dukungan layanan disabilitas, fasilitas yang memadai, kemudian teknologi asistif serta kesempatan yang setara agar potensi mahasiswa disabilitas dapat terus berkembang. Karena ketika kesempatan diperluas, semakin banyak potensi yang dapat muncul dan memberikan kontribusi bagi bangsa. Dan pendengar, saya Fitriani Umar pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Mari terus membuka ruang, memperluas kesempatan, dan memastikan prestasi tidak dibatasi oleh kondisi. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Ya, pendengar RRI Plus 1, mau jadi manapun Anda berada, berikut kami akan bergabung ke RRI Plus 1 pemberitaan untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern München melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya,
1: get close to this,
2: ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang

0: berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
1: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul

Davis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones are ready.

0: UTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Ellis Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
1: Yeah, I mean it was definitely really fun. I was able
0: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
1: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
2: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
3: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nikols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1.

Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

0: dengan Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal.

Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini

0: taktik permainan itu adalah gameplaynya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya. Karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan back Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
0: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara back dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan back Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
0: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
0: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Bagian pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas, agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketat

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1 Mamuju, dimanapun Anda berada di siang hari ini, kita berjumpa lagi di Tudang Sipulung seperti biasa setiap hari Sabtu, pendengar. Dan ini sudah tanggal 8 Agustus 2026. 9 hari lagi kita di 17 Agustus ya. Nah, pendengar yang ingin bergabung di nomor 0463243 atau nomor 0822 960909996. Saya Fitri di sini, pendengar di siang hari ini. Bagaimana Anda? Halo.
1: Halo.
0: Halo. Tudang Sipulung.
1: Mbak Fitri.
0: Tudang Sipulung.
1: Ya.
0: Siapa di mana?
1: Gunawan di Salari.
0: Gunawan. Apa kabar? Ya.
1: Kabar baik, panas matahari di sini Mbak Putri.
0: Ya, kayaknya di mana-mana panas matahari. Alah, karena Mamuju juga panas karena sebenarnya kita di El Nino sekarang. Lumayan. Ya. Kayaknya panas berkepanjangan.
1: Siapa baru lewat?
0: Enggak ada.
1: Oh, ya. Saya ini kan pelempon pertama.
0: Iya.
1: Ya, ya kirim salam dulu ya.
0: Lagu apa? Apa nah?
1: Ya, pilihkan saja mak lagunya.
0: Oh iya ya. Oke.
1: Okay. Kirim salam KMS, Imolana, untuk dia terekang, Asri Lulu Timur, Mama Nanda, Sidang, Sultan, Acore, Kumis, Mama, Asriani di Majene, Alia, Ibu Murni, Bu Lia, semuanya membuat Fitri tambah berkecuali. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini penelpon Dita. Halo.
2: Halo. Mulai. Tudang Sipulung Mbak Fitri.
0: Ye, siapa di mana ini?
2: Bapak Ulang, Adi.
0: Bapak Ulang, Adi. Oke. Apa kabar?
2: Ini kabar hujan di sini.
0: Ya kah, hujan. kulihat
2: bagaimana kalau aku geser ke Mamuju, ini hujan.
0: Kulihat-lihat ke sana kayaknya kering juga ini.
2: Tak bisa jadi kuakal ya.
0: Atau berharap hujan. Hujan betul kah?
2: Ini kita andai main-main juga.
0: Serius kah? Karena itu tuh dari sini kayaknya enggak ada betul awan ke sana.
2: Iya. Okay. 10 kilo jadi jarak saya ini.
0: Oke.
2: Okay. Anu lagunya apa namanya? Lagu Pok Bola Baru. Enggak tahu apa nyanyinya itu.
0: Pok Bola Baru, pokoknya orang ada rumah rumah baru.
2: Yang penting ada rumah barunya.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Iya, jumpa-jumpa tadi yang baru lewat, siapa yang bisa lari itu?
0: Gunawan.
2: Kenal Gunawan, ada juga Pak Mahir, Pak Rizal, Pak Erwin, Pak Asri, Ibu Murni, Ibu Dharma, Ibu Lia, Mama Ulang, Ani, dan semuanya tanpa terkecuali. Untuk Mbak Fitri lanjut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana lagi? Ini bingung saya yang ya dulu. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum Tudang Sipulung. Agak karema.
3: Tudang Sipulung.
0: Agak kareba.
3: Iya, kareba.
0: Hadis.
3: Kareba matahari.
0: Oke, siapa di mana?
3: Halo Mbak Pit, bagaimana kabar apa?
0: Alhamdulillah baik, siapa di mana?
3: Hehehe. Lagunya anu Balo Lolipa.
0: Balo Lipa.
3: Iya.
0: Ya oke.
3: Okay. Iya, salam-salam yang baru lewat, ada Papa Ulang, ada siapa itu di Salari?
0: Gunawan.
3: Iya, ada juga Gunawan, salam kenal juga dari Meda, dia-dia-di, ada juga Bang Sidang, untuk Dian Rekang, Pak Kanus, Maulana, Fiko Abraham, Pak Salmang, Alia, Dina, Asriani, ada juga Bobby, ada juga Asri Luwak Timur, ada juga Erwin di Jalan Tamasafi, ada juga Ibu Lia, terus ada juga Ibu Darmawati, ada juga Ibu Mara, Ibu Murni, Anik di Boteng, ada juga Bapak Ulan Hadiadi, ada juga Bapak Bisa, Pak Mahathir Fadlan, dan semuanya Mbak Fitri, pendengarnya Turan Sipulung, tanpa terkecuali. Buat Mbak Fitri, lanjut tugas, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oh. Kenapa ini? Halo.
4: Halo.
0: Iya. Sudah si pulung.
4: Pulung.
0: Hmm.
4: Ada terlibat. Selamat tanggal lo masuk.
0: Hmm. Ya. Siapa di mana?
4: Batuk.
0: Oke.
4: Made cimbo kah?
0: Ya. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
0: Made cimbo.
4: Made cimbo. Anu mau elong, pesan elong.
0: Ngap itu judul?
4: Elong na cekke papole udan.
0: Cekke papole
4: udan.
0: Udan nih. Lagunya siapa dah?
4: Penyanyi siapa itu kah?
0: Wallahu alam bisawab. Ini artinya apa ya? Cek apa boleh udah nih?
4: Katanya yang tahu itu ada Erwin yang tahu itu.
0: Oh iya iya. Iya.
4: Bersama Aji Kondeng.
0: Itu. Oh iya iya iya.
4: Pak Abdul Rahim juga diikuti Kertanegara yang.
0: Oke.
4: Okay. Ya. Lagunya buat Gunawan lagi panas matahari, saya penting hatinya enggak panas.
0: Iya. Matahari enggak apa-apa sih. Kalau geras semuanya ya bahaya itu.
4: Iya. Ada Mbak Putra. Ada Ante Endre Kang During, Pak Salman di Galung Lombok, Pak Sultan Galung Sulu, Pak Dul Rahim di Kutai Kartanegara bersama Pak Syukur di sana. Ada Bang Sidan, ada Bobby, Alex Arino, Maulana, Bang Kumis, KNS, ada Pak Mahir, ada Pangeran Codok, ada Erwin, ada papanya Ulan, papanya Imran, ada Gibran, Kanda Janggo, Abraham, Aco Erudin, Pak Aji Jamili, buat Nawati di Pasangkayu, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Norma, Ibu Dharma, ada Padila, Ani, Mama Nanda, Medi Parma, Bunda Adi, ada Asri bersama Alia di Majene, ada Dina, Dino. Pokoknya di Pantai Bahari ada Purnama Sari. Buat tim semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Fitri,
0: ya.
4: Terima kasih banyak. Sehat selalu. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, merdeka. Semangat 45. Ya, saya bacakan dulu pesan masuk sebelum kita mendengarkan lagu. Apa ini? Saya hampir salah baca lagi. Dari Hajanti di Sidra, minta lagu Mapoji Tamanesa spesial untuk suaminya. Oke, ini apa Mapoji Tamanesa yang Fitri di Babil guys mungkin ya. Ini sudah diputar tadi di awal ya. Padahal lagunya Didin Pratama judulnya Mapoji Baloli Pak. Oh kayaknya ini Didin Pratama.

Titip lagunya Pak Erwin di Jalan Tamasapi, ucapannya rumah posisinya di mana? Karena dua kali lewat tetap belum melihat Pak Erwinnya. Apa ini? Spesial golok. Ini agak aneh ya, jauh ke sana. Layarnya ya. Spesial golok 5, ucapannya simak lagunya selalu bahagia bersama keluarga untuk Ade Petri, selamat bertugas. Bye tenggo Indian di Serah Kilo. Oke. Kayaknya tidak sampai tidur sih, tapi saya tengah tidur kadang-kadang ini setelah malam. Didin. Oke, Balolipa. Ini juga tadi ada yang request ini siapa? Ibu Mida juga requestnya Balolipa. Oke. Pendengar kita dulu, dengarkan dulu lagu Mi Irmawati Erlangga Mak Bola Baru. Lanjut Balolipa. Tetap lah di tudang si pulung di siang hari.

0: Oke, kembali lagi kita di itu dan si pulung di siang hari ini mendengar apa itu tadi. Oke, langsung saya kita angkat penelpon selanjutnya. Okay. Halo.
1: Halo.
0: Itu dan si pulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dan si pulung, Dek Fitri, agak kareba.
0: Alhamdulillah, made cengmo, begitu kah?
1: Alhamdulillah, kau made cengmo.
0: Oke, bagaimana di sana? Bagaimana di sana?
1: Ya alhamdulillah ini sementara saya ini selama saya monitor tadi ini 97,6 ya agak lancar-lancar saja jaringannya ini.
0: Iya, saya lihat-lihat dia ini.
1: Cuma radio Kuji saja yang agak bermasalah ini mungkin karena radio Sopito jadi biasa pindah-pindah siarannya.
0: Oh. Yang ya. Manual deh.
1: Ya, manual 97,6. Selama saya monitor tadi ini dari jam 12 saya monitor terus sampai sekarang ya lancar-lancar enggak pernah putus.
0: Iya karena banyak keluhan sebelumnya yang sering putus-putus katanya 100,2, 97,6.
1: Tapi 100,2 katanya Anto dan Deka katanya kresek sekali.
0: Iya. Ini belum ada info dari rumah sih, enggak ada info ya. Kalau dari rumah di sana.
1: Masih bisa kah request lagu Fitri?
0: Oke. Lagu apa itu?
1: Masih bisa. Janci Mutaroe.
0: Janci.
1: Ya, Janci Mutaroe.
0: Janci.
1: Nggak tahu siapa penyanyinya itu, Fitri, tapi judulnya saja aku tahu.
0: Janci biasa tulisannya Janci.
1: Ya.
0: Sitaro Janci. Janji Mutaroe. Oke, lagunya untuk siapa?
1: Kirim salam buat Anto dan rekan Duri, terus ada Oni, ada Dina, ada Papa Wati, Mawati, ada Randy, ada Papa Milka. Milka, terus ada Bobby Kamesacor Maulana, ada Lesar Dino Padilai Rawangani, terus ada Pak Erwin di Jalan Tamasabi, ada Mida di Adi-Adi, ada Bapak Ulang, Pak Rizal, kemudian ada Ani di Boteng, Sahara di Kalibengke, kemudian ada Bulia di Mateng, Bu Norma di Bebana, si Patuo, Bu Murni, kemudian ada juga Pak Cho Herudin, Pak Mahir, ada Pak Syukur dan Pak Abdurrahim di Kutai Kartanegara, kemudian ada juga Pak Salmang, Mama Nanda, Bang Kumis, terus ada Abrahan di Kamusuang, ada Albar, ada Kana Janggok di Aribang, kemudian ada juga Parel Algisar, ada Bain Putra, ada Gunawan di Salari, ada Haji Latondeng di Sidrap, kemudian ada juga Bunda Adi, terus ada Sriani, Alia di Majene, ada juga Amar, Rania, Purnama Sari, Asri di Luwu Timur, dan Medi Parma, Mada Parma, terus ada Pak Sandi Balanipa, dan semuanya saja tanpa terkecuali Fitri.
0: Oke.
1: Halo.
0: Ya.
1: Buat adik Fitri lagi tuas kesehatan selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Penelpon selanjutnya, tapi saya angkat ini agak-agak hang yang lewat ini. Semoga aman sih. Masuk sih. Belum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Udah sipulu, Mbak Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Ya, yang biasa.
0: Oke, sebut ya. Nama dulu ya.
2: Kamu sebut nama, enggak usah sebut nama. Ini sudah tidak asis suaraku ini.
0: Aduh. Masalahnya pendengar siapa tahu ada yang baru dengar tuh, enggak mau udah iya, tahu. Kan?
2: Sulta Mbak Fitri.
0: Oke, apa kabar? Agak kareba. Seharusnya kita bahasa Bugis hari ini.
2: Iya, sudah 10 kan ini, sudah 10.
0: Iya, tapi saya, aduh. Saya cuma tahu judul lagu, lagu itu pun kadang salah. Oke. Okay.
2: Ya, request lagu ya, salam Udani.
0: Salang Udani. Jangan dulu.
2: Salam Udani. Sembarang versinya ya, penyi Salam Udani.
0: Salam Udani.
2: Apa artinya itu? Salam rindu.
0: Ya, entahlah.
2: Kalau Mandar salah salili.
0: Ya, kalau Indonesia salam rindu.
2: Iya.
0: Kalau bahasa Inggris?
2: Hai, enggak ku tahu itu.
0: Ya, bahasa Korea jiku tahu. Oke. Ya. Lanjut.
2: Oke ya. Lanjut, ada Sidan, ada Ani, ada Mida, ada Gunawan di Salari, Pak Salman, Asri di Timur, Antor yang Rekanturi, Pak KMS, Bobi, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Nurma, Asriani, Alia, Pak Salman di Alun Lombok, Pak Maulana, Pak Gibran, Abrahan, Anne Janggo, ada juga Janggo Putih di Galuntulu, Damarkan juga di Galuntulu, ada juga pendengar setianya RRI di Lampanan sana itu Pak Iman.
0: Di mana itu Lampanan?
2: Apa kabar ini Pak Iman? Ya, semuanya saja ini pendengar sudah 10.
0: Oke.
2: Tempat monitor ini hari tanpa ada yang dikecualikan.
0: Oke.
2: Untuk Mbak Fitri sukses selalu ya. Kalau banyak-banyak disebut itu aduh lama kelamaan jadi.
0: Bisa sampai besok itu.
2: Kecuali oke.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya lewatkan ini. Kayaknya nih. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Agak keren betul tuh.
0: Alhamdulillah, baik.
3: Ma DC DC mu. Alhamdulillah.
0: Siapa di mana?
3: Semoga Ma DC DC kibat taru. Andi.
0: Siapa di mana?
3: Yang lagunya anu ini, Petri.
0: Siapa di mana?
3: Tamu tandri undang.
0: Apa? Coba bisa.
3: Tamu tandri undang.
0: Bisa diulang?
3: Tamu tandri undang.
0: Oh, tamu tak diundang.
3: Iya, kalau bahasa nunya, kalau Bugis tamu tandri undang.
0: Ya, hampir sama deh.
3: Iya.
0: Kamu.
3: Ya, kirim salam dulu deh.
0: Ya, silakan.
3: Ya, kirim salam tuhnya sih dan di Polman bersama Uni, Dina, Sakrendi, ada Sultan tadi, apa kabar, ada Asri Lu Timur, ada Pak Syukur di Kalimantan, ada Mamananda bersama Bang Kumis, ada Bobi Maulana Tiko, ada Alessardino Padilla di Ayanti, Ani Irwan, Mama Masdar, ada Alia di Majene, ada Sriani, ada juga Ayah Bunda Adi, ada siapa lagi, ada Papa Wati, Mama Wati, ada juga dan semuanya mi tanpa terkecuali.
0: Oke, ada juga.
3: Ada lagunya Mbak Fitri.
0: Tamu tenti ya, undang Imi Irmawati Erlangga, perempuan penyanyinya.
3: Iya, betul. Iya. Buat Adi Fitrina, semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya baca dulu sebelum kita dengarkan lagu. Nah, pesan ini. Saya pesan masuk. Assalamualaikum. Dan 10 Mbak Fitri yang baik ini dari Tohir Janggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kambe Polman pengen diputarin lagunya Nadi Baraka Diana juga ini buat seluruh pendengar. Lagu ini buat seluruh pendengar ini. Aduh, mana nih? RRI Mamuju semoga bisa terhibur di siang ini meskipun cuacanya mapelas oe. Ya, lumayan mapelas oe. Dari Tahir Janggo di Kambe Polma untuk Mbak Fitri kembali. Terima kasih. Oke, makasih juga. Dan yep, yang menelpon yang masih ada manggil ini, kita dengarkan dulu lah dua lagu ya dari CK Papule Udane sama Janji Mutarwe. Nyak lah. Oke. Okay.

0: Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluari malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampanye cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: Oke, kembali lagi mendengar di Tudang Si Bulung di siang hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Tudang Si Bulung. Ya.
2: Tudang Si Bulung.
0: Oi. Oi, ya. Ya, siapa di mana?
2: Ah, Maulana di Puling ketemu lagi.
0: Iya, agak kareba.
2: Kareba madeceng.
0: Nah.
2: Iya.
0: Apa lagi? Oke, ini lagi apa ini bisa, sana? Kayak sibuk sekali. Ya. Oh, iya, satu lagi deh.
2: Cari kama lagunya Amir Khan.
0: Amir Khan.
2: Amir Sam, Amir.
0: Saya pikir Amir Sam, Amir Shah, Amir Khan.
2: Ya,
0: okay.
2: Amir Sam.
0: Amir, yeah. Amir Khan, Amir Syam. Hai, selalu yeah. Amir Khan, bukan penyanyi.
2: Salam-salam pakai presiden tadi.
0: Oke.
2: Okay. Nggak ada masukan juga ya.
0: Hmm.
2: Mana?
0: Hmm.
2: Kemudian

0: Beda juga di Pembutuhan, ada Kuprang, ada Albar, ada Pahor, ada Saki, ada Kanejabo, ada KMS dengan Burung, Yani, kemudian ada Seriana juga di Sumatera. Ya, semuanya pendengarnya sudah 10 Fitri, tanpa dikutuk-kutuk. Oke, makasih banyak Fitri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, sudah 10. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fitri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Oke, Diana.
2: Agak kereba.
1: Mada cemo.
2: Apa itu kerja?
1: Kayaknya.
2: Iya, apa lamanya?
1: Ya?
2: Apa lama tuh kerja? Iya, apa lamanya?
1: Saya kurang paham lagi, mana saya pendengaran saya yang kurang bagus lagi.
2: Panas kah di sana?
1: Apa itu?
2: Panas di sana kan?
1: Iya, panas.
2: Kalau lagunya Ya Dutai.
1: Nah?
2: Ya Dutai, judul lagunya.
1: Pak siapa lagi nih? Pak Syukur, Pak Ibrahim, Pak siapa nih?
2: Abdurrahim.
1: Abdurrahim.
2: Ya, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Judul lagunya saya pesan ini, lagu Bukit. Ya Dutai.
1: Ya Dutai?
2: Ya, itu judul lagunya.
1: Oke, nanti saya lihat ya.
2: Itu duet, duet itu.
1: Nah.
2: Ya, laki-laki dan perempuan penyanyinya.
1: Dua okay. Orang kan? Oke, lagunya untuk siapa?
2: Lagunya untuk teman-teman pendengar Prodi Program Mamuju, antara lain ya ada Pak Sidan, di Polman, ada Pak Sri di Modulo Timur, Pak Henry Kanduri, ada Pak KMS, Pak Coe Rugin, kemudian Haji Tondeng, Daya, di Sopeng, kemudian ada Mbak Indah di Sopeng. Berikutnya ada Pak Syukur di Kutai Kartanegara juga, tetangga kecamatan.
1: Ya.
2: Berikutnya ada Ibu Murni di Mamuju Tengah, ada Ibu juga di Mamuju Tengah.
1: Ibu Murni di Kali Mamuju dia.
2: Oh, bukan Mamuju Tengah.
1: Ibu Lia yang di Mateng.
2: Oh, gitu.
1: Iya, oke, okay, lanjut.
2: Betulkan ya, Yan. Kemudian ada Hasriani. Hasriani di Majene ya.
1: Iya.
2: Ada Fadila. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju, dimanapun berada, saya tahu semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Pak Tri. Ya, hiru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, itu dan si pulung.
3: Itu dan si pulung.
1: Yeay. Siapa?
3: Agak kareba Mbak Fitri.
1: Made cemo, bagaimana di sana?
3: Pada-pada mo.
1: Iya, yeah. Mapela soe re.
3: Iya, mapela la soe koi.
1: Oke.
3: Kok mau ujung mapela mo to?
1: Ya. Yeah. Panas.
3: Iya.
1: Kayaknya di mana-mana ini kita panas, panas, panas. Ya, biasanya memang Agustus lumayan panas karena kita mau merayakan jadi suku.
3: Oh, sudah ada perayaan kah di Mamuju?
1: Sejauh ini yang saya lihat bendera-bendera doang ini. Tapi wallahu alam ya kalau apakah ada di luar sana ada atau tidak.
3: Kira Mbak Fitri masuk lomba karung.
1: Sebenarnya sih seandainya saya di kampung saya mungkin masuk lomba anu karung kayaknya.
3: Oh iya.
1: Oh my god, takut nanti saya menggelinding.
3: Tidaklah.
1: Panjat pinang ya, sih. Kalau... Saya bagusnya kalau saya mah.
3: Panjat pinang.
1: No.
3: Waduh.
1: Biar
3: kalau saya kayak... sih maunya tarik tambang.
1: Oh ya Allah, tangan saya bisa memar.
3: Oh, anda bisa lagi request lagu kah?
1: Ikut mah di lagu.
3: Ikut saja sama lagunya Pak Rahim. Okay. Ya Dutai.
1: Ya Dutai.
3: Iya.
1: Iya Dutai. Siapa penyanyinya kah itu tadi?
3: Kurang tahu juga siapa penyanyinya itu.
1: Oke. Okay.
3: Tapi lagu duet.
1: Oke.
3: Okay. Kirim salam ada tadi Pak Rahim, ada Antuk di Duri, ada juga Sri di Luhut Timur, Pangeran Kodok, Ibu Murni, ada juga Erwin, Ibu Dharma, Bareng Algisar, ada juga Ibu Nurma di Babana, ada Mama Mida, Ani di Boteng, ada juga Bapak Ulam, Bapak Rizal, ada juga Pak Sultan. Ada Gibrang, Kene Janggo, Bobby, Acore, ada juga Sidan, ada Dina, dan semuanya saja pendengar itu dan sepuluh tempat terkecuali.
1: Lagi.
3: Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Jangan lupa ya lomba karungnya.
1: Ah. Saya yang jadi karung. Oke, saya lanjut baca pesan dulu. Selamat siang Kak Fitri, sayang juga. Saya Kurniawan. Oh, Kurniawan. Maaf pesan lagu yang berjulu si Digital Lalu Ratu. Salam buat Bapak Kali di Saludango, Bapak Nata di Saludango, Bapak Isi di Saludango, semua keluarga yang ada di Makulak, keluarga di Bambang Buddha, keluarga di Keanga. Salam buat Kakak Deostiana di Keang dan semua pendengar RRI Mamuju dimanapun berada. Oke, lagunya nanti saya ini agak ini ya, nanti lagi. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mananda minta lagunya Seleng Udani. Jumpa kakak sama Mama Fitri yang hasil apa ini? Lanjut Bu Anto Ingrekan, Asriani, Pak Salman, Pak Asri dan Bu Lia, Pak Mahir, Bunda Adi, Bunda Bu Norma, serta semua pendengar Ratu dan Sipulun tanpa terkejar dan Mbak Fitri, terima kasih banyak. Lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Seleng Udani. Yang manakah? Oke. Kita dengarkan Seleng Udani sama tamu Tendi undang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, Diana, kita kembali lagi di Tudang Isi Pulung. Di siang hari ini, pendengar. Halo.
1: Halo, Tudang Isi Pulung.
0: Iya, siapa di mana?
1: Karampuang.
0: Oh, Karampuang. Agak kareba di Karampuang.
1: Ya, kareba madece.
0: Ya. Oke.
1: Masih bisa request lagu? Bisa ya.
0: Ikut aja ya, ini lagu terakhir kita. Ya, Dutai apa ini? Apa sama ini juga satu. Sama Bunga-Bunga Nalino.
1: Oh, diapa? Kalau tidak bisa. Oh iya, kirim-kirim salam dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Ada tadi Mbak Lia, ada Gunawan di Selari, ada juga Pak Sultan, Pak Ulang, Nida, Anik dia di bot, ada juga Dina, ada Asri, Anto, ada juga Maulana, Alex Sardino, Pangeran Kodo, Rania, ada juga Pak Maher, Pak Jamili, Pak KMS, Pak Sidang, Pak Haji Jafar. Semuanya aja ada tanpa terkecuali, tidak ada dikecuali. Oke, Pak Brahan sama Pak... Siapa itu tadi? Dianu di Kutai.
0: Pak Abdul Rahim.
1: Pak Rahim. Iya, sama Pak Syukur. Buat adik Fitri, mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Sama keluarga, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah si pulung. No, kayaknya jaringan
2: nih. Halo.
0: Ya, Tudan Sipulung.
2: Ya, Tudan Sipulung.
0: Siapa di mana?
2: Dari Majene.
0: Majene, siapa di Majene?
2: Alia.
0: Alia, Majene ini kayaknya suara ini jaringannya agak-agak ini ya.
2: Ya, karena kencang angin di sini.
0: Oh, apakah kencang angin bertanda akan hujan?
2: Oh, tidak. Panas sekali matahari.
0: Oh, oke. Okay. Oke, okay, langsung saja sapa-sapa malam. Malam lagi hari ini.
2: Kirim-kirim salam yang terkeluar tadi. Ada Bu Darmawati di Kampan, ada Bu Murni, ada Bu Lia, ada Pak Soharudin, ada Pak Bahis, ada Asri di Lu Timur, ada Anto di Endre Kanduri, ada Sidan, Pak Sultan, Pak KMS, Bobi, ada juga Dina di Polman, Asri Ani, siapa lagi nih, ada juga Pangeran Kode ya, semuanya mendengar Pak, ada yang terkecuali dengan Pak Erwin di Jalan Thomas Abi selalu ya, dan untuk Mbak Fitri semoga sehat selalu bersama keluarganya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Dan buat Mbak Fitri kembali banyak makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, ingin baca dulu ini siapa ini pesan terakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin dari Tinambung, boleh request lagu mulai mulai celi lagu Bu Gisbera salah satu lan tanpa kecuali pendengar RRI. Iya, sepertinya ada beberapa lagu yang tidak sempat kita putarkan di siang hari ini pendengar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk Dudang si Pulung di edisi hari ini hari Sabtu. Tanggal 8 Agustus 2026. Dan yap, sampai berjumpa di minggu Sabtu depan. Pendengar, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Marta Dinata Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan kilas Sulbar edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Bersama saya Fitriani Umar.

Kemenkumsul Bar matangkan persiapan besar UMKM dan Fun World Hari Pengayoman. Dalam rangka mematangkan persiapan menyambut Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Kanwil Sulbar, Sulawesi Barat melaksanakan rapat persiapan basar UMKM dan Fun World yang melibatkan jajaran Kemenkum Sulbar dan masyarakat. Kesiapan kegiatan dibahas dalam rapat panitia yang dilaksanakan pada Kamis 6 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum Sulbar Saiful Rahim meminta jajarannya untuk mempersiapkan kegiatan tersebut secara matang. Menurutnya, Hari Pengayoman merupakan momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, Saiful menilai bahwa kegiatan Bazar UMKM merupakan bentuk dukungan nyata Kemenkum Sulbar terhadap pelaku usaha lokal. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Pengayoman ke-81, John Patara Manikalo menyampaikan berbagai persiapan terus dilakukan, mulai dari konsep acara, keterlibatan pelaku UMKM, hingga kesiapan lokasi terus dievaluasi. Dengan persiapan dimatangkan, Kemenkum Sulbar optimistis Hari Pengayoman ke-81 dapat berlangsung meriah dan mempererat sinergi dengan masyarakat Sulbar. Penuhi kebutuhan puskesmas, Pemkab Mamuju aktifkan kembali P3 Nakes. Pemerintah Kabupaten Mamuju berencana mengangkat kembali sebagian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tenaga kesehatan yang sebelumnya diberhentikan akibat keterbatasan anggaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas yang membutuhkan. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi mengatakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Kabupaten Mamuju menjadi salah satu daerah yang masih memiliki kemampuan fiskal untuk membayar gaji pegawai. Meski demikian, pemerintah daerah tidak lagi mengalokasikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP sebagai bagian dari penyesuaian anggaran. Kendati demikian, Pemkab Mamuju berencana mengangkat kembali sebagian P3K tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di sejumlah puskesmas. Sutina menjelaskan pengangkatan tersebut bukan merupakan usulan P3K baru, melainkan mengaktifkan kembali sebagian tenaga kesehatan yang sebelumnya diberhentikan karena keterbatasan anggaran. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming rri.co.id. Saya Fitriani Umar mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di Prodangdut. Dangdut adalah kita ini jam-jam rawan tidur ini kayaknya. Oke, pendengar bersama saya Fitri akan menemani Anda hingga pukul 16 di siang menjelang sore hari ini. Dan ya, bergabung masih tetap di nomor 0426232243. Nomor 0829609099. Nah, mana mi? Oke. Okay. Halo.
1: Cantik ada kita.
0: Oke, okay. Siapa di mana?
1: Tondeng,
0: apa kabar?
1: Dengar juga, Kak.
0: Nye?
1: Cinta kasihku.
0: Eh?
1: Cinta kasihku.
0: Judul lagu itu?
1: Ya.
0: Aduh. Oke. Okay. Siapa penyanyinya?
1: Cinta kasihku.
0: Siapa penyanyi? Cinta kasihku. Oke. Okay. Lagunya untuk siapa?
1: Ada gak? Lagunya ada Gundadi, Asyani, ada juga Den, Kak Sugur, Kak Sogan, betul sih Don. Itu suara sudah kayak gitu, ada lagunya.
0: Oke, okay. Cinta kasihku Rika Malia, Rika Malia.
1: Aku gak kayak gitu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Prodangdut dan kecewa kita.
0: Iya, yeah, semangat dong.
2: Semangat, 45 dong.
0: Iya, yeah, yeah, ini Agustus ini. Sudah merah-merah putih nih di depan ini, bendera ini. Yeah. Oke, okay. Siapa di mana?
2: Yang tadi kabarnya ya.
0: Iya, yeah. Masih tetap sama. Dan yo, tempat saya belum berganti ini. Oke, okay. Yeah, yeah. Siapa? Jadi lu siapa di mana ini?
2: Dari tadi.
0: Lu tim kah? Lu tim? Yeah. Oke. Okay.
2: Lagunya itu si lagunya Leo Waldi. Pasrah. Iya.
0: Yeah. Oke.
2: Okay. Ya, kirim salam. Yang salam tadi ada Pak Monteng. Apa kabar? Ada Dinda bersama Bapak Ulan, ada Astriani bersama Alia di Medina, Fadila Ani, Mama Nanda di Perma, Bunda Adi, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma, ada Dina, Dino, di Kutai ada Pak Sukun, di sana ada Pak Rahim, di Endrekang ada Anto, ada di Selari ada Gunawan, Pak Putra, Gibran, ada Janggo, Abrahan, ada Pak Ulan, ada Pak Prana Imran,
0: yeah.
2: Bang Sidan, Bobby, Alex Marino, Maulana, Bang Kumis, Kainne, Pak Mahir, Bang Iran Kodok, ada Erwin, buat siapa lagi, buat semua-semuanya pada terkejani. Lagunya ada?
0: Iya.
2: Yeah. Oh ya, terima kasih banyak.
0: Parah, pasrah. Parah lagi. Yeah. Oke.
2: Okay. Ya, terima kasih banyak. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Semangat 45. Oke. Okay. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
3: Apa kabar? Ada Fitri dengan Muhammad Baco ini Fitri.
0: Alhamdulillah baik. Suara yang tadi dengan suara Batu yang pernah. Ini agak-agak mirip ini.
3: Mirip siapa?
0: Mirip yang tadi.
3: Fitri.
0: Iya.
3: Oh iya, karena saudara.
0: Oh.
3: Iya.
0: Sehati,
3: itu minta mau kami, minta itu ayam jantan tadi mau ke Kuroyo satu lah. Kalau pulang Indrekan ya.
0: Bawa pulang
3: iya,
0: deh.
3: Iya, bawa pulang itu satu asri ya.
0: Banyak
3: ya,
0: juga
3: pun. Ini Fitri.
0: Apa itu?
3: Lagunya apa di? Gulali.
0: Gulali. Siapa lagi penyanyi
3: dari
0: Gulali?
3: Dari Tania.
0: Tania.
3: Iya.
0: Tania.
3: Ya kirim salam dulu deh. Ya kirim salam tentunya si Dandi Polmon bersama Oni, Dina, Rendi, ada Asri tadi, Syukur di Kalimantan, ada Sultan di Polmon, ada Lestardi Nopadila di Ayanti, Mama Mas Dar, Ani Irwan, Gabo Bimolana Piko, ada Bapak Wati, Mama Wati, ada Abang Kums bersama Mama Nanda, Air Neser sama Lia, Riani, Darna, ada Pak Joarudin, ada Pak Mahir, Pak Tuo, Megulia, Ibu Murni, ada Ani di Boteng, Mida di Adi-Adi bersama Pak Ulan, Bapak Rizal, ada Erwin, ada Baim Putra, dan semuanya ini tak benar kecuali. Buat Adik Fitri, semoga sehat selalu.
0: Oke.
3: Panjang umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WA lagi nih. Saya ini, dah pokoknya saya keliling ini tiga. Halo.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Siapa di mana?
4: Dari Temalang, Mbak Fitri.
0: Oke, apa kabar?
4: Pasti sudah diberitahu orangnya.
0: Nah, sebenarnya.
4: Salah satu.
0: Tapi.
4: Salah satu pendengar setianya Air 5.
0: Oke. Apa kabar di sana?
4: Iya, alhamdulillah kabar sehat. Masih seperti kemarin-kemarin. Masih panas.
0: Iya. Ini
4: barangkali di Mamuju juga begitu, Mbak Fitri.
0: Iya, di mana-mana panas, panas. Ya, itulah.
4: Ini judul lagunya Dunia Semakin Panas.
0: Weh, sesuai suasana.
4: Ini kan. Bagaimana lagunya di
0: Roma?
4: Roma Irama kayak
0: ini. Dunia ini semakin panas itu kah?
4: Iya.
0: Dunia, apa judulnya kah?
4: Dunia Semakin Panas.
0: Oke, Dunia Semakin Panas.
4: Ini dan sekarang jadi saya rek lagunya.
0: Oke.
4: Bagaimana lagunya sudah didapat? Sebelumnya salam-salam dulu untuk fans RI Mamuju, ada Pak Syukur bersama Pak Rahim, ada Bapak Rizal juga, ada Pak Jarudin, Bapak Ulang, Kan. Mida, Ibu Norma di mana? Untuk diandrekan bersama Asri. Ada Bang Erwin di Jalan Taman Sapi. Irma di Pukar, di Sahara. Ibu Kure di Mamuju. Lia di Mate. Ada Pak Jamili. Ada Jo Bang Kung. Ada Pak Sultan di Galukul. Kaimis. Ada Pak Salman. Turis Bidan. Dan semuanya. Pendengar Pro Dandut. Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu dalam jalan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya angkat ini susah ini. Kayaknya agak hang ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bro Dandut.
0: Dandut adalah kita. Oke, siapa di mana?
5: Erwin di Jalan Taman Sapi ini ya.
0: Oh, dari siapa? Tadi ini ada yang cari ini nih.
5: Oh, iya. Terima kasih. Ya, apa kabar Taini sore ini?
0: Alhamdulillah baik.
5: Ya, karena tidak bisa tadi tembus di acara Turas 10, ya. Iya masih bisa, Fika.
0: Apa itu, Kak?
5: Ya, lagunya.
0: Masih.
5: Oh Manas. Iya. Lagunya mi ya anu pelek kalau bisa masih bisa Megi set. Ya. Ya cinta hitam.
0: Cinta hitam. Ya. Oh, Megi set.
5: Ya iya. Ya kirim salam pula ke Mbak Fitri.
0: Silakan.
5: Salamnya ada Pak Mahir tadi. Terima kasih sapanya. Terus ada juga Astrian Dimanya bersama Alia. Ada Lesardino, ada Fadila. Terus ada juga Pak Salman di Galun Lombok sana. Ada Bansidan. Terus ada juga Pak Brahan, Kibran. Ada Pak Sultan tadi di Galut Tulu. Terus ada juga Medi Parma. Ada Purnama Sari, terus ada juga Darmawati di Pulkar bersama Pak Sukur di Ketekartanegara. Terus ada juga Pak Jamili, ada Ibu Murni, terus ada juga Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama siapa ini? Serang Kodok, ada Astri di Lut Timur, ada Antuk Dintekan tadi, terima kasih. Sapanya semua, ada Anik di Boteng, Nida Diadi, terus ada juga Bapak Ulan. Ada juga Pak Jo Herudin, Bapak Rizal, Ani, ya pokoknya semua-semuanya deh tanpa terkecuali. Buat Mbak Fitri selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan dan sehat selalu bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Oke, merdeka. Aduh, oke kita dengarkan lagu ya, Cinta Kasihku. Mana dia lagu nih tondeng kemudian pasrah dari Liwalde.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Cek fakta.
4: Ya, pendengar, beredar di media sosial Facebook ya, foto yang diklaim menampilkan dua lokasi aksi demonstrasi pada Rabu 5 Agustus 2026. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan pada awal Agustus 2026. Sebanyak 511 aparat kepolisian disebut dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut. Faktanya, klaim tersebut tidak benar setelah menelusuri sumber unggahan foto mengenai teknik reverse image search. Hasil penelusuran menunjukkan foto pertama identik dengan unggahan milik akun Instagram @wibisono.ari pada 12 Juni 2026. Dalam keterangannya, foto tersebut merupakan momen aksi demonstrasi yang berlangsung pada September 2025. Sementara foto kedua sama persis dengan foto dalam artikel kompas.com yang terbit pada 21 Juli 2026. Keterangan dalam artikel itu menjelaskan bahwa foto merupakan aksi demo di Monumen Nasional atau Monas. Foto itu juga sudah beredar sebelum demonstrasi 5 Agustus 2025 digelar. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoaks. Dilansir dari komdigi.co.id, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoaks terkait bantuan sosial karena sudah banyak beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan.
3: Cek fakta.

0: Oke, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum Pro Dangdut. Siapa di mana? Kecil sekali kayaknya suaranya ini, kudengar-dengar ini. Oke, Kali Mamuju. Bu Murni ya? Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, kenapa kayak kecil sekali suaranya ini?
1: Jangan besar, menyesal.
0: Oke.
1: Apa kabarnya ini?
0: Alhamdulillah. Panas.
1: Iya, betul.
0: Ini
1: lagunya.
0: Ya?
1: Lagunya Rana Rani.
0: Romai Rama.
1: Rana Rani.
0: Rana Rani?
1: Iya.
0: Ini judul apa, penyanyi?
1: Penyanyi.
0: Hmm?
1: Penyanyinya. Judulnya Panas Membara.
0: Bisa diulang?
1: Panas Membara.
0: Panas Membara.
1: Iya, judulnya itu.
0: Oke.
1: Kira salam ada tadi. Tapi tadi tadi kita ngapain? Jadi terus ada juga hari ini dan tadi tadi juga Ani Julian Sari. Abraham ada juga Pak Sultan dan just cuma saja tanpa dan juga cerita.
0: Oke. Ini kayak kecil sekali ya suaranya. Sebelum saya angkat telepon kembali ini, saya baca dulu ini beberapa. Pesan masuk ini. Dangdut adalah kita, Haji Anti di Sidrap minta lagu Cinta Kasihku buat semuanya saja. Oke, yang tadi ya. Assalamualaikum Pro Dangdut dan Dato Sefirel Algisar dan di Pulkar request lagunya Roma Irama Kerudung Putih, kirim salam Rania Indah di Sopen. Anik Boteng, Ibu Lia, Ibu Meri, Bang Si dan Acore Amar Mida di Adi Pak Salman Darmawanti dan semua pendengar dari tempat terkecuali buat Kak yang menyertai selalu. Makasih.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Norma di Babana Budong Budong. Siang ini mau dengar lagunya Ike Nurjana Memandangmu. Salam buat ada Indah di Sopeng, Pak Acu Hairudin, Pak Mahir, Bobi Asri, Ani Boteng, Sahara, Pak Salman, Hasriani Sidan, Bu Lia, si Patu dan semuanya ya Mbak. Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih. Oh, nanti kalau saya sempat mungkin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang penyiar juga semuanya pendengar. Salam spesial buat anak Karang Taruna Mamesa Panggalo Salabose, anggota pecinta alam adventure Buku Cupala, anggota Karang Taruna Parelo, juga buat Ponpes Hairuna Serusung, serta nongkrong di rumah makan sore di Tundak Labuang Utara. Lagunya Genuis Vokal Dewi Persik. Terima kasih. Wassalam dari Racara yang di Kelurahan Panggali Banggai Majene. Oke. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Prodangdut. Lupa lagi. Ini Prodangdut.
1: Dan Dut adalah kita, Mbak Fitri.
0: Oke.
1: Iya. Bagaimana cuaca, masih seperti tadi siang?
0: Lumayan.
1: Oh, gitu.
0: Kayaknya tambah par. Oke.
1: Masih bisa request lagu?
0: Sepertinya ini agak-agak riskan ini sudah ini.
1: Kalau begitu ikutan saja lagunya Ibu Norma di Babana.
0: Oke.
1: Kirim salam ada Ibu Norma di Babana. Ada Ibu Dharma Bareng Al-Gisar, ada juga Ibu Murni. Ada juga Pak Erwin, Pak Rahim di Kutai Barem, Pak Syukur, ada juga Anto di Duri, Asri di Lutimo, ada Mama Wida, ada Bapak Ulang, ada juga Pak Sumpa, ada juga Gibran, Kami Jago, Alia, Mama Nanda, Pak Salman. Ada juga Dina, Alex, Bobby, Acore, Sidan, siapa lagi ya?
0: Tah.
1: Ani di Boteng.
0: Ya.
1: Dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Lagi.
1: Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, Prodangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
2: Kita orang Cam.
0: Karampuang.
2: Iya.
0: Iya, kayaknya Karampuang adem deh. Karena dia di tengah-tengah air.
2: Iya.
0: Iya, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah panas sekali.
0: Ya, di mana-mana kita panas.
2: Iya.
0: Cuman di kulkas.
2: Kalau di Kalimamu itu ya, ya biar panas tapi bisa kita berenang.
0: Iya, turun itu sambil menyelam minum air sungai itu.
2: Di sini kasihan ya. Laut.
0: Iya, kalau laut tuh panas, matahari berarti tambah panas juga, ding.
2: Iya,
0: ding. Apalagi kalau tinggal di malam hari kayaknya panas kayak sarasa.
2: Iya.
0: Apalagi enggak biasa kita. Oke. Langsung Mi ini. Salam-salam.
2: Lagu.
0: Ikut Mi sama yang lain karena ini mau azan juga.
2: Iya. Ada tadi Belia, ada juga Pak Salman, ada juga Pak Mahir, ada Pak Jamidi, ada juga Pak Cijapar, ada juga Pak Ibra. Semua-semuanya aja deh tanpa terkecuali buat Mbak Fitri. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada bayi-bayi yang lagi menangis ya di tadi ini. Oke. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum. Prodangdut.
3: Dandut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
4: Rizky Amalia, Mbak.
0: Rizky Amalia di
4: Kota Daeng,
0: Makassar.
4: Yeah.
0: Oke, apa kabar di sana? Panas juga kah di sana?
4: Ye. Yeah.
0: Panas juga di sana?
4: Wah, panas terlalu.
0: Oh, ya. Satu Sulawesi panas kayaknya nih. Bahkan Jawa gitu panas.
4: Apa namanya? Bisa pesang lagu ya? Boleh pesang lagu?
0: Ini sudah full ini, jadi mungkin ikut saja. Yang
4: lagunya apa?
0: Ada lagunya apa nih? Bumi Makin Panas, kemudian Cinta Hitam kayaknya tadi.
4: Apa? Bunga
0: Bumi Makin Panas.
4: Yang malam petang, yang malam petang, ikut sama deh.
0: Nih.
4: Ya, kirim salam dulu deh buat. Yang pertama saya temui ada Pak Salmang di Galuh Lombok. Campalagian. Bobby juga di Campalagian.

0: kecuali
1: Nah,
0: buatnya kau ini dasar dari pesisir. Semuanya makan pada kecuali buat Mbak Fitri, salam kenal dari
1: oke.
0: Mbak. Selamat malam.
1: Oke.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami hadirkan di doang dengar ada kemandangan azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Oke, pendengar, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini, pendengar. Mana nih? Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore Dangdut juga. Ya, siapa mana? Mau kemana?
1: Dengan Mida mau menuju ke RRI ini, Mbak Fitri.
0: Nah, kayaknya dilewati ini, tidak sampai-sampai ini. Oke.
1: Okay.
0: Ikut saja yang terakhir memandangmu.
1: Yeah.
0: Ikut saja lagu terakhir ini karena sudah sangat mepet waktu ya.
1: Kalau begitu ya, salam-salam mi dulu balik kalau enggak bisa mi. Ya, ada Pak Sidang, ada Antuk Dian Rekang, ada Pak Salman, Pak KMS, Mulana, Alia, Dina, ada juga Mbak Inkutra, ada juga Pak Sultan, ada juga Asri Lubuk Timur, Erwin di Jalan Tama Sapi, ada juga Ibu Dia, Ibu Darmawati, Ibu Sahara, ada juga Ibu Murni, Ibu Anik juga dia jadi adi, Bapak Utlan juga, ada Bapak Rizal Tadu, ada juga Bapak Tati, Bapak Lina, Bapak Fatir, ada juga Pak Mahir di Tapalan, dan semuanya Mbak Bit, pendengarnya perudahan tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Fitri, lanjut tugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Pro Dangdut. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana ini?
2: Dengan Mbak Imputra, Adik Fitri.
0: Mbak Imputra.
2: Ya.
0: Di mana Mbak Imputra? Pulman di?
2: Iya, Pulman.
0: Siapa tahu bergeser minat di Pindrang atau bergeser ke sini di Majen.
2: Enggak lah. Tetap Pulman. Gimana
0: kalau kita? Alhamdulillah baik. Yang pasti Pulman pasti panas juga tuh.
2: Ya, panas sekarang.
0: Iya, jadi sekarang ini ya untuk tidak bakar-bakar sesuatu ya dulu karena panas, benar-benar panas untuk saat ini.
2: Mana dengan?
0: Iya.
2: Ya, kirim salam saya ya.
0: Iya, silakan.
2: Mida, ada Ibu Budi, ada Alia, ada Dina, Roni, Ani, dan Jombre. Ya, ada juga Pak Kumi, Pak Salman, Anto dan rekan Budi di Lubuk Timur. Ada juga ini di Semarang sana, dan ada juga Amar, ada juga dan semuanya saya berkumpul.
0: Okay.
2: Untuk spesial buat Irat ini ada di Semarang sana. Kabar sore hari ini mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Juga ada Fitri ya, menjalankan tugas. Semoga selalu bersama keluarga dan panjang umur, mudah rezeki. Pokoknya doa yang terbanyak buat Adik Fitri ini.
0: Nah, oke, okay. Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Dangdut adalah kita, Mbak Fitri.
0: Iya, siapa di mana?
3: Dari Kutai Kartanegara, Mbak Fitri.
0: Siapa itu?
3: Dari Pak Syukur.
0: Pak Syukur, oh ya ya, ini yang sering saya ketukar ini Pak Rahim sama Pak Syukur.
3: Ketukar-tukar sama Pak Fitri, kan jemput Pak Fitri.
0: Sama-sama di Kalimantan.
3: Iya. Kalau malam ini karaoke nih malam ini Pak Fitri ya?
0: Iya, ada karaoke-nya.
3: Iya, kalau Request saya Mbak Fitri. Mbak Fitri yang nyanyi.
0: Oh, nanti malam bukan saya ini, Mbak Nita.
3: Oh
0: iya
3: kak, malam. Oh iya kak, kalau malam kemarin saya lihat Mbak Fitri siaran TikTok.
0: Saya enggak bisa nyanyi.
3: Kalau sekali request lagu-lagu Mandar Mbak Fitri supaya pendengarnya.
0: Oh, masuk saja request nanti malam.
3: Oh iya. Siapa siaran? Mbak Anu, Bang Anu?
0: Ya, Bang Sugi sama Mbak Nita.
3: Oh, Mbak Nita kah? Oh iya, pokoknya. Pokoknya salam-salam aja buat tadi Mbak Imputra, karena lagunya juga sudah di format Mbak Fitri, karena terakhir juga kalinya Mbak Fitri waktunya sudah.
0: Mepet ya,
3: buat
0: kali.
3: Buat Burahin juga, Anto, Asri, Haji Tondeng, Bang Kumis, Pak siapa ya? Yang ada di, nah tadi Mbak Ani juga, Mama Nanda, Pak Guru, Pak Maher, siapa lagi Mbak Fitri, Ibu Murni, pokoknya semua-sama deh Mbak Fitri tanpa terkecuali dari A sampai Z. Semoga sukses semuanya, buat Mbak Fitrinya, set juga Mbak Fitri bersama keluarga dan selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syukur dari Kalimantan, Kutai, Kalimantan selalu. Ini saya enggak ketukar sama Pak Abdul Rahim. Dan beliau juga sebagai penelpon terakhir kita di sore hari ini, pendengar, karena kita sudah di pukul 5.53 ya. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

24 atau di jam 4 lewat 24 di sore hari ini. Tapi matahari kayaknya masih tetap panas lumayan ya. Biasanya sampai jam berapa gitu itu masih terasa seperti membakar kayaknya kalau kita keluar. Jadi mungkin kalau orang-orang keluar mungkin lebih tepatnya mungkin bisa pakai sunscreen ya, biar tidak terlalu belang kena matahari ya. Dan di sore hari ini seharusnya kita di program Green Radio, tapi ini saya berbagi info saja pendengar ya. Dan Menteri Lingkungan Hidup yang mempercepat proyek sampah jadi energi di Makassar ini. Ini letaknya di Makassar ya pendengar. Nah, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memastikan percepatan pembangunan proyek pengelolaan sampah yang menjadi energi listrik atau PCL di Makassar. Hal ini sebagaimana dari upaya modernisasi pengelolaan sampah nasional. Menteri Jumhur menegaskan bahwa fasilitas PCL akan dibangun dengan konsep modern sehingga berbeda dengan tempat pemrosesan akhir atau TPA konvensional. Nah, selama ini yang kita lihat TPA, apalagi mungkin di daerah Sulawesi Barat ya, kayak ya menggunung aja naik. Ada ya beberapa tempat yang jadi tiba-tiba jadi tempat pembuangan sampah. Entah mengapa pinggir-pinggir jalan itu seharusnya bukan itu tempatnya, tapi entahlah. Mungkin butuh kesadaran kita bersama untuk tidak membuang sampah sembarangan kali. Pendengarnya. Pengolahan sampah berbasis teknologi akan menciptakan lingkungan lebih bersih, tanpa bau dan lebih ramah bagi masyarakat. Nah, selain untuk mempercepat pembangunan PCL, KLH juga mendorong pemanfaatan teknologi refuse derived fuel atau RDF untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif, dan ini sebagai pengganti batu bara yang dapat dimanfaatkan oleh sektor industri. Nah, mungkin kita berharap juga nanti Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat nih, jadi Mamuju mungkin bisa dibangun juga ya hal seperti itu, biar sampah-sampah yang bertebaran di jalan-jalan bahkan di arteri sana itu bisa lah ya di recover mungkin di daur ulang untuk dijadikan energi lain. Pengalaman saya tentang sampah ini lumayan. Di malam, ada satu malam ya mendengar, saya pulang ke rumah kok ada pembuang sampah di tengah malam. Nah, bukan lagi tempatnya. Jadi mungkin kepada pendengar dimanapun Anda berada, baik itu di Mamuju, pokoknya dimanapun kita berada, buanglah sampah pada tempatnya dan usahakan juga pilih ya makanan, kayak makanan yang untuk sampah organik dengan organik, karena kalau organik masih bisa dikasih hewan, jadikan pakan ternak atau di apa gitu, atau mungkin ada maggot yang bisa dipelihara biar sampahnya tidak kemana-mana. Oke, kita dengarkan lagu dari Christian Tim Mencintaimu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
1: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
0: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
1: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
0: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
1: Jadi, biar tetap keren gimana?
0: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

Ya pendengar, di pukul 17 nanti jangan lewatkan Gema Saripati Maju Skor W4 untuk mulai Mamuju. Di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi pendengar.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dan pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada, di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Baubau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Untuk mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, kami akan menyapa rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore, rekan Fitri.
0: Iya, silakan informasi untuk
2: baik,
0: sore hari ini.
2: Terima kasih. Pendengar, ratusan calon penerima bantuan sosial di Kota Palu diberikan sosialisasi untuk mendorong kemandirian ekonomi dari bantuan sosial yang diberikan. Berikut laporan Muhammad Sidik.
3: Pemerintah Kota Palu mendorong masyarakat yang termasuk dalam kategori penerima bantuan sosial untuk menggunakan dengan bijak setiap bantuan sosial, khususnya dalam bentuk alat usaha yang diberikan serta tidak untuk diperjualbelikan. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Petalolo pada sosialisasi yang diikuti oleh calon penerima bantuan sosial di wilayah Kota Palu. Ia mendorong bantuan sosial yang disalurkan pemerintah, khususnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai upaya memastikan bantuan yang disalurkan bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat, pemerintah Kota Palu akan meminta pertanggungjawaban dari pemanfaatan dana dan alat yang diberikan dengan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan, dalam hal ini Polresta Palu dan Kejaksaan Negeri Palu.
4: Kami butuh pertanggungjawaban terkait dengan pemanfaatan dana dan barang yang digunakan. Dengan dalam penyaluran ini kami bersama-sama dengan APH, ada pihak kepolisian, ada pihak kejaksaan negeri, ya, yang bersama-sama kita untuk melakukan pemantauan terkait dengan barang ataupun modal yang kita salurkan kepada masyarakat. Jadi semua, ya, pengeluaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah itu dipantau pengeluarannya dan penyalurannya serta kemanfaatannya.
3: Irma Yanti menambahkan hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi terkait penyaluran bantuan sosial, masih adanya temuan bantuan yang belum dimanfaatkan dengan baik. Melalui sosialisasi yang diberikan, diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Pemerintah Kota Palu juga berharap bantuan yang diberikan tidak sekadar menjadi bantuan sesaat, tetapi mampu menjadi stimulus bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, yang pada akhirnya turut memperkuat pertumbuhan ekonomi Kota Palu.
2: Begini informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju sore ini. Kami yang bertugas, saya Joko Ruce Sujari, bersama teknik studio Juan Jordan Gintu dan juga Edi Firmansa. Kembali ke rekan di RRI Mamuju, Fitri.
0: Ya, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Dan selanjutnya kita beralih ke RRI Makassar, di sana ada rekan Rizna Supratio.
5: Baik,
0: selamat sore.
5: Selamat sore.
0: Ya, ya, silakan informasinya.
5: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, Menteri Sosial berencana tambah pembangunan gedung sekolah rakyat di Sulawesi Selatan. Laporannya bersama Aan Ariska.
6: Pemerintah pusat memastikan komitmennya untuk memperkuat program sekolah rakyat di Sulawesi Selatan melalui penambahan gedung baru permanen. Kepastian itu disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Sulawesi Selatan Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul menegaskan perkembangan sekolah rakyat di Sulawesi Selatan menjadi salah satu yang paling cepat di Indonesia berkat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gus Ipul memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai menjadi salah satu kepala daerah pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
7: Untuk menambah satu lagi, karena memang kita masih kekurangan gedung permanen di Kota Makassar. Nah, untuk itu saya ucapkan ini terima kasih. Dan mudah-mudahan nanti kalau lahannya lebih besar, kapasitasnya juga lebih besar. Sehingga bisa menampung lebih banyak lagi anak-anak yang memang memiliki kriteria untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Ini benar-benar dari keluarga yang paling tidak mampu.
6: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan lahan baru di kawasan Gor Sudiang untuk pembangunan sekolah rakyat berkapasitas sekitar 3.000 siswa. Andi Sudirman Sulaiman juga mengaku terkesan dengan kualitas bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Selatan.
8: Kami sangat-sangat berbangga karena ini adalah golongan sangat anak-anak yang tentu yang sangat sederhana dari kehidupan dan kemudian masuk ke wilayah yang kemudian sekolah ini sangat full fasilitas dan dapat meraih mimpi-mimpinya. Dan ada lagi kita siapkan tanah dan insya Allah akan dibangun untuk kapasitas 3.000 dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sekolah untuk menampung anak-anak kita di Sulawesi Selatan.
6: Untuk diketahui, konsep awal setiap gedung permanen sekolah rakyat dirancang untuk menampung sekitar 1.000 peserta didik. Namun sesuai evaluasi dan kebutuhan di lapangan, kapasitas tersebut kini ditingkatkan menjadi 2.000 siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA, sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
5: Demikian informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali bersama dengan rekan-rekan di RRI Mamuju.
0: Iya, terima kasih rekan Rizna. Kita ke RRI Kendari. Pendengar di sana ada rekan Ilham. Ya, selamat sore.
9: Selamat sore rekan Fitriani.
0: Iya, silahkan informasinya.
9: Baik, untuk di kebersamaan kita di Gemas Sari Pati Maju dari RRI Kendari menghadirkan informasi terkait dengan Perum Bulog Sulawesi Tenggara semester pertama menyerap 155 ribu ton gabah petani dan kebijakan ini menjamin harga stabil dan menjadi dukungan langsung bagi peningkatan taraf hidup para petani. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
10: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara berhasil menyerap sebanyak 155 ribu ton gabah petani pada semester pertama tahun 2026. Capaian ini setara 65,5% dari sasaran pengadaan keseluruhan yang mencapai 233 ribu ton untuk tahun berjalan. Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Erdi Baskoro mengatakan optimis pihaknya untuk memenuhi target pengadaan hingga akhir tahun.
11: Jadi insya Allah masih on progress sesuai dengan perencanaan kita dan nanti di akhir tahun insya Allah akan tercapai 233 ribu ton itu akan tercapai 100%.
10: Kegiatan penyerapan ini dilaksanakan guna menjaga harga gabah tetap layak di tingkat petani serta menambah stok cadangan beras pemerintah. Langkah ini juga selaras dengan program utama Perum Bulog dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyerapan hasil panen yang optimal. Bulog berkomitmen terus memperluas jangkauan pos penyerapan ke daerah-daerah sentra pertanian agar petani tidak kesulitan memasarkan hasil panennya.
9: Demikian untuk informasi yang kami hadirkan di kebersamaan kita di Gemas Sari Pati Maju dari RRI Kendari, saya Riko Ilham dan rekan-rekan operator kami dari Bang Herman dan juga Bang Nas. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
0: Iya, terima kasih rekan Ilham di RRI Kendari dan selanjutnya kita menyapa rekan Sri Ulfa di RRI Buni. Selamat sore.
12: Selamat sore, rekan Fitriani.
0: Iya, silahkan informasinya.
12: Baik, terima kasih informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Ini terkait antisipasi kemarau. Memasuki musim kemarau, resiko kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Bone semakin meningkat. Lalu sejauh mana kesiapan BPBD Bone mengantisipasi dampaknya? Berikut kita akan simak wawancara Ayunia Nindiati bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone, Muhammad Nur Fajar.
13: kalau melihat situasi sekarang bagaimana sebenarnya cuaca ekstrim, apakah sudah mulai terjadi atau bagaimana gambarannya, Kak?
14: Oke, untuk sekarang saat ini Kabupaten Bone berdasarkan info dari BMKG, memang saat ini kita memasuki musim kemarau. Artinya bencana hidrometeorologi atau yang biasa dikenal El Nino, yang mana akan mengalami kemarau yang berkepanjangan. Jadi kami juga menunggu info dari BMKG untuk kelanjutan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk memasuki musim kemarau ini.
13: Untuk periodenya sendiri, Kak, dari bulan berapa ke bulan?
14: Periodenya, prediksinya itu bulan, kemarin bulan 7, akhir bulan 7 sampai Desember. Prediksi dari BMKG.
13: Untuk potensi cuaca atau bencana yang akan terjadi?
14: Ya, kalau untuk potensi bencana memang dari BPBD kami harus siap siaga menghadapi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bone kan pasti akan berdampak nanti di situ.
13: Okay. Untuk wilayah kecamatan mana saja nih, Kak, di Kabupaten Bone yang paling rawan mengalami kekeringan dan kebakaran lahan kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya?
14: Ya. Kalau berdasarkan dokumen kami, dokumen kajian bencana itu memang hampir semua 27 kecamatan memiliki tingkat yang tinggi untuk kekeringan. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang memang betul-betul sesuai apa namanya kejadian yang kemarin, ada seperti Kecamatan Patimpeng, Tondra, Tahu, Kecamatan Bengo, Sibulue, Awampone, sama Tenete Riatang Barat, Kota juga termasuk, itu yang kami sempat sementara kami analisis untuk wilayah itu.
13: Untuk wilayah-wilayah lain kan pasti ada terjadi gagal panen, kemudian terancam gagal panen dan krisis air. Upaya dilakukan dari BPBD sendiri gimana?
14: Jadi untuk risiko hal-hal yang disebabkan oleh kekeringan ini memang pertama itu untuk para petani gagal panen. Kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pertanian untuk meminta upaya seberapa luas hektar yang terdampak akibat kekeringan ini. Jadi setelah kami untuk menerima data itu mungkin kami harus mempersiapkan jalur bagaimana untuk melakukan bantuan kepada petani, karena kalau kondisi armada mobil tangki kan di Kabupaten Bone cuma ada 4 kalau tidak salah. Jadi untuk menangani yang seluas bagaimana petani mungkin agak sedikit kendala, tapi tetap kami berusaha untuk membantu para petani.
13: Kalau krisis air, Kak, ada
14: krisis
13: upaya?
14: Krisis air ini ada upaya karena seperti tahun kemarin juga kita menunggu laporan dari masyarakat, utamanya yang perumahan-perumahan yang biasa terdampak. Kami siap untuk menyalurkan air bersih. Memang karena tugas pokok kami kan di penyaluran air bersih untuk masyarakat. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat itu kalau ada yang merasa kekurangan air bersih di khususnya di perumahan-perumahan, bisa datang langsung ke emergensi untuk meminta disalurkan.
12: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Fitriani di RRI Mamuju.
0: Iya, terima kasih rekan Sri Ulfa.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemasari Pati Maju, Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menyapa. Sepertinya ini dari RRI Mamuju. Informasi dari RRI Mamuju, pendengar, ada Pemprov Sulbar targetkan temuan BPK tuntas 11 Agustus yang dilaporkan oleh rekan kami Marhadi Umar.
15: Tadi tindak lanjut hasil temuan BPK.
16: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggenjot penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Target penyelesaian kewajiban tersebut diproyeksikan bakal rampung sepenuhnya pada 11 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka memimpin langsung rapat pembahasan tindak lanjut BPK tersebut di Mamuju pada Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengungkapkan bahwa progres pengembalian ganti rugi telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari total kewajiban sebesar 3 miliar, Pemprov Sulbar tercatat telah menyelesaikan senilai 2,8 miliar. Gubernur menegaskan bahwa seluruh pihak terkait memiliki komitmen untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut. Menurutnya, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17: Tadi tindak lanjut hasil temuan BPK. Dari 3 miliar, sudah 2,8 miliar, insya Allah selesai di bulan, di tanggal 11. Tuntas. Ya, kalau kok tidak selesai kan di penjara. Itu aja kan? Kan semua tidak ada yang mau dipenjara, ya pasti selesai, ya. Oke.
16: Langkah percepatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas dari pelanggaran hukum. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Ya, demikian untuk informasi dari Mamuju. Selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli di Tasana dari KNS Suharmi. Selamat sore, rekan Suharmi. Ini audionya mungkin bisa di...
18: Baik, selamat sore rekan Fitriani.
0: Ya, silakan informasinya.
18: Baik, informasi dari Toli-Toli Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah melaksanakan sidak stok kebutuhan pokok sembako di pasar tradisional Susumbolan Toli-Toli. Berikut laporan reporter Sardono.
19: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajidu dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Toli-Toli, salah satu agendanya melaksanakan sidak stok dan harga kebutuhan pokok sembako di Pasar Susumbolan pada Sabtu pagi tadi. Sidak Wakil Gubernur didampingi Bupati Toli-Toli, Ketua DPRD, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah bersama jajaran OPD Provinsi dan Kabupaten Toli-Toli. Usai melaksanakan sidak dengan mengecek dan berbincang langsung bersama para pedagang, mulai pedagang rempah-rempah, beras, daging. Kepada RRI, Wakil Gubernur mengatakan, untuk stok dan harga relatif masih stabil, meskipun Toli-Toli bulan sebelumnya inflasinya cukup tinggi, namun berkat kerja Bupati bersama jajaran, angka inflasi Kabupaten Toli-Toli mulai turun. Hal ini penting dijaga dan dipertahankan, karena jika inflasi tinggi, akan berdampak pada daya beli masyarakat.
20: Alhamdulillah, semua masih terjangkau harganya sesuai dengan yang harga yang ada. Memang kemarin bulan lalu kalau Kabupaten Toli-Toli inflasi masih agak naik, tapi alhamdulillah berkat gerak cepat dari Pak Bupati ini inflasi sudah menurun di angka yang normal, dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan supaya inflasi ini juga bisa menjadi hal-hal yang, karena kenapa kalau inflasinya itu terlalu tinggi nanti kasihan juga masyarakat, daya belinya agak sulit. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita akan mau menyeimbangkan antara daya beli masyarakat dengan bagaimana petani juga bisa menjadi sejahtera. Ini sebenarnya intinya kami survei supaya kami cari tahu apa-apa yang permasalahan di lapangan, terutama yang ada di pasar.
19: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengucapkan terima kasih untuk kunjungan kerja Wakil Gubernur bersama rombongan dengan beberapa agenda di Toli-Toli terkait harga dan stok sembako. Meskipun inflasi Toli-Toli selalu fluktuatif, kadang naik kadang turun, namun dengan sinergi semua pihak dan OPD, stok relatif masih mencukupi.
21: Ya, kita lihat ini kan, makanya kita jaga, stok ini harus dijaga. Kadis Perdagangan ini kontrol, ini aktif Bu. Saya akui Kadis Perdagangan yang bisa menyebabkan apa pasar ini juga berjalan bagus. Juga ada kepala pasar ini. Jadi kita akan selalu harus ada informasi. Karena jangan sampai yang kita khawatirkan ini stok barang. Kalau itu habis ya pas otomatis ini barangnya pasti naik. Nah, ini yang harus kita jaga.
19: Berdasarkan informasi harga Dinas Perdagangan Toli-Toli per 7 Agustus 2026 di Pasar Susumbolan, harga beras medium Rp14.000 per kilogram, beras premium Rp16.000 per kilogram, beras SPHP Rp12.000 per kilogram, bawang merah, bawang putih Rp40.000 per kilogram, cabai rawit, cabai keriting Rp35.000 per kilogram, tomat Rp8.000 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, daging ayam potong Rp65.000 per kilogram, telur ayam Rp50.000 per rak, sementara minyak goreng premium Rp21.000 per kilogram dan gula pasir Rp19.000 per kilogram.
18: Baik, demikian informasi dari RRI Toli Toli lewat Gema Saripati Maju sore ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Rizky Amalia, kemudian Darwis dan Rio Rambitan, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali bersama rekan Fitriani di RRI Mamuju.
0: Iya, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Toli Toli. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan news feature dari RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Waude Sabrina.
3: Iya, baik rekan Fitriani di RRI Mamuju. Dari RRI Bau-Bau, berikut kami hadirkan feature dengan judul Pensiunan Kota Bau-Bau Mengurangi Ketergantungan Telur dari Luar Daerah. Bersama rekan kami, Waude Nur Liani.
4: Ini hanya sekedar 150 ekor, ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan, hiburan yang menguntungkan.
22: Setiap pagi sebelum matahari meninggi, suara koko ayam terdengar dari sebuah rumah di Jalan Erlangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Suara itu bukan berasal dari halaman belakang atau lahan peternakan yang luas, melainkan dari balkon lantai 3 sebuah rumah sederhana. Di tempat itulah Pemran menghabiskan hari-harinya setelah pensiun. Mantan kepala bidang peternakan yang pernah bertugas di Kabupaten Buton Tengah itu memilih tetap berkutat dengan dunia yang telah lama ia geluti. Bedanya kali ini bukan sebagai aparatur pemerintah, melainkan sebagai peternak ayam petelur. Balkon yang sebelumnya hanya menjadi ruang kosong kini berubah menjadi kandang bagi 150 ekor ayam petelur. Dari kandang sederhana itu, sekitar 120 butir telur dipanen setiap

0: untuk ayam petelur seperti ini untuk kebutuhan bawa-bawa masih, insya Allah masih bisa.
1: Oke. Okay.
0: Masih bisa. Ini hanya sekedar 150 ekor, ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan.
2: Pengalamannya puluhan tahun di bidang peternakan membuatnya memahami bahwa peluang usaha ayam petelur di bau-bau masih terbuka sangat lebar. Bagi Pemran, beternak ayam bukan semata mencari keuntungan, ada kepuasan tersendiri ketika hasil usahanya ikut memenuhi kebutuhan masyarakat. Telur-telur yang dipanen setiap hari dijual langsung di warung miliknya dengan harga Rp2.000 per butir. Karena selalu segar, pelanggan pun terus berdatangan, bahkan sebagian besar pembeli kini menjadi pelanggan tetap. Yang menarik, hampir seluruh aktivitas peternakan dilakukan di lingkungan rumah tanpa mengganggu fungsi hunian. Ruang yang selama ini menganggur disulap menjadi kandang yang tertata rapi. Tak hanya menghasilkan telur, limbah peternakan pun dimanfaatkan, kotoran ayam dikumpulkan untuk dijadikan pupuk organik, beberapa tetangganya bahkan rutin datang mengambil untuk menyuburkan tanaman di pekarangan mereka. Usaha Pemran juga mendapat perhatian pemerintah Kota Bau-Bau. Dinas Pertanian beberapa kali melakukan kunjungan untuk memberikan pembinaan dan masukan terkait pengembangan peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengapresiasi langkah Pemran yang dinilai mampu menjadi contoh dalam membangun ketahanan pangan keluarga. Menurutnya saat melakukan peninjauan langsung, pengelolaan kandang dilakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun ia menegaskan, pola seperti ini lebih cocok diterapkan pada peternakan skala kecil. Jusriati mengungkapkan, jumlah peternakan ayam petelur di Kota Bau-Bau hingga kini masih terbatas, tercatat hanya ada 4 usaha peternakan dengan total populasi sekitar 2.000 ekor ayam. Akibatnya, kebutuhan telur masyarakat masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi lokal, sehingga Bau-Bau masih bergantung pada pasokan luar daerah.
3: Sebenarnya itu kita apresiasi juga kalau yang mungkin sudah memanfaatkan lahan, memang bukan lahan pekarangan, tapi dia lahan rumah yang di lantai atasnya. Nah, itu termasuk kita apresiasi, memang bagus.
1: Berarti prinsipnya Bu, selagi kita masih bisa menjaga kebersihan, tidak masalah untuk usaha seperti ini ya Bu?
3: Sebenarnya, selagi kita membersihkan, kemudian juga kita ada alternatif lain supaya dia tidak bau, sebenarnya di mana saja bisa. Kalau untuk skala kecil, itu kan tergolong skala kecil itu, belum tergolong skala besar ya.
2: Hal senada disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Amiruddin. Ia mengatakan pemerintah mendukung masyarakat yang ingin berusaha, termasuk di sektor peternakan selama tetap memperhatikan kaidah lingkungan. Menurutnya, hingga kini belum ada peraturan daerah maupun peraturan wali kota yang secara khusus mengatur limbah. Namun setiap pelaku usaha tetap berkewajiban menjaga kebersihan, mengelola limbah dengan baik, dan memastikan aktivitas usahanya tidak mengganggu warga sekitar.
4: Ini dari sisi aturan regulasi khusus yang menangani masalah yang tertentu ini kita tidak ada.
1: Ya, untuk Pemkot belum ada.
4: Belum ada ya.
1: Tapi prinsipnya kalau memang peternak mampu mengelola limbahnya itu dengan baik dan tidak menimbulkan bau, itu masih aman-aman saja gitu Pak?
4: Harusnya begitu. Ya, tentu kita pemerintah Kota Bau-Bau mendukung setiap pelaku usaha yang berusaha di Kota Bau-Bau, termasuk peternak ayam. Ya, itu prinsipnya. Tapi mereka harus mematuhi kaidah-kaidah lingkungan dalam pengelolaan usahanya mereka.
2: Baik. Bagi Pemran, kandang di lantai 3 rumahnya mungkin belum mampu memenuhi kebutuhan telur seluruh Kota Bau-Bau, namun dari tempat sederhana itu, ia ingin menunjukkan ketahanan pangan bisa dimulai dari rumah sendiri. Ia berharap semakin banyak warga memanfaatkan pekarangan, balkon atau ruang kosong di rumah mereka untuk beternak ayam petelur. Jika dilakukan bersama-sama, langkah kecil tersebut diyakini mampu mengurangi ketergantungan Bau-Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah.
5: Demikian feature terkait pensiunan Kota Bau-Bau mengurangi ketergantungan telur dari luar daerah, kembali bersama rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju.
6: Iya, terima kasih informasinya di sore hari ini rekan Wa'ude Sabdina.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
6: Ya, pendengar dan juga pemirsa News Feature tadi sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2020.

26. Ya, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas di hari ini, saya Fitriani Umar, dan di meja operator ada Miltia Aziza. Mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Pendengar masih di 99.2 FM di RRI Mamuju, dan selanjutnya kami akan menghadirkan informasi cuaca untuk esok hari di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026, langsung dari BMKG Tampa Padang. Ya, selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
1: Ya, silakan. Informasi cuaca untuk esok hari, rekan Santi.
2: Baik, terima kasih. Untuk perkiraan cuaca esok hari di wilayah Sulawesi Barat untuk tanggal 9 Agustus 2026, pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hari hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Bulutaba, Baras, Duri Poku, dan Dapurang, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Bonehau, Kalumpang, dan Tomo, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, khususnya Kecamatan Matanga, Bulo, Mapili, Wonomulyo, Tapango, Matakali, Andreapi, Binuang, dan Polewali. Malam hari hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90%, angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dini, informasi tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter berada di wilayah perairan Majene. Sekian perkiraan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.
1: Ya, terima kasih rekan Santi atas informasinya. Dan ya, pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca untuk esok hari langsung dari BMKG Tampa Padang.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Baik, rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi, dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah.
0: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, mendengar, terima kasih masih bersama kami di RR Pro 1 membujungkan informasi dan inspirasi. Dan sampai di sini dulu saya menemani ruang dengar Anda, pendengar, dari pukul 11 hingga sore hari ini. Dan nantinya akan ditemani oleh rekan saya Mbak Anita, dan juga pendengar jangan lewatkan nanti malam ada karaoke udara di pukul 20.30 bersama Mbak Anita dan juga ada rekan Sugi yang akan memandu acara. Jadi bagi pendengar yang ataupun mungkin yang ingin langsung datang ke RRI Mamuju bisa di Jalan RR Marta Dinata Simbur, pendengar. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, kembali saya Nita Wahyuni menjumpai Anda di sore hari ini dan tentunya akan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti dengan berbagai rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mamuju, baik Anda yang memonitor di frekuensi 96, 97,6 maupun 100,2 MHz. Ataupun untuk Anda yang memonitor melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id. Selamat menikmati tentunya seluruh rangkaian siaran kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti.
1: Cek fakta.
0: Mengawali perjumpaan kita pendengar di sore hari ini, kami hadirkan beberapa informasi yang belakangan beredar di media sosial. Salah satunya adalah tautan untuk klaim bantuan subsidi pemerintah 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang berisi informasi dan juga tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah di tahun 2026. Subsidi yang diberikan pendengar berupa meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan juga pendidikan. Informasi tersebut beredar sejak 6 Agustus 2026. Namun faktanya pendengar, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah ternyata adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi dan juga nomor telegram aktif, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Melalui akun resmi Instagram Kementerian Sosial, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait dengan bantuan sosial, karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi sebagai modus penipuan. Cek fakta selanjutnya, tahun 2027 pemilik AC hingga kulkas bakal dikenai pajak. Pendengar, beredar di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak pada tahun 2027 pada pemilik AC hingga kulkas. Namun faktanya klaim tersebut ternyata lagi-lagi tidak benar. Dilansir dari komdigi.co.id, setelah memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan di tahun 2027, hasilnya ditemukan pemberitaan konten yang berjudul Menkeu Purbaya janji tak ada kenaikan tarif dan pajak baru pada tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru di tahun 2027.
1: Cek fakta.

اللهم ربهازي دعوتي التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran.

0: Ya, selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pro 1 RRI Mamuju tentu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan di malam hari ini. Dan pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Sulawesi Barat. Ini adalah rangkuman sepekan yang akan kami hadirkan tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum itu tetap akan kami hadirkan di ruang dengar Anda beragam musik dan informasi pilihan di ruang dengar Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya.
4: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
2: Halo RRI.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Qur'an adalah lebih

Beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Selengkapnya pendengar bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Barat mengajak warga semarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera. Reporter Dor Asmi Saleh melaporkan.
1: Kita himbau masyarakat untuk melakukan pengibaran bendera.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengimbau seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih selama satu bulan penuh sepanjang Agustus 2026 sebagai bentuk penghormatan terhadap hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 400.10.1.1-458 tentang sosialisasi tema dan logo HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui surat edaran yang ditandatangani Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Sulawesi Barat Muhammad Yusuf Tahir saat menjadi narasumber di Dialog RRI Mamuju Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan pengibaran bendera tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan nasionalisme yang harus ditunjukkan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah telah meneruskan instruksi tersebut kepada seluruh kabupaten, kecamatan, desa hingga berbagai instansi agar pelaksanaannya dapat berjalan serentak di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Ia menegaskan, surat edaran yang telah diterbitkan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengatur agar pengibaran bendera merah putih dilakukan selama satu bulan penuh, mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Kesbangpol Sulawesi Barat berharap masyarakat, pelaku usaha, lembaga pendidikan, kantor pemerintahan hingga berbagai organisasi turut berpartisipasi memasang bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Partisipasi tersebut dinilai menjadi bentuk nyata penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Kita himbau masyarakat untuk melakukan pengibaran bendera karena ini berdasarkan surat edaran Mendagri nomor 400.10.1.1-458/SJ tentang sosialisasi tema dan logo HUT kemerdekaan RI. Jadi termasuk di dalamnya bagaimana kita dihimbau oleh pemerintah daerah untuk secara berjenjang untuk memberikan semangat kepada rakyat seluruh masyarakat untuk bagaimana ini kita mengibarkan bendera. Jadi sesuai dengan edaran yang sudah dikeluarkan yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur itu kita dihimbau untuk mengibarkan bendera selama satu bulan full.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan tahun ini sebagai momentum memperkuat rasa cinta tanah air melalui berbagai kegiatan positif, diawali dengan mengibarkan bendera merah putih secara serentak di seluruh pelosok daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar Paskibraka Sulbar mulai menjalani latihan intensif menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Akan dilaporkan informasinya oleh reporter Ahyan Irsyada.
3: Sebanyak 65 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat mulai menjalani latihan intensif menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Latihan perdana tersebut dilaksanakan di lapangan Ahmad Kirang, Kabupaten Mamuju, Rabu 5 Agustus 2026. Tim pelatih unsur Polri Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Firman, mengatakan peserta terdiri dari 33 putra dan 32 putri. Pada hari pertama latihan, seluruh peserta diberikan materi dasar mengenai peraturan baris berbaris atau PBB untuk menyeragamkan gerakan. Firman menilai semangat para peserta sangat tinggi meski sebagian di antaranya mulai mengalami kelelahan dan cedera ringan selama pelatihan berlangsung akibat suhu udara yang meningkat di tengah musim kemarau.
4: Untuk hari pertama ini yang kami lakukan selaku pelatih adalah kami memberikan teknik dasar PBB mulai dari sikap sempurna, kemudian gerakan di tempat, kemudian untuk dari gerakan di tempat ke berpindah tempat seperti langkah tegap, untuk menyeragamkan gerakan daripada adik-adik paskibraka. Stamina adik-adik ini agak menurun pada hari pertama. Mungkin karena faktor cuaca, karena faktor cuaca di kabupaten di tempat adik-adik ini dibentuk itu tidak sama dengan cuaca di Mamuju.
3: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, para anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat diharapkan mampu menjalankan tugas sebagai pengibar bendera merah putih secara optimal. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanul Sadam melaporkan.
0: Pendengar, semarakan hari ulang tahun Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membentangkan 99 bendera sepanjang jalur arteri. Akan kembali dilaporkan oleh reporter Nur Asmi Saleh.
1: Dari ujung Maleo sampai ke bundaran di depan kantor gubernur itu bentangannya ada 99 tiang bendera.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai mempercantik wajah ibu kota dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satu agenda utama yang dilaksanakan yakni pemasangan 99 bendera serta umbul-umbul di sepanjang ruas jalan arteri di Kota Mamuju. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Sulawesi Barat Muhammad Yusuf Tahir mengatakan pemasangan atribut kemerdekaan tersebut merupakan hasil rapat panitia HUT RI tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan instansi vertikal. Ia menjelaskan, umbul-umbul yang dipasang menggunakan ukuran standar yakni 4 meter kali 90 cm, sehingga diharapkan menciptakan suasana semarak sekaligus memperkuat nuansa kebangsaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Menurutnya, pemasangan atribut merah putih tersebut bukan sekadar memperindah kawasan perkotaan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan seluruh elemen pemerintah dalam menyambut momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia.
1: Salah satu agenda yang kita laksanakan dalam menyongsong HUT RI ini, itu sepanjang arteri ada dari ujung Maleo sampai ke bundaran di depan kantor gubernur itu bentangannya ada 99 tiang bendera. Hasil rapat dari panitia HUT RI Sulbar itu mulai hari ini semua organisasi perangkat daerah dan instansi yang ada di wilayah Sulawesi Barat itu akan bersama-sama kita membentangkan, memasang umbul-umbul itu sepanjang jalan arteri, jalan Petran sampai ke bundaran depan kantor gubernur. Jadi kita akan bentangkan umbul-umbul dengan ukuran standar 4 meter kali 90 itu akan kita pasang.
2: Kesbangpol Sulawesi Barat berharap seluruh rangkaian kegiatan penyambutan HUT ke-81 RI dapat meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat serta mengajak seluruh warga turut berpartisipasi memeriahkan bulan kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih dan atribut kebangsaan di lingkungan masing-masing. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DKP Sulbar mengusulkan pembangunan 18 kampung nelayan merah putih. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat mengusulkan pembangunan 18 kampung nelayan merah putih atau KNMP pada tahun 2026. Jumlah tersebut merupakan hasil verifikasi dari usulan awal sebanyak 25 lokasi, sementara 7 lokasi lainnya masih belum memenuhi persyaratan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Safarudin Sanusi, mengatakan Sulawesi Barat sebelumnya telah memiliki 2 kampung nelayan merah putih yang dibangun pada 2025, yakni di Desa Babana dan Desa Semara. Sementara itu, 2 kampung nelayan lainnya saat ini masih dalam tahap pembangunan di Kabupaten Majene dan Kabupaten Pasangkayu. Ia menjelaskan, pada pengajuan tahun ini, Sulawesi Barat awalnya memperoleh alokasi 25 kampung nelayan merah putih. Namun, setelah proses verifikasi, sebanyak 18 lokasi dinyatakan memenuhi persyaratan. Sedangkan 7 lokasi lainnya masih dalam proses perbaikan dan akan kembali diusulkan pada tahun 2027 mendatang.
5: Di Sulawesi Barat ini, tahun 2025 itu ada 2, yaitu di Babana dan di Semare. Dan tahun ini yang sudah dikalian juga itu ada di Majene 1 dan ada di Maluku Utara. Lalu dalam prosesnya itu sebenarnya 25, tapi ada yang dikoreksi, akhirnya ada sekitar 18 yang lagi sudah, artinya sudah diterima, ada 7 yang dikoreksi, nanti yang memenuhi standar. Nah, itu lagi diperbaiki. Dan arahannya Pak Menteri ya 2027 nanti silakan aja ajukan berapa-berapa saja sebanyak-banyaknya.
3: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berharap seluruh lokasi yang telah memenuhi persyaratan dapat segera direalisasikan pembangunannya pada tahun ini, sehingga keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih dapat mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Informasi selanjutnya, proyek sekolah rakyat terlambat. Menteri PU kini meminta bantuan personel TNI. Marhadi Umar melaporkan.
7: Ya, ini masih belum selesai ya, masih jauh dari selesai.
8: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU bakal menggandeng jajaran TNI guna memperkuat dan menambah personil pengerjaan proyek sekolah rakyat di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Langkah ini diambil untuk mengejar ketertinggalan target pekerjaan konstruksi yang dinilai sangat terlambat. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Pekerja Umum Dodi Hanggodo saat meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah rakyat di Mamuju pada Senin 3 Agustus 2026. Dodi menjelaskan bahwa progres pengerjaan di lapangan masih jauh dari kata selesai lantaran adanya kendala teknis pada tahap awal konstruksi, khususnya kondisi tanah lokasi yang sangat keras sehingga memakan waktu lebih lama untuk pengerjaan fondasi. Dodi juga menyinggung pihak kontraktor pelaksana yakni PT Hutama Karya agar bergerak cepat merampungkan pembangunan mengingat sekolah rakyat merupakan salah satu program prioritas presiden. Terkait pelaksanaan kegiatan awal masuk sekolah, Dodi menjelaskan jadwal operasional tidak serentak di tiap daerah karena masih menyesuaikan kesiapan sarana fisik serta administrasi tenaga pendidik di tingkat daerah.
7: Ya, ini masih belum selesai ya, masih jauh dari selesai, jauh dari kata selesai. Memang kendala utamanya kemarin lahannya keras ya, karena tanah keras sehingga perlu waktu cukup lama untuk bikin fondasinya. Jamping ya ada beberapa kendala teknis lainnya lah. Mending kita lagi coba cepat, mudah-mudahan di akhir Agustus sudah selesai ya. Mudah-mudahan lagi bangsa tolong teman-teman TNI lagi nambah tim supaya bisa lebih cepat, karena ada menurut saya sih agak sudah sangat terlambat ya. Direksi Utama Karya masih agak disetil kepalanya nih. Hari ini pergantian presiden tapi kok berlambat-lambat.
8: Dengan penambahan tenaga bantuan dari personel TNI diharapkan mampu mendongkrak pengerjaan di area sekolah rakyat Mamuju. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Komoditas tomat dan cabai, pendengar, menahan laju inflasi secara bulanan di Provinsi Sulawesi Barat periode Juli 2026. Nur Asmi Saleh melaporkan.
9: Yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat, deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat, kelompok komoditas perikanan masih menjadi pendorong utama inflasi bulanan atau mantuman pada periode Juli 2026 di Provinsi Sulawesi Barat. Kenaikan harga sejumlah jenis ikan memberikan andil terbesar terhadap inflasi, sementara penurunan harga komoditas hortikultura menahan laju kenaikan indeks harga konsumen atau IHK. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengungkapkan, ikan layang menjadi komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar sepanjang Juli 2026. Menurutnya, dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan masih tingginya pengaruh dinamika pasokan hasil laut terhadap perkembangan harga di Sulawesi Barat. Selain 4 jenis ikan, kenaikan harga sigaret kretek mesin juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga sehingga menjadi faktor penghambat inflasi periode Juli 2026. Turunnya harga tomat, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit dinilai mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga komoditas perikanan. Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan juga ikut memberikan kontribusi terhadap deflasi pada kelompok komoditas non-pangan.
9: Untuk komoditas-komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi secara mantuman pada Juli 2026, yang pertama adalah ikan layang. Dorongan inflasi yang terjadi ada 0,2. Kemudian ikan tuna 0,07. Kemudian ikan cakalang 0,05. Sigaret kretek mesin 0,03. ikan selar 0,03. Kemudian yang menghambat inflasi atau dalam hal ini yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09, bawang merah kontraksi 0,08, cabai rawit kontraksi 0,05, dan emas perhiasan kontraksi 0,03.
10: Data BPS menunjukkan struktur inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pangan, terutama komoditas hasil laut yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Di saat yang bersamaan, membaiknya pasokan komoditas hortikultura membantu menjaga agar kenaikan inflasi tidak berlangsung lebih tinggi. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, pelarian RA buronan kasus pengeroyokan di Kecamatan Tapalang, Mamuju akhirnya kandas. Setelah 4 bulan berstatus DPO, tersangka dibekuk tim Resmo Polresta Mamuju di dalam hutan di wilayah Tapalang. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
11: Pelarian RA buronan kasus pengeroyokan di Kecamatan Tapalang, Mamuju akhirnya kandas setelah 4 bulan berstatus DPO, tersangka dibekuk tim Resmob Polresta Mamuju di dalam hutan di wilayah Tapalang. Kasat Reskrim Polresta Mamuju Kompol Agustinus Pigai mengonfirmasikan penangkapan RA dilakukan berkat hasil cyber tracking dan kerjasama dengan Polrestabes Makassar, karena sebelum ditangkap ia diketahui berada di Makassar. Insiden pengeroyokan ini sejatinya terjadi pada pertengahan Maret lalu di lingkungan Tebeng, Kelurahan Kasambang. Motifnya pun terbilang sepele, pelaku tersulut emosi hanya karena tidak terima saling tatap dengan korban saat berada di SPBU. Pelaku kemudian memburu korban hingga ke tempat tongkrongannya dan melakukan aksi penganiayaan bersama rekannya berinisial MI. Saat ini RA telah diamankan di sel Mapolresta Mamuju dan terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara.
12: Pada saat terjadinya peristiwa pengeroyokan ini bermula pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026 di mana pelaku tidak menerima ketika yang bersangkutan, ketika korban melotot kepada pelaku, di mana kejadian tersebut terjadi pada saat pelaku ini mengisi BBM di SPBU. Kemudian dari situ, berawal dari situ, pelaku ini tidak menerima dan kembali lagi memburu atau mencari korban sampai ke tempat tongkrongannya. Kemudian melakukan pemukulan dan pengeroyokan. Untuk motif pelaku sendiri melakukan pengeroyokan karena emosi sesaat atau spontanitas. Untuk pasal yang disangkakan, yaitu pasal 262 ayat 1 KUHP, di mana ancaman hukumannya 4 tahun atau denda kategori 5. Kemudian kami sub untuk pasalnya di 466 pasal penganiayaan ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan atau denda kategori 5, di mana pasal ini termasuk dalam KUHP 100 itu pasal pengecualian.
11: Sementara itu, polisi terus melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya, yakni MI, dan mengimbau agar tersangka segera menyerahkan diri secara kooperatif. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Pendengar, informasi terakhir dalam Warta Sulbar edisi 8 Agustus hari ini, jadwal Sande Silumba 2026 akan digelar memperingati hari jadi Sulawesi Barat. Muhammad Ilham melaporkan.
13: Event Sande Silumba 2026 kemungkinan digelar pada September menyesuaikan rangkaian hari jadi Sulawesi Barat. Kepala Bidang Pemasaran dan Industri Pariwisata Dispoparekraf Sulawesi Barat, Abdiansyah, mengatakan penyesuaian jadwal dilakukan karena sejumlah pertimbangan teknis. Ia menjelaskan, dinas telah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia terkait perubahan waktu pelaksanaan.
14: Karena sebelumnya sesuai jadwal KEN, Sande Silumba ada di tanggal 6-8 Agustus, tapi kami tak pengurungan jadwal dengan berbagai alasan, termasuk keterbatasan fiskal tadi. Kemungkinan Sande Silumba 2026 tahun ini kita akan adakan untuk dalam rangkaian hari jadi Sulbar, kemungkinan beberapa hari setelah hari jadi. Tanggal fixnya nanti kami sampaikan melalui rilis dari Dinas Kemudahan Olahraga dan Pariwisata.
13: Lebih lanjut, pelaksanaan event ini diharapkan tetap mendorong kunjungan wisata, UMKM, dan transaksi ekonomi selama pelaksanaan Sande Silumba 2026. RRI Mamuju, Muhammad Ilham, melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Sulawesi Barat yang dapat kami hadirkan hari ini. Untuk informasi selengkapnya, Anda juga dapat mengakses melalui portal resmi kami rri.co.id. Redaksi dan tim reporter pendengar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Nita Wahyuni, selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami gak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia. Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi-informasi seputar desa dalam segmen Kiprah Desa di malam hari ini. Informasi pertama, pendengar, ini datang dari BPS Sulbar yang mengungkapkan data bahwa tingkat keparahan kemiskinan di desa tinggi dibandingkan dengan di kota. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat mendengar mencatat bahwa tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan pada Maret 2026. Kondisi ini pendengar menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di desa masih lebih jauh dari garis kemiskinan dibandingkan dengan penduduk miskin di kota. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pendataan, indeks kedalaman kemiskinan di wilayah pedesaan mencapai 1,70 poin, sedangkan di wilayah perkotaan sebesar 1,36 poin.

0: Pendengar, semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin dekat juga rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jadi jika indeks kedalaman kemiskinan atau P1 pada Maret 2026 di Sulawesi Barat untuk desa adalah 1,7, sedangkan di kota 1,36. Kalau kita lihat untuk kota ini pendengar lebih kecil daripada desa, artinya kondisi penduduk miskin di kota secara rata-rata lebih baik kondisinya dibandingkan dengan rata-rata penduduk miskin yang ada di desa. Selain itu, BPS juga mencatat indeks keparahan kemiskinan di Sulawesi Barat masih lebih tinggi di wilayah pedesaan. Pada Maret 2026, indeks keparahan kemiskinan di perkotaan tercatat sebesar 0,29 poin, sementara di pedesaan mencapai 0,43 poin.
1: Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama. Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya Nita tentunya pendengar dalam informasi-informasi menarik di malam hari ini. Pendengar, BPS juga mencatat bahwa indeks keparahan kemiskinan di Sulawesi Barat masih lebih tinggi di wilayah pedesaan pada Maret 2026. Indeks keparahan kemiskinan di perkotaan tercatat sebesar 0,29 poin, sementara di pedesaan mencapai 0,43 poin. Kepala BPS Suri menjelaskan bahwa indeks keparahan kemiskinan menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks tersebut, semakin besar kesenjangan pengeluaran yang terjadi di dalam kelompok masyarakat. Data BPS juga mengindikasikan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Barat masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Selain jumlah penduduk miskin yang masih relatif tinggi pendengar, kondisi masyarakat miskin di desa juga menghadapi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat miskin di wilayah perkotaan. BPS menilai bahwa indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan ini menjadi ukuran penting dalam mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya diarahkan untuk menekan jumlah penduduk miskin, tetapi juga meningkatkan daya beli dan juga kesejahteraan masyarakat agar mampu keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.

Pendengar, akan kami hadirkan selanjutnya di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sebelum itu tetap akan kami hadirkan tentunya lagu-lagu dan musik dan informasi pilihan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Jangan lupa like, share, dan subscribe.
1: Desa itu bukan cuma soal sawah, kebun, atau jalan kecil yang sepi. Desa adalah awal dari banyak cerita besar. Sekarang, desa terus bergerak. Jalan mulai dibuka, jembatan dibangun, air bersih mengalir, dan layanan masyarakat semakin dekat. Semua itu bukan datang begitu saja, tapi dari kerjasama warga, pemerintah desa, dan semangat gotong royong yang gak pernah pudar. Pembangunan desa bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang manusia, tentang anak-anak yang bisa sekolah lebih mudah, petani yang hasil panennya lancar, dan UMKM desa yang mulai dikenal luas. Karena desa yang maju adalah fondasi bangsa yang kuat. Yuk, jaga dan dukung pembangunan desa kita. Dari desa, untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak ada korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik petugas semua, alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,4% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji, karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini pelatihan petugasnya itu benar-benar serius dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret yang kondisi bersama AGI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digitalnya sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Masa atau masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea, namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan

0: sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik. Salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan, ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven. Ini masuk ikut menonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan, masukin menit ke 25 menjelang menit ke 26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Lira Abdul itu lalu politik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia. 1.

0: Sulawesi Barat.
1: Apa karewa?
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
1: zilenial dan generasi alpha, ana ingganana luluari malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
0: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
1: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti, dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
0: Kampen cinta tanah air dan merawat semangat kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.
2: Mamuju malam ini.
3: Mamuju malam ini.
4: Berikut kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio yang berjudul Tabungan untuk Hari Esok, diproduksi oleh RRI Pontianak. Selamat mengikuti dramanya.
5: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
6: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
7: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
8: Assalamualaikum, Mak. Ayah, Mia pulang.
7: Waalaikumsalam.
5: Ada Nana juga.
8: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
5: Assalamualaikum, Om, Tante.
7: Waalaikumsalam, silakan duduk Nak.
8: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
6: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
5: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
9: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
7: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
8: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
6: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
9: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
6: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
7: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
6: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
8: Hah? Maksud abang ini apa?
6: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
5: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
6: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
9: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
6: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
7: Jangan ngajari orang tua soal uang.
8: Bang, aku cuma mau sekolah, nggak mau jadi beban.
6: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Wah, rumah ramai sekali.
5: Pak Long, masuklah.
10: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
7: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
10: Kalau soal masa depan, Itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik loh.
7: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
10: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
5: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
6: Jadi gini, Ma. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita nggak terkejut.
8: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
6: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
2: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
10: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga berisiko loh.
5: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
10: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
7: Jadi, gak perlu langsung besar?
10: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
8: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
6: Bisa, Mia. Justru abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
5: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
6: Capek itu pasti, Ma. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
7: Maaf ya Nathan, mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
6: Iya Pak, gak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
10: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
8: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
5: Iya Nak, tapi pelan-pelan.
10: Betul, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
6: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
8: Terima kasih ya, Bang.
7: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
10: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat. Tapi siapa yang paling siap?

0: Iya, itu tadi lagu pembuka dari Kasugi di malam hari ini. Apa tadi judulnya?
1: Ya, tadi judulnya adalah Dewa Amor Roma Irama itu.
0: Dewa
1: ya.
0: Amor.
1: Apa kabar malam hari ini, Ita?
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Sehat dan semangat ya, karena kita malam hari ini kembali bersama di acara
0: Karaoke Udara.
1: Di hari ini kita sudah ada di Agustus, semangatnya beda dong. Mm-mm. Ya. Ih, harusnya baju kita merah putih gak sih?
0: Oh, minggu depan berarti.
1: Oke, kita janjian ya minggu depan. Eh, tapi bukan kamu pasti ya minggu
0: saya.
1: Depan.
0: Saya.
1: Oh, masa? Aduh, oh enggak ya.
0: Kok jadi tidak semangat?
1: Saya bercanda, saya tuh bahagia. Saya selalu bahagia kalau ada Nita.
0: Kok bisa?
1: Karena semangatnya tuh luar biasa. Kayak ngerti gak sih kayak ada.
0: Ini juga dikatakan kalau sama penyiar yang lain.
1: Betul.
0: Oh, beda-beda basa-basi ternyata.
1: Ya,
0: semangat
1: cuman,
0: karir ya. Ya
1: betul. Ya udah, malam ini
0: baik.
1: Juga semangat tentunya untuk pendengar ataupun juga penonton kita malam hari di Karaoke RRI di 96 FM
0: 97,6 dan juga 100,2 MHz
1: ataupun juga di aplikasi TikTok RRI Digital dan juga di RRI.
0: Oh iya, betul sekali. Untuk Anda juga yang mau bergabung ke kantor Pro 1 RRI Mamuju, silakan merapat ke Jalan RM Marta Dinata Simboro.
1: Pro 20.
0: Kok bisa?
1: Hah? Kan ada lagu-lagunya ya.
0: Oke.
1: Okay. Malam hari ini sudah ada yang hadir di studio, sudah ada siapa tadi Nahar? Belum dicatat namanya, Ibu ya. Silakan. Oke. Okay. Tapi kamu sudah berapa minggu ini kan sudah sempat janji.
0: Ya kan? Kalau apa?
1: Kalau misalnya bakal nyanyi.
0: Nanti 17-an. 17.
1: Oke, okay, saya orangnya.
0: Masalahnya nanti
1: kalau dijanji tuh gitu.
0: Ya udah, yeah. Nanti kita coba ya.
1: Halo.
0: Oke, selamat malam. Okay. Boleh dadak lah.
1: Oke okay deh. Nah, ini kita sudah ada penyanyi yang udah datang malam ini, silakan duduk. Pegang. Oke, okay, oke. Okay. Siap. Ada siapa di mana? Siapa di mana?
0: Siapa di sini?
1: Kan udah ketahuan orangnya. Siapa di sini?
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya?
2: Dewi.
0: Dewi, oke, boleh ditarik-tarik mic-nya.
1: Agak rapat maksudnya.
0: Dipakai headphone-nya juga.
1: Agak rapat kursinya. Oke, kita paskan dulu ya. Jadi Dewi ini bukan baru juga. Dewi sudah sering nyanyi di RRI ya.
0: Oh alah.
1: Tapi baru mampir lagi.
0: Oh, okay. Salam kenal. Kayaknya kita baru pertama kali ketemu ini Kak Dewi.
1: Gimana kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke. Ini kenapa ya? Oke. Ya udah. Malam ini menyanyi lagunya siapa?
0: Headphone-nya Kak.
1: Oh iya, ini.
0: Evita Mala judulnya?
2: Duka.
1: Aduh, Masya Allah, baru masuk langsung duka.
0: Oke. Okay.
1: Duka, tapi aslinya dari Kalimamuju ya?
2: Oh bukan, saya di Boteng.
1: Oh Boteng.
0: Kan kalau Kalimamuju basah kakinya.
1: Kalau Boteng apa ciri-cirinya? Ada kulit durian di kakinya. Gak okay. Begitu dong. Boteng itu tempatnya penyanyi-penyanyi ya. Duka Evita Mala.
0: Ibu Nur Halimah juga dari Boteng kan?
1: Ibu Nur Halimah Kalimamuju.
0: Oh alah, Ibu Nur Halimah mana Ki?
1: Yang mana?
2: Yang
0: ditunggu di Pro 1 malam hari ini.
1: Oh Lesti, oke. Okay. Oh yang itu bukan sih yang lagi viral di?
2: Iya.
1: Betul. Lesti mana itu? Ya aku bisa ini.
0: Karaoke.
1: Yang ini?
2: Iya.
1: Oke siap. Ada salam-salam tak?
2: Salam-salam saya buat mama papaku di Boteng.
1: Boteng juga. Ini ceritanya lagi kemana Ki? Lagi jalan-jalan?
2: Enggak iya, tinggal di Yan Uka di Mujur City.
1: Oh wow, mutar-mutar dong ya.
2: Iya.
1: Oke.
0: Oke, sudah
1: ada
0: siap.
1: Lagi? Ada lagi yang mau disalam?
2: Buat keluarga misalnya, tanpa terkecuali.
1: Oh, ya, oke, udah. Siap langsung saja. Ini dia Dewi malam ini.

0: Dika Dewi.
1: Emang itu versi aslinya yang begitu atau gimana? Maksudnya versinya Lesti begitu ya?
2: Enggak sih.
1: Tapi berarti ada improvnya sendiri juga?
2: Iya.
1: Wow, keren. Enak. Enak sih.
0: Hebat memang
1: Kak. Harus Dewi. Dua lagu enggak sih kalau begini? Harus dua lagu dong.
2: Iya kan? Nah.
0: Gak buru-buru aja gitu?
2: Enggak
0: sih. Oh ya udah sampai jam 12.
1: Enggak begitu ya konsepnya dong. kita sambil lihat di TikTok juga ya.
0: Kita sapa-sapa dulu, ini sudah banyak yang masuk. Enggak kedengaran musik di sini.
2: Iya, dia bilang enggak masuk kayaknya di mikrofon.
1: Aduh kenceng banget ini suaranya. Bentar. Tapi sudah kedengaran sekarang ya?
0: Kedengaran.
1: Oh, ya, tadi mungkin yang pertama.
0: Assalamualaikum Kak, rame Kak di situ dari Asri Wijaya. Tambah rame lagi kalau datang ke sini. Ini Prendi ini ya? Oke.
1: Okay. Kok kayak kenal yang nama itu ya?
0: Assalamualaikum host. Safri, Ati Sweet, semangat. Okay. Host terbaikku dari Safri.
1: Mana harus kubaca ya kalau begini ya.
0: Semangat keponakanku dari Asri Wijaya.
2: Oh iya, makasih Om.
1: Oh, keluarga ya?
0: Uh-uh.
1: Oh, siap.
0: Berarti Om Gojek, keren suaranya. Salam dari Boteng.
1: Coba tadi,
0: salam gimana? Dari Bambalamutu.
1: Kita selesaikan dulu baca-baca pesannya ya.
0: Dari Kak Safri, okay. Mantap suaranya. Ini Arlan, semangat Ipar.
2: Tentek itu di kalimat lucu.
0: Nanti nyanyiin lagunya Fata Morgana katanya dari Om Gojek.
2: Aduh enggak bisa.
1: Lagi enggak
0: Ahmad,
1: siap.
0: Ahmad, 5 lagu. Ini Arlan, satu kali lagi Ipar.
1: Tenang. Malam ini adalah waktu karaoke-nya juga Dewi.
0: Tunggu sampai jam 12 ini.
1: Oh, berarti di rumah biasa cuma dengar lewat radio ya?
2: Iya.
1: Tapi baru ada kesempatan ke sini. Sering-sering dong. Ini by the way kenapa TikTok saya gak bisa kebuka ya?
0: Live apa itunya, mungkin jaringan.
1: Oh jaringan. Ya saya pakai. Jangan kayak orang susah ya. Oke. Okay. Gimana Dewi. Tadi refnya?
3: Seandainya aku mampu.
1: Gimana?
2: Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.

0: Oke, karena minggu, wih tepuk tangan dulu dong, mantap. Karena minggu ini ada Dewi, berarti minggu depan ada Rahayu ya. Ini, apa sih yang keresek? Mic-ku kayaknya ya. Iya ya, cuma mic-ku yang gini ya.
1: Mic tak? Oke, Dewi request lagunya Lesti, cek, Angin cek, dari Angin, cek, dari cek, Ati cek. Tande-Tande.
0: Hai, hai, apakah sebentar ya, sabar ya.
1: Masih
0: ya, ini udah. Oke, udah. Okay. Kita kayaknya mau duet dulu nggak sih? Kira-kira lagu apa yang oke buat kita duet?
1: Fata Morgana.
0: Fata Morgana. Oh iya, itu tidak semua lagu langsung duet ya, gitu konsepnya ya. Apa lagu duet bagus?
1: Halo Danu, selamat malam.
0: Lebih selamanya yang Lesti Pilan ya?
2: Iya.
0: Wow, tinggi ya.
1: Kandas katanya, kandas.
0: Bosan.
1: Oh, bosan Om Gojek.
0: Kandas terus. Lebih dari selamanya tinggi banget sih soalnya. Lagi malas ngambil nada tinggi ini. Apa yang duetnya bagus ya, seru?
1: Apa nih, untuk pendengar mungkin ada yang mau menyarankan?
0: Ah, yang duet dangdut.
1: Duet dangdut. Pertemuan dari Safri tuh. Bahtera Cinta, Sriwijaya.
0: Senandung Rindu apa ya lebih Senandung Rindu? Senandung Rindu yang Megi Z bukan sih? Megi Z.
1: Lebih dari selamanya, Ami.
0: Oke, Ami.
1: Balik Papan hadir. Weh, Bahtera Cinta katanya tuh Om Gojek.
0: Bahtera Cinta aja lah ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, nggak tahu dia Bahtera Cinta. Oke, apa nih? Udah masuk usulan semua ini ya.
1: Lagu yang Kak Dewi ini apa?
0: Memang kandas mata. Oh ya, udah kandas, ya udah.
1: Oh, udah kandas.
0: Rujuk yang mana lagi lagunya? Rapnya bagaimana, Kak?
1: Rujuk.
0: Rujuk, kamu enggak usah nita ya, sok-sok nyaranin. Gimana ya? Iya.
1: Aduh. Duet lagu Selfie, Ajal Menjemputmu.
0: Ah, takut banget ya.
1: Dari Ati Sweet, Hadir Tapalang. Ini ya. Hah? Oke.
0: Nah, kita usahakan ya rumah ini.
1: Pak Basri di Tapalang, ayo bergabung ke Pro 1.
0: Ini. Udah kepasang aja nih ya? Belum.
1: Ah, cuma aja. Oke, apa lagi pendengar lagu yang bisa diusulkan? Atau Kak Dewi tadi mau kandas? Kandas ya?
2: Rujuk.
1: Iya. Oke. Okay. Oh ya, rujuk ya, enggak jadi kandas.
0: Enggak.
1: Rujuk berarti. Oke. Okay. Jadi lagunya nanti rujuk siapa yang nyanyi?
2: Nadi Baraka sama Nada.
1: Oke. Okay. Nadi Baraka sama Nada.
2: Saya juga
1: persi Roma. Oh, Roma mau. Roma itu.
0: Kita paling gini, mentok-mentok Roma Irama.
1: Buat kakak host, sukses selalu. Danu terkesima katanya. Hadir Kalimantan Timur, Misra, Kak Misra. Atau meleleh bahagia. Rujuk Roma Irama. Meleleh bahagia. Atau Bahtera Cinta, lebih dari selamanya, pertemuan aja lah kata Safri nih, Kak Safri.
0: Pertemuan.
1: Mungkin itu pertemuan yang kudambakan ya tuh liriknya. Apa itu judulnya? Hadir Tutar, halo Kak Angga di TikTok. Untuk pendengar yang lagi memonitor di melalui terestrial, juga kalau mau lihat visualnya boleh bergabung bersama kami di live TikTok Pro 1 RRI Mamuju. Pendengar, kita lagi live di sini, bisa melihat Kak Dewi, Kak Sugi, dan para penyanyi lain yang lagi hadir.

0: Keren.
1: Malam hari ini sudah mampir ke RRI mau bujuk mantap, Masya Allah. Tapi kapan-kapan mampir lagi loh.
2: Iya, Insya Allah.
1: Ya, soalnya Boteng berapa jam dari sini ya? Setengah jam lah ya.
2: Saya tinggal di Mujicin.
1: Jadi itu dia. Turun gunungnya lagi ya. Oke, Dewi makasih banyak.
0: Terima kasih banyak. Itu banyak komen-komennya di TikTok. Betul. Kak Dewi.
1: Apa semua nih?
0: Asik ser dari Angga. Ira asik Kak Pejiar.
1: Penyiar, betul. Obah dari Angga 019.
0: Said Zidan mantap. Wasek Bang Makil.
1: Orang mana ini? Ini orang
0: Boteng.
1: Tapi sekarang dianjur pitu ya. Oke, Wasek.
0: Nanti kalau masih mau nyanyi lagi Kak Dewi,
1: masih boleh ya.
0: Iya, masih
1: tapi
0: boleh.
1: Kita bergeser dulu ke Pak Ana.
0: Oke, ini dia andalan kita setiap malam Minggu.
1: Katanya Pak Ana tuh gini tadi. Oh, saya pikir saya sudah gak dipanggil lagi.
0: Wih, panggil dong jangan masa gitu tidak. Dong. Ya, oh, gambar pasti jangan dipanggil. Ngambek itu hanya untuk balita, dah sih.
1: jangan suka ini deh Pak, jangan ngambek kalau dipanggil Pak.
3: Apa Pak? Buat anak-anakku yang ikut karnaval, rencana ini masih latihan. Hati-hati di jalan. Ini masalahnya malam. Nanti kalau sudah waktunya deal. Karnaval pakai sepatu. Masalahnya
1: ya
3: panas.
0: Di mana?
1: Disetrika ya.
3: Iya kayak disetrika panas.
0: Di mana? Di mana?
3: Event karnaval tiap tahun 17 Agustus.
0: Di mana? Di mana anak-anaknya?
3: Di Jawa, di Malang sana. Selalu ada conhorek di sana.
0: Oh ala, oke. Oh,
1: Masya Allah, conhorek. Oke, apa lagunya, Pak?
3: La ilaha illallah.
1: La ilaha illallah.
3: Karena enggak ada religinya terpaksa aku lagu religi.
0: Siap. La ilaha illallah lagunya siapa?
3: Roma Irama.
1: Kenapa kita enggak ngambil tema-tema Agustus?
3: Belum nanti.
1: Oh ya, lah ini kan Agustus.
3: Iya.
1: Pas Ramadan lagunya enggak itu. Ya udah, yang mana Pak? Izin.
3: Yang mana saja.
1: Ini ya, saya kasih ya. Oke, siap.
3: Terpaksa saya izin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

besar Engkau ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Marilah kita membaca kalimat tauhid sebanyak-banyak mungkin supaya kita bisa masuk surganya, supaya dapat hidayah dan inayah. Amin ya rabbal alamin.

0: sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Pak Ana banyak ini komen di TikTok. Pak Ana hoba, Anda merinding di hostnya.
2: Merinding asli. Luar biasa loh Bapak sudah bikin kita
0: rencananya tadi mau nyanyi kemarau.
2: Oh, tapi belum kemarau.
0: Sekarang kan sudah kemarau.
2: Iya. Oh iya benar.
1: Ya, ada dari Danu, Masya Allah Pak, keren. Ada That's Me, amin. Nggak tahu dia apa, amin kan.
2: Ya kan tadi doa-doanya bagus.
1: Iya.
2: Ini hanya aku yang lihat gambar cuma hijau. Hah? Apa?
0: Lagu inilah yang sering aku kumandangkan tiap hari, subuh, siang,
2: oh, la ilaha illallah,
0: dan maghrib, isya selalu kumandangkan, memanggil orang untuk bersembahyang.
2: Masya Allah. Oke Pak Ana, terima kasih banyak Pak. Oke deh, kalau begitu kita langsung ke TikTok dulu yang sudah masuk, ini sudah ada yang gabung ya. Kita sapa dulu, silakan. Iya,
1: ada Kak Ira di sini di TikTok dan ada satu yang tidak bisa terbaca namanya ini siapa?
2: Ah, itu.
1: Oke, Kak Ira dulu mungkin ya. Atau kita siapa duluan yang
2: federnya dulu ya diangkat.
1: Oh ini.
2: Ya bihirunya dimatikan ya.
1: Oke.
2: Halo.
1: Halo Kak Ira dan
2: Halo Ira dulu dah.
3: Halo.
2: Ira. Oh yang di bawah.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh yang duluan yang di bawah tadi. Siapa namanya yang di bawah ini? Aduh, bacanya susah, weh.
1: Kayaknya ini yang cantik itu lagi deh, enggak sih?
4: Nama saya Rizdawati.
2: Rizdawati.
1: Boleh ayo. Open open on kamera, cam, on cam. Ya. Ibu Sahara. Sudah ada di studio juga.
2: Oke, halo, silakan tadi ya. Rizdawati mungkin langsung on cam.
1: Halo Kak, oke.
4: Aku melek Kak.
1: Oh, tuh yang waktu itu kan?
2: Iya benar.
1: Boleh nanti di namanya Kak supaya lebih mudah dibaca. Ih, mau suruh ubah namanya orang.
2: Iya. Ya, boleh nanti potong kambing lagi tahu.
1: Nanti potong kambing. Oke, Kak Rizdawati apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
2: Apa lagu tak?
4: Sejuta luka.
1: Oke, sejuta luka. Udah siap?
4: Iya,
1: siap. Oke, silakan.

0: Bantu dulu nama semuanya ya. Jadi semua peserta yang ada di studio dicatatkan namanya. Jangan sampai ada yang tidak tercatat kayak minggu lalu. Ya kita kadang-kadang lupa ya siapa semua kalau peserta lagi rame-ramenya. Iya. Jadi harus dicatat satu persatu.
1: Okay.
0: Semuanya harus dicatat gitu. Dicatat. Coba aku mau dengar kamu.
1: Dicatat.
0: Dicatat.
1: Dicatat.
0: T-nya tuh jadi D coba.
1: Dicatat.
0: Terlalu barat.
1: Okay.
0: Harus dicatat.
1: Ini tahu banyak yang puji-puji tadi ini Kak Rusda, Dede Wiwi, mantap Kakak Rusda, mantap Beb Rusda, semangat dari Murni. Terus ada Uchan, your apa? Uchan ini your awesome itu dari Uchan.
0: Ah.
1: Uchan Saha.
0: Ini ada Halik Karim, keren vokalnya.
1: Mantap, kapan-kapan lagi ke RRI dari Mama Irsan.
0: Oke.
1: Ih, kenapa enggak naik sini?
0: Tadi kan Ira. Ada dia ya.
1: Iya, ayo nyanyi.
0: Ardianto mantap. Sapa dulu orang-orang Bambala Mutung.
1: Halo, okay. Selamat malam.
0: Om Gojek, Masya Allah. Aku turun dulu Kakak, nanti naik lagi. Oke, siap, okay. siap.
1: Betul.
0: Oke, okay, ada Halik Karim juga hadir. Madu dan Racun juga ada ya. Kamu pilih yang mana nih, Tah?
1: Madu lah.
0: Aku ngambil dua-duanya.
1: Karena? Karena?
0: Sesuai kebutuhan.
1: Racun kapan digunakan?
0: Pada saat ya mungkin ke tanaman yang agak gulma ya.
1: Oke, okay. Tetap positif ya.
0: Saya gak pernah gak positif ya.
1: Aduh. Tidak bisa Kak. Salam dari Tomo.
0: Halo Tomo, ada Rahma di sana. Ih, penonton kita juga lagi rame tadi sudah ada 3000. Ayo dong ditap-tap lagi, makasih yang udah tap. Ada Om Gojek juga masih nonton.
1: Selanjutnya Kak Jumadil, mungkin boleh ambil tempat Kak Jumadil.
0: Silakan.
1: Kak Jumadil.
0: Ya, teman-teman juga bisa didengar ya. Kadang kita manggil enggak dijawab itu. Maksudnya enggak masuk dan kita kadang-kadang skip juga jadinya.
1: Oke. Baik, Kak Jumadil ini dari Boteng pasti, tebak.
0: Belum tentu ya.
1: Ya.
0: Tapi harusnya sih iya kalau suaminya ya.
1: Oke, silakan duduk.
0: Silakan, tapi.
1: Kak Jumadil dari Boteng.
0: Anjoro Pitu ini.
1: Dari mana?
0: Kelapa Tujuh atau Anjoro Pitu?
1: Oh.
0: Oke, apa lagu tak?
2: Jumadil Arifin.
1: Oh, oke.
0: Serifin senan.
1: Boleh dipakai Kak headphone-nya. Oke, okay. Berapa lama perjalanan kalau dari Kelapa Tujuh ke sini?
2: Enggak lama.
0: Paling 15 menit cukup lah ya.
1: Oh, di kota gitu.
0: Ya. Sanan Mamuju City.
1: Oh, di Mamuju City. Iya. Wih, tanjakan.
0: Tanjakan.
1: Aduh.
0: Wih, tanjakan. Yang mana? Ini.
2: Itu yang
0: ini ya, ini.
1: Rahma, salam dari Tomo. Oke. Wih, suami istri penyanyi.

0: Oke, weh, ternyata ini pasangan suami istri lagunya, suaranya mantap-mantap. Jangan sampai ini ketemu Ki di tempat menyanyi.
1: Ya.
0: Oh ya?
1: Iya. Nah, bagaimana ceritanya? Coba. Ceritakan dulu bagaimana. Kalau Dewi kan memang penyanyi ya?
2: Iya.
1: Oh, memang penyanyi.
0: Jadi di mana Ki ketemu?
1: Di mana Ki ketemu?
2: Di sini dulu.
1: Di sini?
2: Iya.
1: Serius di RRI?
0: Di RRI?
1: Wow. Kan aslinya dari Anjorop itu, ya. Terus Dewi kan dari ini, ternyata sih Masya Allah.
0: Jadi dapat Ki jodoh di RRI Wamuju gara-gara karaoke udara.
1: Masya Allah. Astaga. Wow, cerita yang luar biasa ini, saya baru dapat ceritanya ya. Nanti kapan-kapan kita liput ya.
0: Iya lagi,
1: iya.
0: Tahun berapa Ki menikah?
1: Iya, iya.
2: Di 2000, ha? Iya 2024.
0: Oh, 2 tahun yang lalu.
1: Wih,
0: astaga, ternyata karaoke udara.
1: Berhasil mempertemukan keluarga ini ya.
0: Iya, sama-sama bagus suaranya. Semoga nanti ada lagi selanjutnya ya pasangan-pasangan baru dari karaoke udara. Okay. Makanya ini pendengar datang ke karaoke udara.
1: Karena ada jalan-jalan jodoh di situ. Iya. Belum.
0: Sabar.
1: Oh, sabar.
0: Karena ada jalan-jalan jodoh di situ.
1: Oke, makasih banyak.
0: Terima kasih banyak.
1: Ini saya baca ya, di sini judulnya Jumadil Kelompok 7.
0: Apa itu Kelompok 7?
1: Kelompok 7 ya. Saya pikir tadi mau kumpul tugas. Oke, selanjutnya ada Sahara.
0: Oke, ini
1: Masya
0: dia.
1: Masya Allah, di studio sudah ramai. Kalau bicara jodoh, ya karena kebetulan di depan juga ada abang saya, abang Emil juga. Mudah-mudahan juga ketemu jodoh di RRI.
0: Amin.
1: Ya. Oke, Sahara apa kabar?
3: Kabar baik.
1: Agak rapat Ki semua karena tidak dengar suara tak pendengar.
0: Ini juga Ibu Sahara kabar setiap baik. Malam minggu datang, terima
1: iya
0: kasih.
1: Malam ini, kukira ada jam itu mangga-mangga kecil tak?
0: Ide.
1: Kutanya loh, saya nggak minta loh ya. Berarti kamu yang punya harapan tuh.
0: Saya bahkan enggak tahu.
1: Oh, ya, saya kan cuma nanya. Kira ada mangga-mangga kecil tak nanya doang loh Nita, ya Allah. Soalnya di tempatnya itu namanya Lengke itu, tempatnya Buah Langsat ya di sana. Pokoknya banyak kalau lagi musim ya.
0: Asika Sahara dari Ira, dari A asik-asik. Ariel yang mana hostnya?
1: Anak Mamuju mana hostnya? Oh ini kita bertiga.
0: Mana Dewi nyanyi lagi?
1: Sabar Kiko dong. Oke, apa lagu tak?
3: Lagunya Rumah Irama Kehilangan.
0: Bukan Ji Kisah Hidup.
1: Semua orang pasti pernah kehilangan. Tolong ya. Kehilangan mangga misalnya. Tetap. Yang mana?
3: Yang ini.
1: Okay. Nada pria loh ini.
3: Nada wanita.
1: Wanita. Oke, karena kalau teman saya nyanyi, Nita itu biasanya dia pakai nada, kita skip ya.
0: Nada pria.
1: Apa biar ucapin, dia ketawa loh teman saya.
0: Oh teman yang ini. Oke.

0: Sahara dari Galung Lengke, Masya Allah Sahara. Sahara ini salah satu penyanyi yang punya suara paling khas ya. Betul, pokoknya
1: banyak fansnya tau di TikTok.
0: Masa, baca dulu kalau begitu.
1: Ika, ini dari Ira, asik Kak Sahara. Dari Said Zidan, semangat Sahara. Tuh, tambah energiknya Bu, semangat dari Nur.
0: Iya tau, dia tambah energinya semangat. Ya, yang baca aja tidak semangat, gimana coba bacaan semangat?
1: Iya Kak Sahara, semangat dari Ira. Semangat, banyak yang semangat, terima kasih. Tapi kenapa tidak ada yang semangat, Kak?
0: Kita?
1: Iya.
0: Kalau mau semangat-semangat, Ki, dulu.
1: Semangat!
0: Okay. Semangat! Oke, okay, terima kasih, Sahara.
1: Terima kasih.
0: Baik, kita lanjut ya ke peserta berikutnya. Ada Roy Bonar.
1: Iya.
0: Mana Roy Bonar?
1: Pak Roy Bonar. Masya Allah. Apakah ini penyanyi
0: apa?
1: Sering juga kesini?
0: Kalau ini... teman saya, ya kan teman saya banyak ya, misalnya nggak ada ide ya,
1: Pak Roy Bonar, selamat datang. Ini yang
0: ada di RRI ada dua Pak Roy, salah satunya beliau ya.
1: Pak Roy, selamat malam, apa kabar Ki?
2: Ini. Alhamdulillah baik.
0: Masya Allah. Ini baru masanya dia baru. Alhamdulillah baik, sudah sebagus itu suaranya.
1: Iya.
0: Tunggu sebentar ya. Saya atur Ki dulu suaraku di mixer. Berarti dia bagus karena mixer.
1: Pak Roy dari alamatnya dari mana?
2: Dari Tapalang Barat.
0: Tapalang
1: Barat.
0: Karena saya sudah dari tempatnya.
1: Oh yang.
0: Ya. Waktu saya makan cumi kapan hari ya. Makan mangga banyak saya makan.
1: Kenapa
0: di sana.
1: Sendiri Ciki datang?
2: Karena kebetulan saya tinggal di kampung halaman istri di Salonangka.
1: Salonangka di mana?
2: Di Sese.
0: Itu.
1: Sese yang... di.
0: Oke, baiklah. Jadi gini ya, kalau misalnya kamu libur ya, misalnya ya.
1: Oke.
0: Ke rumah kamu ya dari kantor ya. Nanti kan ada, nanti saya jelaskan.
1: Oh, ditambah ya aku belok ya.
0: Kanan betul.
1: Gampang.
0: Tapi kamu pernah masuk situ? Belum pernah?
1: Pernah satu kali tapi sampai di rumahnya Givikar.
0: Ya udah ikut Om yuk. Ya, lanjut.
1: Apa lagu tak?
0: Oh ini penyanyi nih. Teman saya suaranya bagus.
1: Iya.
0: Apa lagu tak?
2: Cinta Hitam.
0: Jangan terlalu bagus ya kalau bisa.
1: Kira Indonesia Pusaka.
0: Enggak. Aduh agak susah nih teman saya. Ganti sama Fitri ya kalau bisa ini ya. Yang mana ini?
1: Oke.
0: Versinya siapa?
2: Megizet aslinya.
0: Ya, udah kutuk minum mana asli? Yang mana? Yang pertama, yang kedua?
1: Megi Z.
0: Yang ini ya?
2: Ke atas lagi.
0: Oke.
2: Lagi.
1: Turun gak sih itu?
0: Ke atas. Oh, ke bawah.
2: Lagi
0: ya. Ini.
1: Ayo bukan yang di TikTok. Sapa-sapa dulu. Semangati dulu Pak Roy.
0: Ini. Oh, siap.
1: Oke.
0: Ini untuk warga...
1: Tapalang Barat. Mm-mm.
0: Didengarkan warga tak ya.
1: Warga CC ya. Juga.
0: Ya,
1: salam-salam
0: karena
1: dulu.
0: Karena minggu lalu kalau minggu lalu itu ada Pak Dusunnya.
2: Ada Pak Dusun.
1: Nah, salam-salam dulu.
2: Ya untuk terutama yang di rumah. Terus ada juga Pak Dusun di Salumaitang dan sekeluarga.
0: Baiklah kita langsung ya.

0: Semangat Pak Su Daryani 123. Ada banyak sekali fansnya ternyata. Ini
1: terima kasih.
0: Mantap suaranya.
1: Oh dia yang ada fansnya.
0: Goyang Bang Roy. Saya. Salam dari Tapalang dari Kak Nur.
1: Oke.
0: Semangat Kak Roy dari Ida Nur Aman.
1: Sebenarnya nama aslinya tau nggak?
0: Siapa?
1: Roy Irama.
0: Oh Roy Irama ternyata.
1: Suaranya enak ya, mantap kayak Roy Irama enggak sih?
0: Semangat Kak Roy dari Mama Irsan, salam dari Sese.
1: Oh ya, makasih banyak.
0: Oke. Tunggu lagu kedua Bung Roy.
1: Kita lanjut
0: salah
1: ya.
0: Salah bungnya ini.
1: Mana catatan yang...
0: Hamdi.
1: Hamdi.
0: Oke, Pak tadi, Hamdi.
1: Hamdi kayaknya lagi ke KM ya. Ya, di bawahnya Hamdi.
0: Nanti Hairul, kita
1: kembali. Hairul. Hairul. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Oh, ini tetangganya Pak Mahir semua.
1: Jadi gini, enggak semua Tapalang itu pasti Pak Mahir ya.
0: Ya. Ini Tapalang Barat juga.
1: Bentar kita tanya dulu ya.
0: Kak Hamdi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tapalang Barat itu masa lewat sana? Kalau mereka ini lewat yang ini loh ke arah
0: Jalan Poros.
1: Iya. Ya, gitu.
0: Oh beda ya, padahal sama-sama Tapalang di.
1: Aksesnya yang nggak ketemu.
0: Tapalan to ini.
1: Oke, kita lanjut ya. Ya. Oke, siapa tadi namanya?
2: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Azam.
1: Dari
2: saya...
1: Indonesia.
2: Saya dari Tapalang, khususnya di Kuridi.
1: Kuridi ya.
0: Kuridi.
1: Kuridi itu kayak nama tumbuhan juga nggak sih? Iya,
2: iya,
1: ada. Tahu? Ih, bener loh.
2: Ada.
1: Kuridi ada. Yang buah-buahnya kayak biji-bijian.
0: Kayak durian.
1: Ah, oh, betul. Saya nggak tahu ya bahasa Indonesia-nya apa.
0: Kayak durian.
1: Kecil dia bunga yang kecil-kecil nih, ta. Oke, kita skip ya. Lagu apa ini?
2: Pelaminan Kelabu versi Amerika.
0: Mana teman-teman yang lain yang ada kak cewek pernah naik di TikTok siapa lagi namanya ya?
1: Oh, yang mana nih? Yang pertama ya?
2: Iya.
1: Oke deh. Salam-salam tak dulu. Siapa tahu ada juga warga tak Pak Dusun kali. Sebentar. Ada salam?
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Kuridi. Semoga kalian sehat semua.
0: Oke. Okay.

0: Eh Kang, kan Uclan di TikTok, masya Allah suaranya Herul katanya.
1: Masya Allah.
0: Andalanku saya ini dari Nur.
1: Oke, terima kasih. Ayo, ini jagonya juga beda.
0: Improve sendiri juga itu berarti.
1: Betul.
0: Wih.
1: Ya saya memang selalu improve sendiri. Oh bukan saya ya.
0: Bukan Anda, Herul bukan Anda ya.
1: Cengkoknya bagus katanya dari Linda, ada Nur juga, ada tepuk tangan.
0: Iya, ngeri, ngeri.
1: Coba ya kita terjemahkan ya, cengkoknya bagus. Ada gambar apinya.
0: Begitu merdu suaranya, Nur. Enak sekali didengar. Keren, keren, keren.
1: Ada Arlan Sumi. Itu.
0: Keren memang sih. Keren.
1: Bisa-bisa ae. Oke, terima kasih juga untuk penonton kita yang ada lagi nonton ya, ini 34, kita udah berapa tadi nih? Jangan lupa ya di tap-tap terus juga. Dan selanjutnya kita panggilkan perwakilan dari Jawa Timur, ada
0: Pak Hamdi.
1: Kok pakai Pak, jadinya ini dong.
0: Oke. Tapalang juga ini berarti, Tapalang Timur.
1: Enggak, konsepnya enggak begitu terus ya.
0: Dari mana ke Hamdi?
2: Tapalang.
1: Tapalang. Oh karena minggu lalu bukan ini?
2: Bukan.
1: Ya, soalnya ini pemain cadangan ya hitungannya.
0: Oh minggu lalu kalian datang?
1: Iya.
0: Oh berarti
1: dan,
0: ini.
1: Dan ini tuh jadi musuh baru saya.
0: Karena suaranya bagus.
1: Oh dia sudah tahu. Katanya karena suaranya bagus berarti dia sudah tahu bahwa yang bagus.
0: Ya kalau
1: itu
0: musuh Anda ya suaranya bagus.
1: Makanya saya tidak pernah meng... Oke kita lanjut ya.
0: Lagu apa?
2: Kerudung putih.
1: Kerudung. Wih, ini enak banget ini sumpah.
0: Orang yang... kerudung coklat.
1: Kenapa memang tahu ah. Kerudung putih. Ini jangan terlalu bagus ya, tolong ya.
0: Ih, salam-salam dulu sama.
1: Ya, salam dulu lah.
0: Iya.
1: Hargai saya di sini ya.
2: Halo Tapalang, selamat malam.
0: Oke, dan Mas. Tapalang Barat juga.
2: Iya, Tapalang Barat dengan juga, halo.
1: Okay. Kenapa kita paksa orang di Tapalang Barat dan bukan Tapalang Barat ini?
0: Ya menyapa saja ya, ke sesama Tapalang toh.
1: Ya udah.

0: Terima kasih.
1: Oh, keren sekali Kak Hamdi. Masya Allah merdunya.
2: Kalau saya sih gak
1: suka ya. Oh, seperti biasa ya, ada rasa iri dengki.
2: Itu sudah, Mbak. Nah, orang kan dari kemarin katanya, ih kamu serba bisa ya. Sebenarnya bakat saya itu satu yang paling besar. Iri dengki. Ya. Sisanya tuh selingan aja. Biar kelihatan biasa ya.
1: Kan Uclan, mantap suaranya Hamdi.
2: Oke, ini ayo baca-baca dulu.
1: Masya
2: ya.
1: Masya Allah merdunya dari Ana Mamuju.
2: Ya, terus?
1: Dek Wiwi.
2: Mantap, ya saya baca dulu ya. Masya Allah. Suaranya Hamdi, ya. Masya Allah merdunya.
1: Rela tidak pulang hanya untuk melihat andalanku yang satu.
2: Aduh,
1: ini.
2: Aduh, emotikon apa ini ya?
1: Kak Dewi, oh ini Kak Dewi ternyata Kak Dewi.
2: Okay. Terima kasih banyak Hamdi, Masya Allah enak. Tiada yang.
1: Linda, Masya Allah, Tabarakallah. Bagus sekali suaranya.
2: Enggak begitu cara bacanya. Masya Allah, Tabarakallah, bagus sekali suaranya. Ya, ada apinya.
1: Kak Dewi
2: ya.
1: Lagi masih menunggu di luar untuk melihat tampilan selanjutnya Gunawan. Okay.
2: Ini musuh saya.
1: Ya, sesuai antrian musuh, ini Kak ya, Gunawan.
2: Musuh Kak Abadian, dia dari awal memang saya sudah enggak suka sih. Oke, okay.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Mekata di mana Mekata?
2: Mekata siapa yang tulis Mekata?
1: Itu.
2: Berani-beraninya ya.
1: Salam dari Mekata ya.
2: Salam dari Mekata ya. Oh ya.
1: Mekata di mana?
2: Mekata itu dekatnya Mekarta bukan ya?
1: Dekatnya Tapalang ya?
2: Masuk Tapalang ya?
4: Bukan. Oh, bukan. Sudah Majen.
2: Masuk Majen. Oh. Malunda.
1: Malunda. Oke. Okay.
2: Itu kampung saya juga. Makanya suara kita bagus ya?
4: Kita.
1: Gue aja kali ya. Bilang begitu Kak Gun. Kita gue aja kali ya.
2: Malu. Nanti okay. Kalau keluarga saya nonton pasti mereka juga malu ya.
1: Apalagi oh Malunda tuh wah ini bilangnya.
2: Totu mak bah. Minabu orang indek totu mak bah. Coba. Apa lagu tak?
4: Apa lagi?
2: Kiblat cinta.
1: Kiblat cinta.
2: Adibal ini bukan sih? Kiblat cinta.
1: Mega Mustika.
2: Okay. Jadi teman saya itu lagu penyanyi yang dia tahu ya selama masuk jadi penyiar dangdut itu Ega Mustika, sudah pasti Rita Sugiarto, Mirnawati,
1: Evi
2: apa Mas Amba atau Mala?
1: Tamala.
2: Evi Tamala.
1: Elvi
2: Sukaisi.
1: Roma. Caca Handika.
2: Oke.
1: Okay. Imam Esarifin.
2: Masya Allah, udah ada wawasan lah ya. Berarti waktu datang pertama kali itu emang kosong ya?
1: Roma Irama.
2: Oh, adalah ya. Saya pikir kamu kosong.
1: Roma Irama.
2: Mana? Ini.
1: Okay. Masuk lagi andalan ini satu dari anak MMJ.
2: Oh iya betul. Oh ini wah asli. Mereka semua sumpah keren. Yuk kita kasih dulu ya lagunya.
1: Setelah ini siap-siap Pak Emil. Mana Mi?
2: Enggak usah disebut dulu nanti dia ya.

0: sudah suami.
1: Ada tulisannya.
0: Oh, alah. Kok langsung pendengar kok langsung beda suaranya. Eh, masya Allah suaranya dari Nis. Asli ini mah dari Linda.
1: Hilang ya?
0: Gunawan ji andalanku. Oh ya.
1: Oh, kamu sudah mulai bisa mematikan mic orang lain ya?
0: Nggak sadar.
1: Dejavu aku. Iya kan ya? Ingat nggak sih? Sama dulu.
0: Mantap kita. Juga suaranya dari Arlan Sumi.
1: Masya Allah. Bisa tidak duet Gunawan sama Kak Dewi?
0: Bisa tidak duet dulu Gunawan sama Kak Dewi?
1: Nanti ya. Sabar
0: Kak
1: dulu ya.
0: Kayaknya Kak Dewi pulang, Mi.
1: Oh iya? Udah kepulangan ya?
0: Udah kepulangan. Pulang.
1: Mereka masih keadaan di sini.
0: Weh, Kang Uclan teh Tapalang mah. Tapalang mah best.
1: Wih, yo, of course.
0: Dedew.
1: Masya Allah banyak lo penontonnya. Oke, kalau begitu saya mau duet dulu sama Gunawan ya. Memang dia sudah teman duet saya dari dulu.
0: Penggantinya Kak Dewi nih, penggantinya Kak Dewi.
1: Dewa.
0: Dewa.
1: Iya, boleh. Sendiri okay. Berarti dong ya. Mm-mm. Halo. Ih kakak suaranya bagus sekali.
2: Eh, sudahlah.
1: Oh.
2: Aku tahu maksudnya.
1: Apa judulnya tadi?
2: Apa?
1: Apa sih? Eri Susan apa judulnya?
0: Cinta Buta.
1: Enggak ya, tolong ya. Apa judulnya Eri Susan yang?
0: Mandi Kembang. Mandi Kembang.
3: Daun-daun kering.
0: Kekeringan. Kemarau.
1: Ngasalnya ngasal banget. Iya benar.
2: Ah, kumpulan besar.
1: Yang ini atau yang ini?
2: Bawa aja.
1: Yang kedua ya.
0: Oh kumpulan.
1: Aduh kenapa saya gak dikasih latihan dulu? Sudahlah. Saya butuh latihan kalau lagu-lagu begini.

0: Mantap sekali suaranya warga Tapala.
1: Katanya ya, katanya. Jadi katanya ini bukan duet, ini namanya battle. Battle ini namanya dari siapa ini? Aduh, saya nggak kenal ya.
0: Ini mah keren banget.
1: Jadi saya itu sebenarnya coba untuk mengimbangi beliau. Dia tuh nggak bisa dibiarkan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, masya Allah. Tapi sumpah, bagus banget suaranya. Ya, ini ternyata saya cakep. Katanya saya mirip sama dia.
0: Siapa yang bilang? Tidak ada yang bilang.
1: Ada. Sila. Oh. Makasih Sila. Saya sudah kirim pesan.
0: Sila ini minus berapa?
1: Kok ada mirip-miripnya, benar. Suaranya apalagi ya?
0: Hampir sama mukanya aku lihat. Oh, anak MMJ.
1: Suaranya juga.
0: Mereka memang keluarga.
1: Oh iya, itu kayaknya benar ya.
0: Nah, itu kan. Sama-sama.
1: Ternyata keluarga saya itu ada di mana-mana tahu.
0: Sama-sama orang Malunda toh.
1: Oke. Emang kamu tahu apa ya?
0: Oke. Selanjutnya.
1: Selanjutnya ada
0: Pak Emil.
1: Betul ya. Halo Bang Emil.
0: Bang Emil.
1: Kurang syah.
0: Coba ada di sini kah?
1: Bang Emil.
0: Bukan.
1: Oke, okay. Kayaknya Bang Emil agak sulit
0: dipanggil. Pak Udin kalau begitu, Pak Udin dulu.
1: Oh iya, bisa.
0: Pak Udin Karema.
1: Bang Emil kayaknya susah dipanggil suara kita ya.
0: Pak Udin.
1: Kalau begini nih harus suara Tuhan nggak sih?
0: Coba aku lihat dulu.
1: Oh nggak, beda itu ya. Kalau dipanggil Tuhan beda ya? Oh ya udah. Biar. Oh, berarti beliau sudah meninggalkan lokasi bersama dengan pejabat yang lain. Oke, katanya biarkan Pak Ana berdendang malam ini. Sabar ya, katanya mana Pak. Ih, saya lagi nyanyi sama Gunawan tadi, lagi habis-habis improve, ditanya Pak Ana. Berarti Pak Ana lebih banyak fansnya daripada kita ya.
0: Biarkan host menyanyi, kan sudah.
1: Saya kan sudah tadi ya.
0: Iya.
1: Oh, tapi host yang ini mungkin ya.
0: Oh, enggak. Maksudnya tuh...
1: Nanti katanya dia tanggal berapa?
0: Tanggal 29 Februari.
1: Jauh bener dah, Agustus.
0: Kak Sugi dan Gunawan Bez
1: mengalihkan pembicaraan. Ya udah kalau begitu lanjut ke Pak.
0: Pak Roy. Pak Roy ya? Bonar lagi mungkin.
1: Pak Roy. Mm-mm. Masya Allah. Ini Roma Irama ya. Oh tadi udah pulang ya itu.
0: Nanti, iya.
1: Oke. Okay. Nanti kita cari teman-teman
0: Pak duet Jumadil lagi. Pak Jumadil

0: kelompok 7 sudah pulang.
1: Kelompok 7. Tapi seru ya. Parah. Nita, nanti kamu bisa duet sama
0: Pak Anah.
1: Betul.
0: Kalau Pak Anah mau ya, Kak.
1: Oh, ya udah.
0: Kalau yang lain ya jangan dulu.
1: Karena
0: okay. Lagu Ambon boleh enggak, host?
1: Kukira dia bilang lagu Onggo. Jangan ya. Boleh saya coba lagu Onggo ya.
0: Host yang Dede Rezuan Putra ke kantor Maki. Lagu Onggo. Apalagi lagunya Onggo weh.
1: Mata hati, gimana mata hati pertamanya?
2: Hewan pun tosu di.
1: Oke, lanjut ya. Saya malu ada dia.
0: Pak Roy mau nyanyi lagunya Onggo?
1: Jangan dong. Masa suara Seroma Irama ini minta di lagu Onggo. Oke, apa lagu tak?
0: La ilaha illallah.
3: Gelandangan.
1: Gelandangan.
0: Gelandangan. Ini lagunya siapa?
1: Roma Irama.
0: Oh, ini Pak Roy memang fans beratnya Roma Irama.
1: Dia anaknya.
0: Anak kakaknya Rido berarti.
1: Hah?
0: Kakaknya Rido.
1: Adiknya Ki Rido atau kakaknya Ki Rido? Karena saya kan sepupunya Rido.
0: Ih, kan Rido, Roma, Roy masih nyambung. Nah, Rido, Roy, Sugi. Rido, Sugi itu kayak jauh banget nih.
1: Ya udahlah, yang mana bang?
3: Geser ke atas.
1: Oke, kita geser dulu ya. Siapa tahu kita menang arisan hari ini.
0: Semoga masih ada Ji istrinya juga. Siapa lagi tadi? Ina, Ira. Ina ya?
1: Satu panggilan tak terjawab.
0: Enggak didengar ya. Mi.
1: Laki-laki lagi ini.
0: Pak siapa lagi namanya?
1: Pak Roy.
0: Pak Roy.
1: Di depan.
0: Siapa-siapa dulu tahu istri tadi TikTok.
1: Oh di TikTok sekarang istri tak?
3: Iya.
1: Enggak di rumah. Ya mana? Hewan pun. Nanti Gunawan yang pakai versi Onggo ya. Tak sudi.
0: Onggo. Mana ini Pak
1: yang mana,
0: Emil
1: yang mana?
0: Sama Udin Karema. Coba kita chat dulu Pak Nahar.
1: Bukan yang ini. La la la la la la. Ini. Bukan juga. Ya kita sabar ya. Semuanya ya kita masih cari. Gelandangan. Ini nyari gelandangan susah ya. Padahal aku tiap pagi ada di kamar.
0: Roy dulu baru Rido host. Oh, Roy dulu baru Rido Towa. Adik Rido. Duetkan dulu Herol sama Hamdi. Ini kan Uclan ini siapa? Kenapa? Ayo. Oh, kayaknya ini warga Tapalang juga, Dik. Kang Uclan itu.
1: Yang ini?
0: Oh, Om Tak.
1: Hampir Ki, untung tidak sembarang kita bilang.
0: Weh.
1: Yang mana itu?
0: Tidak pernah ya Kak Tumparan bilang.
1: Ini. Oh.
0: Kenapa tidak datang Ki Kang Uclan?
1: Dia lagi tunggu tahu baru dia tanam akar duriannya nanti.

0: adiknya Rido Roma.
1: Ya. Jadi kami itu bersepupu sebenarnya ya.
0: Marasa suarata bang, Al-Karman,
1: Al-Kaman. Ya. Artikan dulu, artikan dulu.
0: Marasa itu artinya merasa ki.
1: Enggak.
0: Apa bang?
1: Bagus.
0: Oh bagus, bahasa apa itu?
1: Bahasa Mamuju.
0: Oh mantap, kalau mantap ya mantap. Oh. Keren suaranya dari Halik.
1: Aduh, wah. Ini saya mau bacakan komentar dari Ucan tapi gak ada alatnya. Mana kertas ya?
0: Mantap, mantap Bang Roy dari Aprilian.
1: Bang, makasih Bang. Oke, lanjut langsung sebutkan nama berikutnya. Pak Ana.
0: Iya, Pak Ana.
1: Pak Ana.
0: Terima kasih banyak Bang Roy.
1: Pak Ana. Ana lagi.
0: Mana Mini Ibu Sahara?
1: Ibu Sahara tadi. Oh, Ibu Sahara.
0: Marasa ki Pak Ana.
1: Oh itu. Oh, Masya Allah.
0: Ayah. Suaranya.
2: Sharing Pak Ana sama Pak Roy.
1: Kenapa?
2: Sharing
1: ya. Pak Roy yang mana? Pak Roy yang sana atau Pak Roy yang sana?
2: Itu orangnya.
1: Oh, yang di depan sana.
0: Oh, nanti
1: yang
0: dia itu. Penutup.
1: Oke. Menurut Pak Ana lebih dekat suaranya Pak Bang Roy tadi ke Roma Irama atau suaranya?
2: Oh, oke, bagus itu.
1: Roma Irama banget
2: bagus,
1: gak sih?
2: Bagus.
1: Tapi
2: bagus.
1: Pak Ana kan juga kayak Roma Irama ya, suaranya.
2: Tapi suara kalah aku.
1: Oh, ya udah. Ih, kalau untung ya. Apa?
2: Kalau lagu menang aku.
1: Widi.
0: Mustadir dari Kabupaten Bone.
2: Sekarang anu ya, apa namanya? Yang tadi aku enggak jadi tadi kemarau. Oh. Roma Irama.
1: Oh, tadi kemarau enggak jadi?
2: Ya, sekarang kan musim kemarau. Ini ada doanya ini.
1: Oh, bismillah.
2: Ada doa nah
1: bismillahirrahmanirrahim.
2: Mudah-mudahan kemarau enggak panjang gitu aja.
1: Oke. Yang pertama, Pak.
2: Kemarau. Ya yang orkesan ini. Gak apa-apa.
1: Sing iki kok.
2: Ya terserah lah.
1: Iki.
2: Itu kemarin juga.
1: Terserah.
2: Yang ori enggak ada.
1: Lah. Saya kan enggak nguasai isinya YouTube loh, Pak. Yang ini aja ya.
2: Iya, terserah.
1: Oke, okay, ya udah.
0: Okay,
2: yang penting kemarau.
1: Siapa?
2: Lagu lama ini.
1: Buta Tuli Pak Ana.
2: Gak ada yang tahu.
1: Eh, ih.
2: Duh.
1: Ini nih, Pak, katanya Om Gojek Buta Tuli Pak Ana.
2: Oke, bisa juga.
1: Oh, itu judul lagu.
2: Tapi ini dulu.
1: Ih,
2: minggu depan.
0: Kirain maksudnya apa? Memang itu judul, judul lagu pasti.
2: Judul lagu Buta Tuli.
0: Oh. Siapa yang nyanyi?
2: Roma Irama juga.
0: Oh,
2: hafal semua aku
1: pokoknya. Oh, ya udah kita kemarau aja, Pak ya.
2: Iya.
1: Kirain tadi dia ngata-ngatain kita, Pak.
2: Enggak.
1: Oh, enggak.
2: Ada lagunya memang.
1: Oh, ya udah lanjut yuk.
0: Itu diralat lagu Buta Tuli, Pak Ana. Oke.
2: Maaf agak kalem lagunya. Tapi ada doanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah Pak Ana. Jadi kita ini kayak seperti lagi ada di show-nya Roma Irama ya rasanya Pak.
1: Itu
2: ya. Benar gak sih Pak?
1: Ya. Dari Halik Karim, semangat Mas Anang.
2: Gak usah ditunjuk, kita gak bisa lihat dari sini juga
1: sampai,
2: kok.
1: Ya. Sampai Salfok.
2: Oh, salah fokus katanya Pak sama Pak
1: Kira
2: Anang.
1: Kira Pak Anang.
0: Ya, fokus.
2: Pak Anang.
0: Doa itu harus fokus memang.
2: Betul-betul iya. Pak. Oh, pantesan saya enggak Pak ya. Mungkin saya kurang fokus ya.
0: Kurang fokus.
2: Nanti saya kapan-kapan boleh... rupanya Pak Anang belajar doa biar fokus ya.
1: Oke, okay, amin, amin. Sana. Banyak oh, iya yang aminkan Pak Ana.
2: Amin.
1: Banyak yang aminkan. Baik, terima kasih banyak Pak Ana malam okay.
0: Terima kasih.
1: Ini.
2: Ya. Nah, ya sekalipun malam hari ini sebenarnya desakan juga banyak ya. Katanya duetnya dengan Pak Ana dengan Hamdi. Oh, oke. Okay. Terus siapa lagi nih? Udah dibacain semua tadi ya?
1: Mm-mm.
2: Oh ya udah. Lanjut kita ke Sahara dulu ya sebelum kita duet-duet lagi, guys. Sahara. Oke, okay. Sahara ini memang dari 4 hari lalu ya.
1: Mm.
2: Udah ada di kursi itu. Tapi by the way malam hari ini saya mau bilang bahwa gambar saya di TikTok oke okay banget. Teman saya mah Ucan, aduh tiada tandingannya. Makanya Ucan saya tidak prepare ke nyanyi ya biar saingan saya enggak banyak. Cukup okay. Di Gunawan aja sama Hamdi. Sama siapa namanya?
1: Hairul.
2: Hairul.
1: Nampak Ana.
2: Sahara dari Galung Lengke.
1: Sama Pak Ana.
2: Hmm?
1: Sama Pak Ana.
2: Oh iya, iya betul. Agak rapat sedikit. Oke. Okay.
1: Lagu apa ini?
2: Nggak sempat kita tidur, Di.
3: Nggak.
2: Nanya doang kan. Siapa tahu beliau sempat tidur.
1: Nggak apa gitu. Mangga kecil apa?
2: Nah, dia mulai tanya juga mangga kecil. Pao namanya ya.
3: Oh,
2: Pao. Nining. Tai. Apa lagu tak?
1: Tai pandas.
2: Anu bosnya lucu-lucu.
3: Mau Pak Batasilimam.
2: Mu Pak Bate.
1: Apa artinya itu Mu Pak Batasilimammu?
2: Apa artinya ya? Aduh suaranya, suara TikTok tak kasih kecil mi dulu Pak. Didengar di suara aku di sini. Bentar ya, mau apa? Hostnya lucu-lucu katanya. Kita lucu-lucu soalnya kalau kita enggak lucu,
1: gak
2: kita
1: dibayar.
2: Udah bukan, kita udah enggak udah kalah dinyanyi ya. Jadi minimal lucu.
1: Oke, siap. Om Gojek ini siapa? Okay.
2: Ya Om Gojek.
1: Suruh datang ke studio menyanyi.
2: Iya, Om Gojek dipanggil sama Nita ya.
1: Pro ke satu. Studio. Oke, okay, ya. Siap. Bapak Batasi Limamu.

0: Saya masih
1: muda.
0: Masih muda juga sekarang ya, tolong ya.
1: Oke. Okay. Dulu waktu masih muda kenapa?
0: Pasti keluarga saya sedih gara-gara kamu ngomong begitu. Jadi dulu
1: kenapa?
0: Waktu saya juga masih belum ada saingan seperti Gunawan, Hamdi dan teman-temannya,
1: Pak Ana, Ibu Sahara dan lain-lain.
0: Iya. Itu suara saya juga masih imut-imut seperti Ibu Sahara tadi. Jadi itu tuh kalau saya nyanyi juga kecil suaranya, kan imut-imut.
1: Tapi bagus.
0: Enggak, tapi saya.
1: Oh, kalau Kak Sugi tidak.
0: Nah, kalau Sahara beda.
1: Beda deh.
0: Coba saya belajar tekniknya beliau ya. Apa okay. Yang mau pebatasi limamu juga ya?
1: Jangan dong, lagu lain.
0: Coba ya kamu.
1: Coba request lagu.
0: Jangan.
1: Oh.
0: Rekusan lagumu gak ada yang bagus.
1: Astagfirullah.
0: Oh, ternyata sudah pukul 11 malam hari ini dan kita semua juga sudah gak bisa lama-lama lagi ya.
1: Itu ada sebagai, itu di TikTok.
0: Sebagai penutup kita gimana?
1: Kasih naik ke host. Wih. Kayaknya gak bisa.
0: Aduh, gak bisa bagi kuasi naik kalau begini deh.
1: Ditunggu minggu depan.
0: Oh, duet ya?
1: Ditunggu minggu depan.
0: Sebagai penutup ya? Apa? Ayo.
1: Hamdi dan Pak Ana?
0: Bukan.
1: Rusman Sulbar bisa gabung Kak, bisa minggu depan.
0: Minggu depan soalnya aja. Soalnya kita sudah rame.
1: Iya.
0: Apa lagu tak? Mau duet mungkin? Hairul dan juga Hamdi. Atau kita berempat aja ya?
1: Emang bisa.
0: Hah? Oh, bisa. Hah? Ah, gimana nih? Bisa, bisa. Kita berdiri. Oh, tapi bisa. Kameranya enggak di-prepare ke situ ya?
1: Mic-nya?
0: Enggak, ya udah duduk aja semuanya, nanti kita tuker-tukeran ya.
1: Siapa host minggu depan? Kak Randi.
0: Oh ya, Masya Allah, kameramen saja di host juga ya. Apa lagu tak ini guys?
1: Bergabung saja
0: sebagai Om lagu Gojek. Penutup kita malam ini ya, terima kasih banyak semuanya juga yang sudah ikutin kita di TikTok ya. Ataupun juga mendengarkan kita. Kasih kursi dulu, bawa aku ikut. Mbak kursi.
1: Terima kasih yang sudah memonitor juga di frekuensi 96, 97 kepadam dan 100,2 MHz. Malam hari ini sayangnya tidak ada penelpon.
0: Oh iya, maaf banget ya karena disuruh padat banget ini. Oke, dan lagu penutup kita apa?
2: Pagar makan tanaman.
1: Cinta apa? Cinta kandas.
0: Aduh, pagar makan tanaman lagi, saya enggak ada prepare lagi.
1: Pagar makan tanaman lagunya siapa?
0: Itu Mansur S.
1: Oh.
0: Ya. Yeah. Gitu. Tahu gak artinya pagar makan tanaman di lagu ini apa?
1: Merusak diri sendiri. Apa
0: kayak
1: ya?
0: Lagi ceramah-ceramah itu ya.
1: Apa artinya pagar makan tanaman?
0: Jadi dia itu kayak apa sih? Kayak dia penghubung, kayak yang jagain ya.
1: Tapi ternyata dia merusak.
0: Dia yang jagain ceritanya yang menghubungan ya.
1: Tapi dia juga suka.
0: Ternyata dia yang ngambil.
1: Walah.
0: Ya gak sih? Nah. Musuh dalam.
1: Kayak musuh dalam selim. Oke, kalian bertiga kok sugi banget itu. Oke. Okay.
0: Sarannya baik loh ya.
1: Musdalsel.
0: Oke, okay, udah okay. Kita penutup malam hari ini. Terima kasih semuanya, Nita ya.
1: Baik.
0: Makasih.
1: Silakan.
0: Sile.
1: Masaba apa? Merasa.
0: Oh ya udah. Aduh ini gimana tengok ininya? Ngopor-ngopornya.

0: terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: DKKM Etnoband merupakan bentukan dari Komite Musik Dewan Kesenian dan Kebudayaan Mamuju. Inilah DKKM Etnoband. DKKM Etnoband tampil dengan tampilan kebudayaan untuk vokalis Kia Safarudin, tampil dengan baju bei berwarna merah dan personil lainnya sebagai pemusik mengenakan syal sekomandi, dan ada juga yang menggunakan baju bei untuk pengenakan laki-laki.

0: di itu pemerintah ta dan misalnya WFH.
1: Iya.
2: Yeah. Work from home.
0: Iya, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah rek sekali nupayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari emua dia tanggung jawab na si pegawai, si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mua iya rek kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh, iya, iya, iya.
0: Mua dia disimbor pegawai, dia tahu mua iya disimbor. Yeah. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi, dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dia. Loi mak kantor, anda dia doi efisiensi tu, ya tu. Anda dah lama kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa enggak mendek bergaul mendulu dia, mencari masjulau lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori bir tanggalalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya iya iya.
0: Insya Allah hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMSP jawab tadi. Andan di teruas yang beruang. Ah, kan itu namanya jadi mungkin mungkin jadi nari mau ya tiapa miri pak nari sakwen dia berkinerja, dia berkinerja kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi oh saya pejabat apa sih banyak mau kata di masyarakat pacar itu mie dan itu kan jauh lebih otentik apa yang bikin otentik. Karena anda melewat HP, malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nau ngarek Pak Kepala Dinas, Pak Ia tu dek niharak, nau ngarek selamari.
3: Papasan Melati, setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti

di atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hook earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Pendengar lagu Minang dari Beti Rahman, satukan kami di Sarugo, akan mengakhiri perjumpaan kita dalam program atau dalam segmen lagu Nusantara di malam hari ini. Selanjutnya kami hadirkan risalah menutup siaran, ada dari Edi Siswanto yang berjumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
2: Pendengar usai sudah kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih tentunya telah menemani kami dari pukul 5 dini hari hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi 8 Agustus 2026. Selamat beristirahat pendengar. Terima kasih telah membersamai kami. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kita ketemu lagi besok di pukul yang sama, pukul 5 dini hari, dengan berbagai rangkaian siaran tentunya yang lebih menarik dan juga musik-musik pilihan di ruang dengar Anda. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, kembali mengudara untuk Anda hari ini 9 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: مُّبِينٌ صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.

0: jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
1: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
2: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
1: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
2: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
3: Siap, Raja!
1: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
2: Bertobatlah!
1: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya Sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
0: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
1: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu, tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
4: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
1: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
5: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu, Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
1: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
5: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
1: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
5: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
1: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
6: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
1: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
2: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
1: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.
7: Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan. Untuk edisi hari ini, 9 Agustus 2026 bersama saya, Mika Pika. Pendengar kami mengalami informasi pertama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulbar mengajak warga semarakan HUT ke-81 RI dengan mengibarkan bendera. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
1: Kita himbau masyarakat untuk melakukan pengibaran bendera.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengimbau seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih selama satu bulan penuh sepanjang Agustus 2026 sebagai bentuk penghormatan terhadap hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 400.10.1.1/458 tentang sosialisasi tema dan logo HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui surat edaran yang ditandatangani Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Sulawesi Barat Muhammad Yusuf Tahir saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan pengibaran bendera tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan nasionalisme yang harus ditunjukkan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah telah meneruskan instruksi tersebut kepada seluruh kabupaten, kecamatan, desa hingga berbagai instansi agar pelaksanaannya dapat berjalan serentak di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Ia menegaskan, surat edaran yang telah diterbitkan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengatur agar pengibaran bendera merah putih dilakukan selama satu bulan penuh, mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Kesbangpol Sulawesi Barat berharap masyarakat, pelaku usaha, lembaga pendidikan, kantor pemerintahan hingga berbagai organisasi turut berpartisipasi memasang bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Partisipasi tersebut dinilai menjadi bentuk nyata penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Kita himbau masyarakat untuk melakukan pengibaran bendera karena ini berdasarkan surat edaran Mendagri nomor 400.10.1.1/458/SJ tentang sosialisasi tema dan logo HUT kemerdekaan RI. Jadi termasuk di dalamnya bagaimana kita dihimbau oleh pemerintah daerah untuk secara berjenjang untuk memberikan semangat kepada rakyat seluruh masyarakat untuk bagaimana ini kita mengibarkan bendera. Jadi sesuai dengan edaran yang sudah dikeluarkan yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur itu kita dihimbau untuk mengibarkan bendera selama satu bulan full.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan tahun ini sebagai momentum memperkuat rasa cinta tanah air melalui berbagai kegiatan positif, diawali dengan mengibarkan bendera merah putih secara serentak di seluruh pelosok daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar Paskibraka Sulbar mulai jalani latihan intensif jelang HUT ke-81 RI. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada.
3: Sebanyak 65 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat mulai menjalani latihan intensif menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Latihan perdana tersebut dilaksanakan di lapangan Ahmad Kirang, Kabupaten Mamuju, Rabu 5 Agustus 2026. Tim pelatih unsur Polri Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Firman, mengatakan peserta terdiri dari 33 putra dan 32 putri. Pada hari pertama latihan, seluruh peserta diberikan materi dasar mengenai peraturan baris berbaris atau PBB untuk menyeragamkan gerakan. Firman menilai semangat para peserta sangat tinggi meski sebagian di antaranya mulai mengalami kelelahan dan cedera ringan selama pelatihan berlangsung akibat suhu udara yang meningkat di tengah musim kemarau.
4: Untuk hari pertama ini yang kami lakukan selaku pelatih adalah kami memberikan teknik dasar PBB mulai dari sikap sempurna, kemudian gerakan di tempat, kemudian untuk dari gerakan di tempat ke berpindah tempat seperti langkah tegap, untuk menyeragamkan gerakan daripada adik-adik Paskibraka. Stamina adik-adik ini agak menurun pada hari pertama. Mungkin karena faktor cuaca, karena faktor cuaca di kabupaten di tempat adik-adik ini dibentuk itu tidak sama dengan cuaca di Mamuju.
3: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, para anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat diharapkan mampu menjalankan tugas sebagai pengibar bendera merah putih secara optimal. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanul Sadam melaporkan.
0: Berikut semarakan HUTERI, pemerintah Provinsi Sulbar membentangkan 99 bendera sepanjang jalur arteri. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
1: Dari ujung Maleo sampai ke bundaran di depan kantor gubernur itu bentangannya ada 99 tiang bendera.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai mempercantik wajah ibu kota dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satu agenda utama yang dilaksanakan yakni pemasangan 99 bendera serta umbul-umbul di sepanjang ruas jalan arteri di Kota Mamuju. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Sulawesi Barat Muhammad Yusuf Tahir mengatakan, pemasangan atribut kemerdekaan tersebut merupakan hasil rapat panitia HUT RI tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan instansi vertikal. Ia menjelaskan, umbul-umbul yang dipasang menggunakan ukuran standar yakni 4 meter kali 90 cm, sehingga diharapkan menciptakan suasana semarak sekaligus memperkuat nuansa kebangsaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Menurutnya, pemasangan atribut merah putih tersebut bukan sekadar memperindah kawasan perkotaan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan seluruh elemen pemerintah dalam menyambut momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia.
1: Salah satu agenda yang kita laksanakan dalam menyongsong HUT RI ini, itu sepanjang arteri ada dari ujung Maleo sampai ke bundaran di depan kantor gubernur itu bentangannya ada 99 tiang bendera. Hasil rapat dari panitia HUT RI Sulbar itu mulai hari ini semua organisasi perangkat daerah dan instansi yang ada di wilayah Sulawesi Barat itu akan bersama-sama kita membentangkan, memasang umbul-umbul itu sepanjang jalan arteri, jalan Petran sampai ke bundaran depan kantor gubernur. Jadi kita akan bentangkan umbul-umbul dengan ukuran standar 4 meter kali 90 itu akan kita pasang.
2: Kesbangpol Sulawesi Barat berharap seluruh rangkaian kegiatan penyambutan HUT ke-81 RI dapat meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat serta mengajak seluruh warga turut berpartisipasi memeriahkan bulan kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih dan atribut kebangsaan di lingkungan masing-masing. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar DKP Sulbar usulkan pembangunan 18 kampung nelayan merah putih. Disampaikan selengkapnya Ahyani Rishada.
3: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat mengusulkan pembangunan 18 kampung nelayan merah putih atau KNMP pada tahun 2026. Jumlah tersebut merupakan hasil verifikasi dari usulan awal sebanyak 25 lokasi, sementara 7 lokasi lainnya masih belum memenuhi persyaratan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Safarudin Sanusi, mengatakan Sulawesi Barat sebelumnya telah memiliki 2 kampung nelayan merah putih yang dibangun pada 2025, yakni di Desa Babana dan Desa Semara. Sementara itu, 2 kampung nelayan lainnya saat ini masih dalam tahap pembangunan di Kabupaten Majene dan Kabupaten Pasangkayu. Ia menjelaskan, pada pengajuan tahun ini, Sulawesi Barat awalnya memperoleh alokasi 25 kampung nelayan merah putih. Namun, setelah proses verifikasi, sebanyak 18 lokasi dinyatakan memenuhi persyaratan. Sedangkan 7 lokasi lainnya masih dalam proses perbaikan dan akan kembali diusulkan pada tahun 2027 mendatang.
5: Di Sulawesi Barat ini tahun 2025 itu ada 2, yaitu di Babana dan di Sumare. Dan tahun ini yang sudah kalian juga itu ada di Majene 1 dan ada di Maluku Utara. Lalu dalam prosesnya itu sebenarnya 25, tapi ada yang dikoreksi, akhirnya ada sekitar 18 yang lagi sudah, artinya sudah diterima, ada 7 yang dikoreksi, nanti yang memenuhi standar. itu lagi diperbaiki. Dan arahannya Pak Menteri ya 2027 ini, 2027 nanti silakan aja ajukan berapa-berapa saja sebanyak-banyaknya.
3: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat berharap seluruh lokasi yang telah memenuhi persyaratan dapat segera direalisasikan pembangunannya pada tahun ini, sehingga keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih dapat mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
0: Berikan terima kasih masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Proyek sekolah rakyat terlambat, Menteri PU minta bantuan personil TNI. Berikut disampaikan Marahadi Umar.
6: Ya, ini masih belum selesai ya, masih jauh dari selesai.
7: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU bakal menggandeng jajaran TNI guna memperkuat dan menambah personil pengerjaan proyek sekolah rakyat di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Langkah ini diambil untuk mengejar ketertinggalan target pekerjaan konstruksi yang dinilai sangat terlambat. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Pekerja Umum Dodi Hanggodo saat meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah rakyat di Mamuju pada Senin 3 Agustus 2026. Dodi menjelaskan bahwa progres pengerjaan di lapangan masih jauh dari kata selesai lantaran adanya kendala teknis pada tahap awal konstruksi, khususnya kondisi tanah lokasi yang sangat keras sehingga memakan waktu lebih lama untuk pengerjaan fondasi. Dodi juga menyinggung pihak kontraktor pelaksana yakni PT Hutama Karya agar bergerak cepat merampungkan pembangunan mengingat sekolah rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden. Terkait pelaksanaan kegiatan awal masuk sekolah, Dodi menjelaskan jadwal operasional tidak serentak di tiap daerah karena masih menyesuaikan kesiapan sarana fisik serta administrasi tenaga pendidik di tingkat daerah.
6: Ya, ini masih belum selesai ya, masih jauh dari selesai, jauh dari kata selesai. Memang kendala utamanya kemarin lahannya keras ya, karena tanah keras sehingga perlu waktu cukup lama untuk bikin fondasinya. Jamping ya ada beberapa kendala teknis lainnya lah. Kemudian kita lagi coba cepat, mudah-mudahan di akhir agustus sudah selesai ya. Mudah-mudahan lagi bangsa tolong teman-teman TNI lagi nambah tim supaya bisa lebih dipercepat karena ada menurut saya sih agak sudah sangat terlambat ya. Direksi Utama Karya masih agak distil kepalanya nih. Hari ini pegang-pegang sepertinya tapi kok berlambat-lambat.
7: Dengan penambahan tenaga bantuan dari personel TNI diharapkan mampu mendongkrak pengerjaan di area sekolah rakyat Mamuju. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Trigger komoditas tomat dan cabai tahan laju inflasi secara bulanan di Provinsi Sulawesi Barat pada Juli 2026. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
8: Yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat kelompok komoditas perikanan masih menjadi pendorong utama inflasi bulanan atau mantuman pada periode Juli 2026 di Provinsi Sulawesi Barat. Kenaikan harga sejumlah jenis ikan memberikan andil terbesar terhadap inflasi, sementara penurunan harga komoditas hortikultura menahan laju kenaikan Indeks Harga Konsumen atau IHK. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengungkapkan, ikan layang menjadi komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar sepanjang Juli 2026. Menurutnya, dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan masih tingginya pengaruh dinamika pasokan hasil laut terhadap perkembangan harga di Sulawesi Barat. Selain 4 jenis ikan, kenaikan harga sigaret kretek mesin juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga sehingga menjadi faktor penghambat inflasi periode Juli 2026. Turunnya harga tomat, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit dinilai mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga komoditas perikanan. Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan juga ikut memberikan kontribusi terhadap deflasi pada kelompok komoditas non-pangan.
8: Untuk komoditas-komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi secara mantuman pada Juli 2026, yang pertama adalah ikan layang. Dorongan inflasi yang terjadi ada 0,2. Kemudian ikan tuna 0,07. Kemudian ikan cakalang 0,05. Sigaret kretek mesin 0,03. ikan selar 0,03. Kemudian yang menghambat inflasi atau dalam hal ini yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09, bawang merah kontraksi 0,08, cabai rawit kontraksi 0,05, dan emas perhiasan kontraksi 0,03.
2: Data BPS menunjukkan struktur inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pangan, terutama komoditas hasil laut yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Di saat yang bersamaan, membaiknya pasokan komoditas hortikultura membantu menjaga agar kenaikan inflasi tidak berlangsung lebih tinggi. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, pelarian RA buronan kasus pengeroyokan di Kecamatan Tapalang Mamuju akhirnya kandas. Setelah 4 bulan berstatus DPO, tersangka dibekuk di Resmo Polresta Mamuju di dalam hutan wilayah Tapalang. Berikut disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
9: Pelarian RA buronan kasus pengeroyokan di Kecamatan Tapalang Mamuju akhirnya kandas setelah 4 bulan berstatus DPO, tersangka dibekuk tim Resmo Polresta Mamuju di dalam hutan di wilayah Tapalang. Kasat Reskrim Polresta Mamuju Kompol Agustinus Pigai mengonfirmasikan penangkapan RA dilakukan berkat hasil cyber tracking dan kerjasama dengan Polrestabes Makassar karena sebelum ditangkap ia diketahui berada di Makassar. Insiden pengeroyokan ini sejatinya terjadi pada pertengahan Maret lalu di lingkungan Tebeng, Kelurahan Kasambang. Motifnya pun terbilang sepele, pelaku tersulut emosi hanya karena tidak terima saling tatap dengan korban saat berada di SPBU. Pelaku kemudian memburu korban hingga ke tempat tongkrongannya dan melakukan aksi penganiayaan bersama rekannya berinisial MI. Saat ini RA telah diamankan di sel Mapolresta Mamuju dan terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara.
10: Pada saat terjadinya peristiwa pengeroyokan ini bermula pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026 di mana pelaku tidak menerima ketika yang bersangkutan ketika korban melotot kepada pelaku, di mana kejadian tersebut terjadi pada saat pelaku ini mengisi BBM di SPBU. Kemudian dari situ, berawal dari situ, pelaku ini tidak menerima dan kembali lagi memburu atau mencari korban sampai ke tempat tongkrongannya. Kemudian melakukan pemukulan dan pengeroyokan. Untuk motif pelaku sendiri melakukan pengeroyokan karena emosi sesaat atau spontanitas. Untuk pasal yang disangkakan, yaitu pasal 262 ayat 1 KUHP, di mana ancaman hukumannya 4 tahun atau denda kategori 5. Kemudian kami sub untuk pasalnya di 466, pasal penganiayaan ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan atau denda kategori 5, di mana pasal ini termasuk dalam KUHP 100 itu pasal pengecualian.
9: Sementara itu, polisi terus melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya, yakni MI, dan mengimbau agar tersangka segera menyerahkan diri secara kooperatif. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Pendengar, jadwal Sandek Sulbar 2026 akan digelar memperingati Hari Jadi Sulbar. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
11: Event Sandesi Lumba 2026 kemungkinan digelar pada September menyesuaikan rangkaian Hari Jadi Sulawesi Barat. Kepala Bidang Pemasaran dan Industri Pariwisata Dispo Parekraf Sulawesi Barat, Abdiansyah mengatakan penyesuaian jadwal dilakukan karena sejumlah pertimbangan teknis. Ia menjelaskan dinas telah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia terkait perubahan waktu pelaksanaan.
12: Karena sebelumnya sesuai jadwal KEN, Sandesi Lumba ada di tanggal 6-8 Agustus, tapi kami minta pengurangan jadwal dengan berbagai alasan, termasuk keterbatasan fiskal tadi. Kemungkinan Sandesi Lumba 2026 tahun ini kita akan adakan untuk dalam rangkaian Hari Jadi Sulbar, kemungkinan beberapa hari setelah Hari Jadi. Tanggal fixnya nanti kami sampaikan melalui rilis dari Dinas Kemudahan Olahraga dan Pariwisata.
11: Lebih lanjut, pelaksanaan event ini diharapkan tetap mendorong kunjungan wisata, UMKM, dan transaksi ekonomi selama pelaksanaan Sandesi Lumba 2026. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat, dan pendengar siaran kami bisa Anda akses pula melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju pagi ini.
2: RRI Mamuju.

Berikutnya selamat pagi Mega Pika, menemani kebersamaan Anda di Mamuju pagi ini. Tentu jadi dengan beragam program informasi hari ini Minggu. Bagi Anda yang mungkin sedang berolahraga atau akan berolahraga, karena Car Free Day berlangsung juga di Anjungan Arteri Mamuju. Dan hari yang baik untuk kita recovery, mulai berolahraga setelah sibuk di weekdays ya. Berikutnya kami hadirkan informasi olahraga untuk Anda. Dewan United Grip meresmikan gedung Dewa United Academy sebagai wujud komitmen mencetak talenta basket Indonesia. Nah, fasilitas ini diharapkan dapat mendukung pembinaan atlet muda menuju prestasi nasional. Dewa United bangun akademi berstandar internasional di lahan 2100 meter persegi dengan fasilitas olahraga yang lengkap seperti gedung 3 lantai, menyediakan 3 lapangan basket, 6 ring, dan juga fisioterapi, museum, toko, dan juga kafe. Ini bisa dibayangkan ya seberapa besar dan juga luasnya pembangunan yang dibangun, dan tentunya harapannya dengan fasilitas yang semakin baik ya tentu akan melahirkan para atlet yang terbaik.

hampers dan buket. Di balik sebuah hampers atau buket yang indah, tersimpan peluang usaha yang terus berkembang. Kini, buket tidak hanya berisi bunga, tetapi juga makanan ringan, uang, kopi, hingga produk lokal yang dikemas secara kreatif. Begitu pula hampers, yang hadir dalam berbagai pilihan. Mulai dari kuliner, perlengkapan bayi, hingga produk UMKM. Kreativitas menjadi kunci utama bisnis ini. Kemasan yang menarik, desain yang unik, dan sentuhan personal mampu memberikan kesan yang istimewa bagi setiap penerima hadiah. Promosi melalui media sosial pun membuat produk lebih mudah dikenal dan menjangkau pelanggan yang lebih luas. Bisnis hampers dan buket membuktikan bahwa ide sederhana dapat menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan. Dengan kreativitas, ketelitian, dan pelayanan yang baik, siapapun dapat memulai usaha dari rumah dan menghadirkan produk yang bernilai bagi pelanggan.

0: 床。
1: Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu, disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, memberi kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.

0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju pagi ini.
2: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Dan terakhir informasi olahraga yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. PSSI memastikan evaluasi dilakukan setelah Timnas Indonesia gagal maju ke semifinal ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 secara menyeluruh. Hasil tersebut dipastikan usai Indonesia mengimbangi Singapura dengan satu sama pada pertandingan akhir di grup A Jumat 7 Agustus 2026. Dengan tambahan satu poin membuat Indonesia gagal menempati dua posisi teratas yang dihuni Vietnam dan Singapura pada klasemen akhir, dan Vietnam mengkoleksi 10 poin sedangkan Singapura mengumpulkan 8 poin untuk menuju semifinal untuk turnamen yang juga disebut Piala AFF. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan pendengar evaluasi diperlukan agar Timnas Indonesia lebih siap menghadapi berbagai turnamen penting berikutnya dan melakukan evaluasi pada hasil di ASEAN Championships 2026 agar Timnas Indonesia siap menghadapi sejumlah turnamen ke depan. Pendengar, demikian informasi olahraga kita akhirkan sampai di sini, dan Mega Pika akan masih menemani Anda dengan beragam informasi lainnya.

Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.

Tahukah kamu, kekurangan gizi dapat memengaruhi konsentrasi belajar dan pertumbuhan anak. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai langkah nyata mendukung generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Yuk, dukung bersama program MBG.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy

Johansson, Red Wiseman, Victor Glover dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi